Kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, coba dikejar oleh Rodri, arahkan kepada Marc Cucurella di sektor sebelah kiri. Di selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi, bagaimana punggung 6 di sana tadi dari Spanyol, oh terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Muslera, Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan.

0: jot mande dori uri
1: jodat ipun panrestian Sri Bagawan doh ring ungkur
0: waku mangki
1: bau mangkin
0: doan pong jot manirong wih wasman nguni rumukun
1: sakewanten panrestian ide sang wiwaswan saneri hindumunan
0: oh poron maremanku oh nanguh rumak sing tuas
1: penapi sane ngawinang titiang pacang nyidayang ngarti ring mana
0: hari kita mwajarangken purwakaniya
1: mungguing Sri Bagawan midar tayang pengawitnya nih
2: inggih sik semua aturang titiang ring ibu kade Asri Dewi talar ibu Madi Widiyati wawasani negesin para pamirsa pasti kesampun ngehide sang Arjuna jaga bingung kenten jaga nampinin pilir sani ke pidar tayang oleh ide bertari kersendiri seloka sani sampun-sampun ini pun ke ide midar tayang mahbahang ini ide sampun mepaice ajaran-ajaran begawat kita pun ki ke pertama ring wiwaswan ide sang yang surya ditatkala jagat niki wau keadakan kentan Riz Taler ide makin mempidar tayang bagaun kita ring sang Arjuna kita kala kewentan ring dua para ni ke jauh ni ke jadi umur dunia kan wentan ke tertayuda kertayuda yuga tertayuga kertayuga dari dua para wau napi wastane kali yuga ni niki ribuan tahun kata. Jadi pada saat jagat kesersti rauh makin kengken je unduk ni Krishna di preside memaparkan ajaran begawan kita kepada Wiwaswan berarti niki pertanyaan irage sarang sami kata. Berarti irage merasakan atau memahami Krishna ni ke ada pada kehidupan dua pari mantan kata pada saat Mahabharata kata. Tapi kok bisa beliau menjelaskan ajaran bagaun kita kepada Surya yang pada saat jagat dilahirkan kentan. Nah ini yang ditanyakan Mangde Raga Puniki Sarang Sami Uning bahwa benjangan jaga diceritakan Tuhan bahwa Krishna ini adalah Tuhan sendiri kentan. Beliau ada di setiap saat di setiap zaman kentan. Jadi ini telah menyebabkan tidak masalah beliau menjelaskan bagawan kita walaupun dumun walaupun mangkin karena beliau ada di semua zaman kita nih kita para pamirsa petakian di sang Arjuna ring tara kesne minabri selokasan jaga rauh jaga ke bahbahang ke cawis solide bertara kesne nih yang mangkin ring lanturang pengwacanan kekawin sute sume nih kantun pesalin kaping 3 wirat jaga dite kelanturang pesalin kaping 4 nih sardule wikri dite nih tunas reng ibu putu sukemi teman sani tunasin tang wacen aris bapak ketuk tiga tunasin tijang legesin tulisan
3: thank you suk semua

0: Ngawe suke saluir ane maurep di gumine.
1: Inggih, sing sematurang titiang ring ibu Putu Sukemi saning wacen. Wow, kapertama wirat jaga dite, raris kelanturang sardule wikri dite. Sampun ketegesin oleh Bapak Ketut Tike. Niki nyitayang ditatkala ide sang stusomo sampun dur, sampun trune, wenten aris pekarsan ide sang Prabu. Maketu jaga ngadegang sang stusomo dados ratu ring hastine puter pura genten nggih. Malihe jaga ke rerehang punika Rabi utawi Prameswari. Mawinan aris kutus utusan mangde ngundang sang stusomo rawuh tangkil ring ajang ide sang Prabu. Nih aris ring sardule wikri dite sampun aris ide tangkil ide sang Prabu Mahaketu aris ngendike Om putrangku Batara Buddha kina baktiante gitu. Jadi mabine binayan saneng ngartosin iki Om putrangku Batara Buddha kina baktiante wenten saneng ngesin udah cening sang Prabu udah cening Batara Buddha nih patut bakti ini dewa kenten angin wenten. Tapi menurut yang karena sang Prabu Mahaketu sampun nuning bahwa niki adalah pengaturan Buddha pada saat beliau laksanang tapu berarti sampun wenten pewisik ide jaga tidun gih. Udah cening Batara Buddha tuh sani ngawatare sani patut kebaktinin idewa patut kebaktinin karena idewa niki apa namanya pengawataran Buddha kenten pramane ngulun sang yang sang Buddha niki adalah istar dewatangku kenten yang menjadi selalu jiwan ajini adalah Buddha kenten. Jadi kenten yang para pamiarse ris lanturang mangkin kantun wiramusar dulu nasring Bapak Putungurah Suici pun kesane macen Bapak Ketut Rikse itu nasib yang lagi sendiris ya.
2: Oh mawi gena mas tu namo situ. Sang sip tanya Tuhan kuraku kita
3: isene pesan cening Dewan Aji idewe
2: Ratu Anugrahang kui kita
3: singe sana keagungane lakar picaya ngaji tekening idewe

0: Rabu penyandingi sahe perjurit
1: sambiasomo aneki
0: ngedakining Prabu penyandingi sahe perjurit acepokan apa ngesareng rabi rauhing putra putri.

Apang sareng astawayang bisarat idewane kabise kayang ratu ibu rinjagati.

Cocokan tekening maniki hane gede-gede keris kedis punike.

0: Jagat.
1: Asing-asing luih di jagat.
0: Mangga drewil nisang narendel.
1: Mul patut kadruyang oleh Sang Prabu.
0: Ka

0: Rat kabe.
1: Wah, makasento jiwaan gumine. Makajang.

0: Yen pade anak ada anak lang yane bani bari tungkas lautang tibakin pamidande
1: nieu teh.

0: tuana ke ane bani langane tekening idewe.
1: Inggih sik semua turang titiang ring Bapak Putungra switche nggih kalau Bapak ketut rikse wausane negesin ira mengesar dulu nggih. Niki sang siptani Tuhanku ngeten nggih maksudat jening Gusti najine raku kita ratu anugerahang kui kita nggih reke ni mari harapan ajine kita maksudnya idewe jaga degang agung jaga paecaya ngajiri idewe amin terkecap sambil asomahane ki mastua kene donteng bumi raja dipe niki sering terjadi taler pembinaan pendapat niki sambil asomahane somahane niki artinya upacara pawiwahan nih. Jadi rencana raja niki Prabu Mahaketu niki adalah sekalian ngawen tenang upacara pawiwahan sekalian ngadegang ratu gen pesan pawiwahan sekalian ngadegang ratu yang niki di buku apa ngesareng napi acepokan apa ngesareng rabi tentang kita maksudnya adalah sambil ngawen tenang upacara pawiwahan sekalian punike ngawen tenang upacara ngadegang ratu kenten maksudnya engkera krian mihati raranie jadi pada saat semua undangan datang dengan putri-putrinya ni ke mari pilihin cen paling jegige ni ke dewe duenang kenten hasilnya nggih lenturang para pamirsa pada kaping 4 kaping 15 sing ibu ketut kertewiri saning wacen haris bapak ketut tike tunas di tangi sin durisang
2: nggih aing nggih suksmu ngantuk balah

sing ade benehan marep tekening cening dewan ajine idewa.

0: Muah sekatah waduh para juri tentu.
1: Wah, rahah.

0: panie.
1: Pangaweruh muah berate tekaning gegelaran tapane.

0: Padot kauningin oleh Sang Jumenang Prabu.
1: Inggih, sik semua aturang titiang ring Ibu Ketut Kardewirya nggih taler Bapak Ketut Tike. Wau puniki kanten wiramesar dulu nyinayang piteket ide Prabu Maha Kidu nggih ring desang sesumeh sane jage kadegang ratu ngenten. Taler jage ke rerehang Pramiswari ngenten piteket-piteket ide. Jadi ring ajaran Buddha niki wonten ajaran Buddha untuk perumah tangga, ada ajaran Buddha untuk para biksu ngenten. Jadi untuk perumah tangga niki larang punika silakan metemu semare berdasarkan untuk kamu tantra dengan tujuan adalah putra adi ati dharma tamu, putra sani suputra lah yang menjadi tujuan dalam bertemu semare niki. Jadi dalam menikmati kehidupan kebahagiaan kama niki, kebahagiaan dunia boga dikepad medande nggih kira merupa kebahagiaan yang berdasar atas 8 jalan kebenaran kanjeng Parma Danda niki nggih. Niki patut selalu mengingat nggih Buddha bijaksara kanjeng. Haris Sang Yang Buddha Wibana Supta. Jadi ide Sang Yang Buddha yang dalam keadaan tidur nggih. Jadi Buddha niki mendapatkan kebudan kepada saat tidur di bawah pohon bodhi. Niki disebut dengan Sang Yang Buddha Wibana Supta. Niki status selalu pun niki diingat-ingat dalam biuhe kamandan kamandake gitu. Nggih. Kenten jeung para pamirsa pitekat-pitekat ide Prabu Mahaketu untuk sedesume mangde beliau niki berumah tangga. Dalam berumah tangga pun akan bisa didapatkan kebudaan kalau benar-benar menjalankan ajaran-ajaran kebudaan seperti diwau nikengi. Lanturang para pamiarse nuna sering Ibu Kade Asri Dewi saning lanturang wacen Ibu Madewi Diati saning negesin. Terus.

0: sarwa penyakit tanpa masa ngeliput.
1: Inggih siksemu aturan titiang ring ibu Kade Astri Dewi telir ibu Made Widiyati inggih. Niki kantun piteket ide sang Prabu Maha Ketu ring sang sesume inggih punika napi ngawenang ide miteketin putra nidani mang de marabian nikmati boga semuanya di dunia niki tetapi melalui dengan ajaran-ajaran kebudayaan kenten saihang ring jog iju-iju pun keman ditain katwanten nafsu birahi masih besar sehingga jahenya murid-muridnya yang bagaikan anak nikah akhirnya digauli kita sama dengan napi wasane ring Bali nike salah napi wasane salah timpal ampure yang binatang oh salah timpal nike menyebabkan jagat niki kacau kita nih jadi wenten biji-biji termentik ada sini hujan yang salah masuk gitu nggih niki karena perbuatan-perbuatan dari seorang ayah yang menggauli putrinya gitu misalnya karena seorang guru adalah sama dengan bapak seorang murid adalah sama dengan anak ya niki harus bertemu semare sama dengan akan ngeletehin jagat gitu nggih niki mawilan dari situ sumur dianjurkan jangan dulu manitain tapi lebih bagus beristri dulu lakukan kehidupan-kehidupan rumah tangga sebagai raja memerintah dengan ajaran-ajaran Buddha kenten nggih. Lan terang nunas ning Ibu Putu Sukemi saning wacen Bapak Ketut Triksi tenan sing jangan ngasin durisang nggih.

0: Antuk di tiang jagi kabise kayang punik ratu.
1: Inggih sik semua turang di tiang ribu putu sukemingi telar bapak ketut rikse usani negesin ris ide sang sesomo nyawis ide rumah sedurung puput nih durung jangkep durung paripurna yang ingin dijaga ngadeg ratu gitu. Ide jaga puastannya merencana jaga ke gunung kita jaga tapi wastan yang larang kapu berada di gunung kita nggih kada sampun ke para pamirsa yang tukang galah sampun telas rawiki dumun tiang aturang wacenan gitu tiang dokter terwenten salina braba cari puniki banget lungsur sinampur ngiri mangkin sinap ide sangnya ngaji Saraswati puputrangan untuk paramu santi durus. Om Saraswati kumerep ieu nama suah. Om Santi Santi.

0: lewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengeklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program Dana Hibah 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenku. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya adalah hoaks dan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenko. Dan informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih di Singa Raja siang ini bersama saya Irna dan kami hadirkan kembali Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini siaran ulang kami bersama narasumber Pande Putu Rifan SPD, Ketua DPC Pertuni Bangli, yang akan membahas topik membangun masyarakat inklusif dari kepedulian menjadi kesetaraan. Setelah itu kami akan ajak Anda, umat Hindu Sedharma, untuk sama-sama mengaturkan Puja Trisanje. Dan pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda menuju Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga. Tetap di Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja siang ini. Dan untuk hari ini hari Sabtu, kembali kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan Ketua DPC Pertuni Bangli, Om Swastiastu Rahajeng Siang, Pak Pande Putu Rifan SPD. Halo. Ya, sebentar ya, mungkin ada Oke, selamat siang, halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Oke. Selamat siang, Pak Rifan, apa kabar?
3: Astungkara, luar biasa, baik.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak hari ini sudah bisa sharing di RRI Pro 1 Singaraja, Pak Rifan, untuk topik kali ini kami akan membahas masyarakat inklusif dari kepedulian menjadi kesetaraan. Nah, ini kan kalau boleh dikatakan mungkin nanti sebelum mencapai pokok pembahasannya tentang pemahaman tentang disabilitas dan inklusi sosial, mungkin Pak Rifan bisa menceritakan atau memperkenalkan diri Pak Rifan kepada pendengar kami, silahkan.
3: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Perkenalkan, saya Pande Putu Rifan, merupakan Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bangli, di mana saat ini saya berusia 27 tahun.
1: Oke, baik. Nah, kita kembali ke topik nge, biar kita nggak ini lewatkan lagi nih. Baik, untuk saat ini kan pemahaman tentang disabilitas dan inklusi sosial menurut Pak Rifan seperti apa nih?
3: Mungkin bagaimana masyarakat mengetahui apa sih itu disabilitas, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana masyarakat memahami tentang inklusivitas atau inklusif lah bagi penyandang disabilitas tersebut, baik dari segi pelayanan, terus bagaimana interaksi sosial dengan penyandang disabilitas itu sih.
1: Oke, baik. Nah, Pak Pande, kita ngomongnya beli aja kali ya karena masih muda.
3: Iya,
1: beli Rifan. Ini kan kalau merunut dengan topik membangun masyarakat inklusif dari kepedulian menjadi kesetaraan, berarti ini penting ya untuk akses setara di pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Bagi Bli Rifan seperti apa?
3: Itu sangat penting dari tiga aspek itu yang menunjang disabilitas, di mana pendidikan, akses pekerjaan dan lain sebagainya itu. Jadi menurut saya pendidikan itu yang utama. Mm-hmm. Pendidikan bagaimana penyandang disabilitas itu harus mendapatkan pendidikan. Mm-hmm. Di mana pendidikan itu ada mendapatkan ilmu. Ilmu itu yang akan digunakan oleh penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan secara mandiri kan gitu. Mm-hmm. Baik dari dari sana masyarakat bisa menilai atau memperlakukan penyandang disabilitas itu sama dengan masyarakat umumnya.
1: Okay. Berarti selama ini yang dirasakan oleh Bli Rifan dan teman-teman seperti apa?
3: Mungkin masih ada beberapa hal-hal ataupun pelayanan yang belum istilahnya inklusif ataupun belum akses lah dengan penyandang disabilitas, baik dari segi implementasi maupun pewujudan nyatanya gitu.
1: Mungkin kalau saya boleh ikut sharing, seperti public area ya, masih kurang ya. Kalau public area?
3: Ya, kalau kalau public area khususnya di Bali sudah lumayan bagus.
1: Okay.
3: Cuman di jujur kita di Bali masih ketergantungan dengan transportasi publik. Nah, itu khususnya saya di Bangli. Kalau saya mau ke pusat kota Denpasar, kebetulan sekarang kan ada akses Sarbagita yang ke Bangli. Itu kerjasama antara kampus dengan Dinas Perhubungan. Nah, seandainya kalau itu tidak beroperasi, kita yang dari Bangli penyandang disabilitas harus menempuh jarak 1 jam menuju Gianyar untuk mendapatkan transportasi yang akses, yang transportasi publik yang bisa kita gunakan. Jadi connecting antara transportasi satu dan kabupaten lain itu mungkin kedepannya dari pemerintah Provinsi Bali jika mendengar siaran ini bisa diperbaiki dan konektivitas antara kabupaten bisa ditambah karena penyandang disabilitas kan ada di seluruh Bali.
1: Baik.
3: Jadi itu yang saat ini masih kita kesulitan di transportasi.
1: Okay, di note ya, di garis bawahi ya. Bli Rifan ya. Okay. Semoga nanti juga siang ini ada yang mendengarkan dan menyampaikan, dan kebetulan juga mungkin dari dinas terkait atau siapapun itu yang bisa membantu teman-teman difabel di Bali terutama khususnya bisa merasakan hal tersebut ya, Bli Rifan ya. Okay, itu baru baru awal dulu ya, boleh nggak? boleh ya, nanti kita masih ada bahas lagi. Ini kita bakal membahas peran keluarga, pemerintah, media, serta masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas. Bukan begitu, Bli Rifan?
3: Ya, betul.
1: Okay. Nanti juga kalau misalnya ada yang ingin sharing, sama-sama sharing siang ini boleh. Seperti biasa, Bli Rifan, kami juga mengajak pendengar kami untuk sama-sama sharing dengan topik siang ini. Gak apa-apa kalau nanti ada yang mengirimkan chat atau nelpon ya. Nanti kita sama-sama bahas ya. Oke. Dan jangan kemana-mana dulu Bli Rifan, karena saya akan putarkan iklan layanan masyarakat dan juga satu buah lagu sebelum kami lanjut untuk dialog berikutnya. Tetap di sana ya Bli Rifan.
3: Siap.
0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Ketua DPC Pertuni Bangli, Pandeputu Rifan SPD. Beli Rifan masih di sana kah?
1: Masih.
0: Oke, kita lanjut lagi obrolan kita, yaitu kali ini kita ngebahas gimana nih peran keluarga, pemerintah, media, dan masyarakat tentunya dalam mendukung teman-teman difabel.
1: Baik, kalau dari sisi keluarga, bagaimana seseorang tua dan keluarga sekitar mendukung atau mensupport khususnya anak-anak mereka yang mengalami disabilitas agar mendapatkan contohnya pendidikan nih. Jadi kalau ada anak yang disabilitas itu diajak disekolahkan, karena dengan cara itu orang tua kan mendukung anak untuk sekolah. Jadi harus selalu mencoba, harus rela anak itu disekolahkan jauh walaupun jauh dari rumah. Jadi karena kuncinya di sana tuh kan anak itu, jika anak itu dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, maka perkembangan anak pun akan semakin membaik ke depannya.
0: Ya, jadi itu kan ya.
1: Keluarga, jadi buat keluarga sangat penting lah.
0: Buat bekal juga ya untuk mereka di masa depan seperti itu ya. Beli.
1: Karena kan nggak selamanya orang tua kita akan sehat gitu.
0: Sehat itu, ada gitu ya.
1: Ya, itu dah.
0: Baik. Kalau dari pemerintah, media dan lainnya.
1: Pemerintah, mungkin kalau dari pemerintah, bagaimana pemerintah menyediakan sarana prasarana, terus bantuan-bantuan yang bisa mendukung anak tersebut, dari fasilitas dan pelayanan-pelayanannya. Dari media, bagaimana media mampu mengedukasi pada masyarakat umum bahwa di sekitar mereka ada juga saudara-saudara yang harus mendapatkan perhatian khusus gitu dari media. Baik mempromosikan dari kerajinan teman-teman disabilitas, baik apa kemampuan teman-teman disabilitas tersebut, dan juga dari sisi masyarakat, bagaimana masyarakat mau menerima masyarakat yang disabilitas juga untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan mereka gitu. Jadi itu sangat membantu dari tumbuh kembang disabilitas tersebut.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, kalau pernah nggak sih beli Rifan, teman-teman di Pertuni Bangli saling sharing atau ada pertemuan khusus setiap bulannya atau seperti apa nih untuk sama-sama sharing tentang apa yang dirasakan atau lain-lainnya?
1: Mungkin kalau di Bangli itu setiap 6 bulan sekali itu kita ada rapat gabungan gitu. Jadi di sana kita sharing dan juga membahas program apa sih yang diinginkan teman-teman nih untuk meningkatkan hard skill teman-teman tersebut gitu.
0: Jadi
1: kita kita selaku pengurus hanya bisa menjemati, menghubungkan dengan pemerintah daerah untuk mensupport, mencarikan anggaran atau dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut itu sih.
0: Berarti ini ada yang bertanya, Mbak Irna, tolong disampaikan pesan saya dengan narasumber kali ini ya, dengan Bapak Rifan ya. Narasumber sendiri berprofesi sebagai apa katanya? Boleh dijawab mungkin, beli Rifan?
1: Boleh. Saya berprofesi kesehariannya, kalau pagi saya berkantor di Dinas Sosial P3A Kabupaten Bangli sebagai tenaga administrasi di bidang kedisabilitasan. Dan jobnya saya merupakan seorang musisi.
0: Wah, luar biasa nih ya. Side jobnya agak ini nih. Tapi emang hobi musik, beli Rifan?
1: Hobi.
0: Apakah memang sempat punya album atau rekaman lagunya atau original penyanyi beli Rifan gitu? Atau memang atau menyanyikan lagu orang lain gitu?
1: Kebetulan saya punya band. Jadi sudah punya karya original juga ada di YouTube.
0: Boleh disampaikan biar tambah banyak yang nonton mungkin.
1: Mungkin teman-teman pendengar RRI Pro 1 Singaraja bisa buka di Spotify, di YouTube dengan kata kunci Mambal Kintamani. Itu judul lagu, salah satu judul lagunya saya, di mana lagu itu berhasil meraih juara satu Cipta lagu bahasa Bali di Pramusti Bali tahun 2025 kemarin.
0: Wow, congratulations ya, Bli Rifan. Ya. Apa tadi Mambal ya. Bali?
1: Mambal Kintamani.
0: Oh, Mambal Kintamani. Oke, siap. Nah, kita lanjut lagi bahas yang berikutnya. Sebentar. Tadi kan juga sudah sampaikan semuanya ya dari apa namanya? Perhatian keluarga penting banget pastinya, peran ya. Pemerintah juga, media dan masyarakat dalam mendukung penyandang disabilitas. Nah, ini kan kita pengen banget nih ya, tapi kadang-kadang masih ada aja nih yang mungkin kurang empati terhadap teman-teman disabilitas. Nah, kalau menurut Bli Rifan sendiri, menghapus stigma atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seperti apa?
1: Mungkin dengan cara kita lebih melakukan penjajakan atau kita menunjukkan sih kemampuan, salah satu kemampuan kita misalnya di bidang musik. Jadi kita istilah menyampaikan pesan bahwa ini loh saya penyandang disabilitas tapi saya mampu melakukan aktivitas untuk aktivitas yang sama dengan teman-teman yang normal gitu misalnya. Jadi dari sebenarnya bisalah membuka, yang belum bisa berempati itu bisa membuka empati mereka untuk bisa menerima keadaan keberadaan kita gitu.
0: Oke. Baik. Ini ada yang bertanya siang ini. Terima kasih. Selamat siang Mbak Irna. Selamat siang juga dengan Bli Rifan, katanya salam kenal. Yang saya jadi pertanyakan itu kan saya lihat flyernya. Boleh tanya enggak Bli Rifan, DPC Pertuni itu apa? Terima kasih.
1: Baik, silakan. Menjelaskan. DPC Pertuni itu, Pertuni itu singkatan ada Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi organisasi kemasyarakatan yang berjenjang dari nasional hingga kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kebetulan yang di kabupaten itu namanya cabang. Jadi saya merupakan pengurus cabang yang ada di Bangli gitu.
0: Nggih, seperti itnik nggih. Jadi memang ini ada yang mengapresiasi. Bagus banget ya RRI Singaraja sudah mewadahi teman-teman difabel. Jadi sekedar informasi saja, tidak hanya Pertuni yang sebenarnya kami ajak untuk sama-sama sharing bahwa memang disabilitas ini bukan, ini adalah teman kita juga seperti itu. Jadi ini adalah wadah untuk pendengar yang mungkin baru tahu bahwa acara disabilitas dan inklusi ini adalah tempat wadah untuk teman-teman kita yang bisa kita jadikan bahwa oh ternyata ada ini ya, misalnya kayak oh DPC Pertuni ada ternyata, ataupun ada juga yang mengatakan bahwa oh ternyata perhatian kami dengan teman-teman yang difabel ini ternyata mereka ada yang berprestasi juga, jangan salah kan gitu ya Bli Rifan ya. Banyak banget ternyata teman-teman difabel kita yang luar biasa prestasinya, bahkan mengalahi orang yang normal, mohon maaf seperti itu. Nah itu yang ingin kita tunjukkan bahwa seperti inilah sharing kita di acara siang ini seperti itu. Nggih, yang baru bergabung terima kasih, nanti Sabtu depan juga bisa ya Bli Rifan ya, temannya yang lain ya bisa mengisi ya. Siap. Oke, kita kembali lagi. Ini kan kita mau ngebahas juga nih potensi dan kemandirian penyandang disabilitas di era modern. Nah, ini kan yang apa yang ingin disampaikan oleh Bli Rifan terkait pengembangan bakat, seni dan keterampilan para penyandang disabilitas.
1: Baik, di sini kan ada potensi. Nah, di era modern sekarang, di era bahkan di 6.0 lah bilang, ada zaman teknologi berkembang pesat. Jadi potensi penyandang disabilitas itu banyak bisa digali sebenarnya, asalkan di kesempatan dan difasilitasi, baik itu dari seni, baik seni modern, seni budaya, seni tradisional Bali, terus dari keterampilan, dari masa, terus dari teknologi bisa jadi programmer, dan masih banyak lagi kan. Jadi era berkembangnya ini sangat membantu sekali penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan yang bisa dilakukan oleh normal, orang normal juga. Contohnya sebagai tenaga bidang administrasi mungkin, atau work from home, work from apa gitulah yang sekarang ngetren kan, dari rumah itu. Jadi dengan adanya bantuan teknologi itu kita bisa kerja seperti orang normal pada umumnya, dengan adanya dukungan program software yang namanya NVDA, itu program pembaca layar yang khusus ada di komputer maupun di laptop gitu.
0: Baik, luar biasa ya jadinya. Jadi untuk beli refund kita break lagi ya untuk satu buah lagu kembali. Jadi jangan kemana-mana. Juga untuk Anda, terima kasih banyak untuk yang masih akan mendengarkan acara ini hingga kita punya waktu lagi kurang lebih nggak kerasa nih 15 menit lagi. Tetap ke sana ya beli refund ya.
1: Siap.
2: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
3: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
2: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih bersama dengan Bli Rifan dari DPC Pertuni Bangli. Dan kalau menurut Bli Rifan sendiri nih, pemanfaatan teknologi untuk mendukung aktivitas dan pekerjaan seperti apa nih Bli Rifan?
1: Manfaatnya tuh gini, pelannya tuh kayak teknologi sekarang tuh udah menjadi kebutuhan penting lah bagi kita tunanetra, karena dengan teknologi tersebut kita bisa kemana-mana. Contohnya kita bisa order Gojek gitu, terus mengetahui hal-hal yang baru, informasi lebih cepat kita dapatkan, terus kayak apa namanya, bekerja itu lebih mudah dengan adanya teknologi itu. Jadi sangat membantu untuk teknologi itu sangat membantu untuk kehidupan penyandang disabilitas. Gitu sih kak.
0: Baik, kalau bisa mengatakan nggak kalau misalnya kayak motivasi untuk membangun kemandirian ekonomi dan organisasi seperti apa menurut versi Bli Rifan?
1: Ekonomi mungkin gini, kan kalau tunanetra khususnya nih kak, kita berbicara masalah tunanetra. Kalau tunanetra biasanya kan dari kesehariannya mungkin teman-teman kan mijat, pada umumnya kan pijat itu. Mungkin dengan ada pengembangan usaha, mungkin kayak ya bisa lakukan kayak telur asin. Itu kan masih bisa kita lakukan sebagai tunanetra, karena mencampur itu tidak sulit lah gitu. Jadi kebetulan kita di Bangli juga ada produksi telur asin juga gitu.
0: Ada juga kok yang jual dupa, parfum kayak gitu Bli Rifan.
1: Ada.
0: Luar biasa itu memang.
1: Ekonomi yang baru lah istilahnya.
0: Ekonomi. Baik, Bli Rifan, ini karena waktu juga, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk pendengar kami dari Bli Rifan untuk yang lainnya, silakan.
1: Mungkin gini, saya mau menyampaikan untuk masyarakat yang mendengar acara ini, jika melihat saudara, kerabat atau orang-orang sekitarnya yang mengalami disabilitas, baik usia pelajar, usia anak-anak ataupun dewasa, bisa hubungi ke cari informasi lah, baik itu ke desa maupun ke kantor dinas sosial agar mendapatkan petunjuk dan anak ini harus kemana. Karena dari kuncinya dari bawah, dari masyarakat sendiri, kunci utama untuk mendorong anak itu bisa maju nantinya.
0: Baik, gitu. Terima kasih banyak Bli Rifan untuk sharingnya siang ini. Nanti kita nantikan kembali kehadiran teman yang lainnya di Sabtu mendatang. Terima kasih banyak, semoga menginspirasi informasi yang sudah disampaikan oleh Bli Rifan. Selamat siang Bli Rifan, selamat bertugas dan beraktivitas kembali. Selamat siang dan terima kasih. Baik. Pendengar, demikianlah dialog siang ini bersama Ketua DPC Pertuni Bangli, yaitu Pandi Putu Rifan SPD. Dan saat lagi kami akan ajak Anda, umat Hindu Dharma, untuk sama-sama mengaturkan puja Trisanjeh.

0: Bli.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang Bli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap Bli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwasa.
0: Uling mare bangun Bli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu Bli oh. Gitu sodar me irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwasa. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu Bli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben Bli?
1: Apang seger, tur mebekel.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2,

1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
3: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Pada masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicinta oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, panjang UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow, kembali ke Alan Weston as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kali ke informasi olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah pada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tiga area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali. Melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.

0: Berita, Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidre mendorong penguatan hak kekayaan intelektual HKI terhadap inovasi pelang nama jalan berbahan daur ulang plastik sebagai upaya melindungi karya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah. Sementara itu, umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan dengan melaksanakan persembayangan di pura dan sangga sebagai ungkapan syukur atas anugerah dan kemakmuran yang dilimpahkan Hyang Widiwasa. Itulah pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 27 Juni 2026. Di samping berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Bupati Buleleng Dr. Nyoman Sucidre mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi pelang nama jalan berbahan daur ulang plastik sebagai upaya melindungi karya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah.
1: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui.
2: Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidre SPOG mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi pelang nama jalan ramah lingkungan berbahan daur ulang plastik yang dipasangkan di kawasan titik nol Kota Singaraja. Produk karya rumah plastik mandiri Buleleng milik Eka Darmawan itu dinilai tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah plastik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk dikembangkan lebih luas. Sucidre menegaskan inovasi tersebut layak mendapatkan perlindungan HKI agar hasil karya anak daerah memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing. Menurutnya, pengelolaan sampah harus mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
1: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui. Jadi ada perlindungan hukum yang jelas. Jadi yang patennya yang punya Pak Eka Darmawan dari Bejuning Wastasi.
2: Sementara itu, pemilik rumah plastik mandiri Buleleng Eka Darmawan mengaku proses merumuskan desain hingga menghasilkan plang nama jalan yang kuat dan tahan terhadap cuaca memerlukan berbagai tahapan uji coba. Mulai dari komposisi bahan baku, teknik pencetakan agar produk memenuhi standar sebagai infrastruktur publik.
3: Produksinya itu bentar kok. 3 mingguan sebenarnya, tapi yang lama itu karena ini proyek pertama kita menentukan desain itu yang sampai sebulanan sebenarnya. Desain abis itu biar ngikut juknis dari Insu juga, tidak menyalahi aturan dan estetikanya dapat. Desainnya itu yang lama, produksinya paling cuma 3 minggu, hampir 1 bulan lah.
2: Sementara itu, pemasangan plang nama jalan berbahan daur ulang plastik di titik nol Singaraja menjadi langkah awal pemanfaatan material hasil pengelolaan sampah sebagai infrastruktur perkotaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap inovasi tersebut mampu memperkuat gerakan ekonomi sirkular, mengurangi timbunan sampah plastik, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak inovasi lokal yang terlindungi melalui HKI dan memiliki daya saing di tingkat nasional. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Mendengar, Hari Raya Galungan dan Kuningan tidak hanya dimaknai sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga diyakini sebagai momentum suci ketika para roh leluhur turun ke dunia untuk memberikan berkah kepada keturunannya.
4: Banyak yang memahaminya sebagai kehadiran spiritual.
5: Hari Raya Galungan dan Kuningan memiliki makna mendalam bagi umat Hindu di Bali. Selain menjadi simbol kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau ketidakbenaran, kedua hari raya suci tersebut juga diyakini sebagai saat para roh leluhur atau pitara hadir secara spiritual untuk memberikan anugerah kepada sentana atau keturunannya. Tokoh spiritual Hindu sekaligus pendiri dan manggala Pasraman Pinandita Brahma Widya Samgraha, Ide Bawati Hermawan Tangkas, mengatakan bahwa keyakinan tersebut telah berakar kuat dalam tradisi keagamaan masyarakat Hindu Bali dan menjadi bagian penting dalam penghormatan kepada leluhur.
4: Banyak yang memahaminya sebagai kehadiran spiritual atau berkah leluhur yang lebih dekat kepada keturunannya pada periode hari suci tersebut. Jadi, saya akan sampaikan beberapa alasan di balik keyakinan tersebut, yaitu hubungan antara keturunan dan leluhur dalam Hindu Bali terdapat penghormatan yang kuat kepada leluhur atau pitre.
5: Dalam ajaran Hindu Bali, hubungan spiritual antara keluarga yang masih hidup dan para leluhur tidak pernah terputus. Karena itu, Galungan dan Kuningan menjadi momentum yang sangat sakral untuk mengenang, menghormati, serta memohon doa restu kepada para leluhur melalui berbagai persembahan dan upacara keagamaan. 10 hari setelah Galungan, tepatnya saat Hari Raya Kuningan, diyakini menjadi waktu kembalinya para leluhur ke alam niskala setelah menerima penghormatan dari keluarga yang ditinggalkan dan berbagai sarana upakara seperti di endongan, tamyang, ter atau panah dan sampian gantung juga memiliki makna filosofis sebagai simbol bekal spiritual dalam menjalani kehidupan.
4: Di masa suci ini diyakini para dewa dan roh leluhur atau roh suci memberikan berkah kepada umatnya yang menjalankan dharma. Kemudian kita juga bisa memberikan makna kuningan, yaitu 10 hari setelah Galungan. Pada hari kuningan, diyakini para leluhur dan kekuatan suci akan kembali ke alamnya setelah menerima penghormatan dari keluarga yang ditinggalkan.
5: Melalui peringatan Galungan dan Kuningan, umat Hindu diingatkan untuk senantiasa menghormati leluhur, memperkuat nilai-nilai kebajikan, serta menjadikan ilmu pengetahuan dan ketenangan pikiran sebagai bekal utama dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dari Singaraja Bali, RRI Singaraja Nyoman Wirati melaporkan.
0: Umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan dengan melaksanakan persembahyangan di pura dan sangga sebagai ungkapan syukur atas anugerah dan kemakmuran yang dilimpahkan Hyang Widiwasa.
6: Kata tamyang ini berasal dari kata tame, merupakan simbolisasi pemujaan kepada Betara.
2: Umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan pada Sabtu 27 Juni 2026 dengan melaksanakan persembahyangan di pura, merajan, dan sanggah sebagai puncak rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Perayaan ini menjadi momentum bagi umat untuk mengucapkan rasa syukur atas anugerah yang didapatkan serta kemakmuran yang diberikan oleh Hyang Widiwasa. Pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu secara khusus menghaturkan nasi kuning dan berbagai sesaji sebagai simbol kemakmuran, kesejahteraan, serta ungkapan terima kasih atas limpahan sandang dan pangan yang diterima manusia. Nasi kuning yang berwarna keemasan juga dimaknai sebagai lambang kebijaksanaan dan kemuliaan yang diharapkan senantiasa menyertai kehidupan umat. Penyuluh agama Hindu Iwayan Sudarma menjelaskan, Hari Raya Kuningan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam karena menjadi penutup rangkaian suci Galungan, sekaligus diyakini sebagai momen kembalinya para leluhur ke alam niskala setelah selama 10 hari memberikan berkah dan tuntunan kepada keturunannya di dunia.
6: Berupa upekare, yakni ada tamyang, ada sulanggi, ada tebong, dan ada kompek atau endongan. Saya ingin mengupas simbolik-simbolik ini terkait dengan kehidupan kita di tengah sosial masyarakat. Makna tamyang. Kata tamyang ini berasal dari kata tame, merupakan simbolisasi pemujaan kepada Betara Surya. Makanya di dalam pengastau tamyang ini diselipkan oleh para pandita, sulinggih dan pemangku kita dengan mantra yang sangat indah. Jadi tamyang itu merupakan simbol dari matahari. Dalam hidup kita sudah memberikan sinar-sinarnya, memberikan kita perlindungan.
2: Menurutnya esensi kuningan tidak hanya terletak pada pelaksanaan upacara dan persembahan, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai-nilai spiritual, meningkatkan pengendalian diri, serta mempererat hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman.
6: Kelingan pertama atau keuningan pertama kita adalah cahaya, terang. Ini simbol dari tamyang. Dan tamyang inilah yang kemudian melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik. Makanya nirwigenam kurume dewa. Semoga hal-hal yang tidak baik tidak datang mendekati hamba.
2: Melalui perayaan Hari Raya Kuningan, umat Hindu di Bali diharapkan tidak hanya memperkuat serada dan bakti kepada Hyang Widiwasa, tetapi juga terus mengamalkan nilai-nilai dharma, rasa syukur dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Padahal Bali sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, berprofesional, dan berkelanjutan.
3: Banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar, apakah dia bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan sebagainya.
4: Pariwisata Bali yang sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional, dan berkelanjutan nyatanya menghadapi sejumlah tantangan. Tidak hanya dari segi infrastruktur, kemacetan, dan persoalan sampah, namun juga menghadapi persoalan sertifikasi standar usaha. Mirisnya, ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata disebut belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Hal itu diungkapkan pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwasideman, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia tidak memungkiri laporan terbaru menunjukkan tidak sedikit akomodasi pariwisata di Bali yang belum tersertifikasi dan beroperasi tanpa izin legal. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap keseimbangan pariwisata, lingkungan, dan pendapatan daerah. Purwasideman mengatakan banyaknya akomodasi yang tidak memenuhi standar usaha juga memicu ketimpangan bagi akomodasi pariwisata yang telah mengantongi sertifikasi. Menurutnya, hal itu akan memicu perang tarif, persaingan harga yang tidak seimbang, hingga risiko greenwashing yang merusak kepercayaan wisatawan secara menyeluruh.
3: Kita bicara dengan regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hal ini tidak berjalan.
4: Purwasideman mengatakan sertifikasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Menurutnya, pemerintah harus bertindak tegas dengan penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi, karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Purwasideman menegaskan tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi.
3: Di tahun 2013 itu hingga sekarang ya pemerintah nggak pernah istilahnya mencabut izin ke hotel yang sudah sekian tahun itu tidak memenuhi standar usaha.
4: Ribuan unit usaha akomodasi di Bali termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online beroperasi tanpa izin resmi dan tidak memiliki standar sertifikasi. Maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. PHRI Bali bahkan melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional, BNN, Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045.
5: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
6: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Kepala BNN Kabupaten Buleleng, Komang Yuda Mundianto, mengatakan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan anak dan remaja. Karena itu, edukasi mengenai bahaya narkotika perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki ketahanan diri dan karakter yang kuat. BNN Kabupaten Buleleng juga menggencarkan berbagai program pencegahan mulai dari edukasi di sekolah, pembentukan remaja teman sebaya atau RTS, hingga kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba.
5: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri.
6: Menurut BNN, peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua diharapkan aktif mengawasi, memberikan pendidikan, dan mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan yang beresiko. BNN juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pengguna narkoba dipandang sebagai korban yang membutuhkan penanganan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kriminal.
5: Itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah kita harus bisa menjadi pelopor. Pelopor atas sehat tanpa narkotika. Sekarang ini kan lagi tren banget nih, run. Lari di mana-mana, apa segala macam. Itu hal yang positif, yaitu kita bisa mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi kan kita bisa mengedukasikan ke masyarakat ataupun internal keluarga kita sendiri.
6: Melalui sinergi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, BNN berharap terwujud generasi muda yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kasus gigitan anjing positif rabies di Desa Tegal, Badeng Timur, Kecamatan Negari Jembrane bertambah. Total korban kini menjadi 5 orang dari sejumlahnya. Dari sebelumnya berjumlah 3 orang, tambahan ini merupakan temuan hasil investigasi terbaru petugas medik veteriner saat menggelar vaksinasi emergensi.
7: Jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
8: Kasus serangan anjing positif rabies di Banjartangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, total kini menjadi 5 orang dari sebelumnya tercatat 3 orang. Tambahan ini merupakan temuan hasil investigasi petugas medik vet yang mengungkap adanya laporan 2 warga yang menjadi korban keganasan anjing gila tersebut. Dari data petugas medik vet Kecamatan Negara, 2 tambahan korban yakni Iis Datul Janah 43 tahun dan Edi. Ditemui langsung di rumahnya, Iis Datul mengaku diserang tiba-tiba oleh anjing tersebut saat sedang berbaring di ruang tamu.
9: Kapan kejadiannya itu?
10: Hari Senin. Tanggal 15.
9: Hari Senin tanggal 15.
10: Jam 4 sore.
11: Pas itu turun, pas di kursi, pikiran, masuk.
10: Pikiran mau cari makan biasa dia.
11: Langsung gigit.
8: Korban kemudian langsung melapor ke puskesmas setempat dan telah mendapatkan suntikan VAR atau vaksin anti rabies. Sementara itu, Kepala Puskesmas Dua Negara, Dr. Nimade Anggraini, usai memantau vaksinasi darurat, mengungkapkan informasi penambahan 2 korban gigitan ini setelah menerima laporan warga dan dilakukan investigasi mendalam oleh petugas. Sebelumnya, anjing yang sama dilaporkan telah menyerang 3 warga, yaitu Sudikun 47 tahun serta 2 anak-anak bernama Husen 5 tahun dan Nara 4 tahun.
7: Dan kemudian hari ini kami mendapatkan informasi bahwa atas nama Bu Iis, ternyata juga digigit anjing yang sama dan sudah mendapatkan VAR pertama di rumah sakit dan VAR kedua sudah kemarin di puskesmas.
8: Dari 5 korban tersebut, 4 orang telah mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR. Sementara itu, 1 korban bernama Edi dilaporkan belum menerima penanganan karena sudah terlanjur pulang ke Jawa. Edi diketahui digigit saat menghadiri acara hajatan keluarga di negara. Pihak puskesmas menegaskan akan segera menghubungi Edi agar mendapatkan penanganan darurat mengingat hasil laboratorium sampel otak anjing yang menyerangnya telah dinyatakan positif rabies.
7: Dan informasinya ada lagi satu orang yang juga ternyata digigit, yaitu pamannya Husin yang saat ini sedang ke luar Bali. Nah, itu menjadi tugas kami koordinasi dengan aparat setempat untuk menghubungi Pak Edi tersebut agar segera pulang agar bisa kami vaksin. Jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
8: Menyikapi bertambahnya korban gigitan rabies, tim medik veteriner terus bergerak cepat menggelar vaksinasi darurat dan dilanjutkan dengan vaksinasi massal untuk seluruh APR di Desa Tegal Badeng Timur. Hingga bulan Juni 2026 tercatat ada 12 kasus positif rabies berdasarkan hasil uji laboratorium. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang terjadi selama masa libur sekolah melalui penambahan kapasitas layanan dan optimalisasi armada penyeberangan menuju Gilimanuk.
6: PT ASDP Indonesia Ferry Persero mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi melalui optimalisasi armada dan penambahan kapasitas layanan penyeberangan menuju Gilimanuk selama masa libur sekolah. Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak 21 Juni 2026 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah dan kondisi cuaca di Selat Bali yang memengaruhi operasional kapal. Tercatat sebanyak 9.571 kendaraan menyeberang pada 21 Juni atau meningkat sekitar 23% dibandingkan hari sebelumnya dengan kenaikan terbesar berasal dari kendaraan pribadi roda 4. Untuk mengurangi antrian, ASDP mengoperasikan seluruh dermaga dan armada yang tersedia, termasuk mengoptimalkan dermaga Movable Bridge dengan dukungan 30 kapal serta menambah layanan KMP Port Link 7 di dermaga Bulusan. Kapal juga disiagakan di dermaga LCM dan Ponton untuk mempercepat layanan kendaraan logistik dan roda 2. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang dari sekitar 5 km menjadi 2,5 km. ASDP juga mengimbau masyarakat membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizi dan memanfaatkan program stimulus tarif yang berlaku hingga 5 Juli 2026. ASDP memastikan pemantauan operasional dan evaluasi layanan akan terus dilakukan secara berkala agar konektivitas penyeberangan selama masa libur sekolah tetap berjalan aman, lancar, dan andal.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: Medangdutan, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Irna. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung siang ini untuk lagu-lagu dangdut, boleh 24644 ataupun WhatsApp chat, WhatsApp call yang utama ya. Oke, penelpon pertama siang ini. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
1: Ya, Medangdutan kembali, Mbak Irna.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini ya?
1: Dari mana ya? Tanya-tanya kok ditanya-tanya ya?
0: Iya dong, kan harus ditanya siapa ini, kan gitu biasanya.
1: Oh ya.
0: Pak Cip ya. Pak Cip, apa kabar Pak Cip?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau lihat. Cuacanya. Cerah-ceria.
0: Cerah-ceria juga di sini. Terima kasih. Mau lagu apa Pak Cip?
1: Lagunya Mawar di Tangan Melati di Pelukan. Mawar di Tangan Melati di Pelukan.
0: Mawar di Tangan
1: Melati di Pelukan.
0: Mawar di Tangan. Oke, aku cek dulu ya. Mungkin mau kirim salam. Oke, ada.
1: Ada. Beberapa kali itu.
0: Oke.
1: Salamnya buat Yuk Melong, Pak Bano, Pak Pampang, Nyaman Negara, Nyaman Lestep, Nyaman Estawa, Nyaman Dewantara. Kita ada ketinggalan buat Beli Tawan, Beli Made, Pak Widi, ada Ramadan, Pak Dimas, Pak juga Mas Lawan. Ada ketinggalan juga, ada Mbak Yeni, ayo masuk Mbak Yeni.
0: Udah ya, udah banyak.
1: Tujuan orang. Kumanda, Bu Kartika, Kartini.
0: Udah Pak, udah banyak Pak. Udah. Iya.
1: Oh, Eli.
0: Iya. Buat semuanya.
1: Untuk Pak Irnanya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Cip juga ya.
1: Ya.
0: Selamat siang.
1: Yang
0: iya, di WhatsApp yang call. Tak. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, Medangdutan.
0: Iya, apa kabar Mbak Mini? Mana lungsurannya? Kok ketahunya kenceng benar?
2: Iya, selamat hari raya Kuningan ya. Buat Irna, semoga selalu sehat. Ini yang Maha Kuasa, seluruh umat agama Hindu dimanapun berada. Maria ya Kuninga, semoga kita selalu rahayu. Lagunya ya.
0: Boleh.
2: No comment.
0: Oke.
2: Okay. Ayah Warsa ada Pak Cik, sana ada Anwar, kemudian ada Wak Daeng, Kris Pati, Bang Le, Mas Panu, pokoknya kesemuanya ada ya, Irna. Makasih lagunya.
0: Sama-sama.
2: Yang manis.
0: Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Medangdutan, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Banu. Betul.
3: Sehat selalu, Pak.
0: Amin, alhamdulillah Pak Banu juga nggih.
3: Iya, amin.
0: Amin.
3: Lagunya Werna.
0: Apa tuh?
3: Seribu alasan.
0: Aduh, nggak ada Bapak.
3: Aduh, nggak ada.
0: Ada deh sebenarnya lagu, tapi kok nggak ada gitu.
3: Ya biar disetel sendiri, memutar sendiri. Ya.
0: Oh, maaf yang lainnya Pak.
3: Yang lainnya.
0: Itu kan dari Saskia Gotik ya?
3: Iya.
0: Yang lainnya Pak?
3: Yang lain.
0: Tarik selimut, ajari aku Tuhan.
3: Ilalang.
0: Oh, ilalang. Oke.
3: Okay. Ya, ada Pak Cip barusan. Ini yang pertama ya, Pak?
0: Oh, nomor tiga dong.
3: Enggak, yang mulai dari Pak Cip itu pertama, Pak Cip.
0: Pak Cip pertama.
3: Iya, Pak Cip, Bu Mini, ada Pak Groda, ada lagi Giliwat, Limiti, Bidi, Litawan, ada Mas Alfian, Bang Beni, Berpati, ada Cik Eli, Bu Bunga, Bu Kri, Bu Yu, Mbak Yuni, Mbak Yeni, Bu Jero, Bu Geto, ada lagi Bu Desa, Bu Manda, Bu Janura, Bu
0: Mi. Buat semuanya.
3: Ya, ke semuanya sudah. Untuk Pak Dago, maaf ya Pak Dago, saya tidak punya WA. Kalau mau somai ke Jawa atau ke Jumbo, kita hubungi nomor ini Pak, Pak Dago.
0: Iya, terima kasih Bapak. Iya.
3: Untuk Mbak Irna, selamat Kuningan untuk teman-temanku yang di Bali.
0: Iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Mbak Irna.
0: Sudah ayah Pak.
3: Nggak mau tanya Mbak Irna.
0: Jangan di sini kalau mau tanya.
3: Tidak, mau tanya Kuningan ini Mbak.
0: Oh kenapa?
3: Kalau Kuningan itu pakai baju Kuningan ya kalau sembahyang?
0: Enggak juga, boleh. Pakai baju kuning boleh, baju putih boleh.
3: Kalau tetap makan nasi kuning juga?
0: Ada nasi kuningnya memang khusus. Nggih.
3: Terima kasih, Mbak Irna.
0: Sama-sama, Pak Banu.

0: Gordon,
1: Gordon,
0: goyang dangdut asik.
2: Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan ke semua masyarakat yang masih bingung cara pengajuan di koperasi Merah Putih bisa langsung ke nomor WhatsApp yang ada di dalam unggahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menganalisis konten menggunakan alat deteksi AI, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Untuk itu, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim pengajuan pinjaman koperasi Merah Putih lewat WhatsApp.

0: emang paling asik.
1: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790.
2: Goyang,
0: goyang dangdut.
2: Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja.
0: Siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Goyang,
0: goyang dangdut.
2: Semakin asik.
3: Baik, pendengar, balik lagi di Medangdutan. Langsung saja, saya gak mau buang-buang waktu. Saya mau sapa-sapa lagi penelpon yang bergabung siang ini. Di 24644 ada siapakah? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo juga, selamat siang Ibu Bunga.
4: Iya, apa kabar?
3: Baik, selamat kuningan ya Bu.
4: Iya, selamat hari raya kuningan.
3: Oke.
4: Bagi umat agama Hindu ya. Lagunya apa ya?
3: Ah, boleh.
4: Apa ya? Kuda lumping.
3: Oh, kuda lumping boleh.
4: Ada.
3: Ada.
4: Iya, salamnya buat Mas Ramadan, Wadaen. Ada Pekau Lala ya, ada Pak Dewan Tari, terus ada Ibu Kartika. Ibu Kartinia, Pak Jero, Pak Grodal, Mas Wawan, ada Widi Made ya, Kenado, Urasmi Bu Manda, Cik Elia, Bu Arif Kedua, ada Ibu Mimi ya semuanya, Pak Putu Mariate ya, ada Pak Nyemas Saul dengan Pak Inggris, buat Mbak selamat juga, terima kasih.
3: Terima kasih kembali Ibu Bunga, ditunggu lagunya. Berikutnya di WhatsApp call. Halo, selamat siang Medangdutan.
5: Selamat
3: siang Pak Dago. Selalu deh kalau Pak Dago pasti sinyalnya nggak bagus nih. Halo.
5: Boleh nggak request lagu?
3: Lagu apa Pak? Pak.
5: Iya.
3: Lagunya apa?
5: Selalu rindu.
3: Selalu rindu. Oke, dari siapa nih yang mana? Ice Trasnawati ya. Dari mana Pak Ice Trasnawati? Pak Ega. Pak?
5: Iya.
3: Iya, suaranya hilang-hilang, terputus-putus Bapak. Sinyalnya gak bagus deh.
5: Iya. Lagunya bebas, sudah selalu rindu dari
3: Ice. Ice
5: ya, ya boleh.
3: Ice Trasnawati ya.
5: Jalan-jalan dulu ya. Pertama buat Pak Sid, yang kedua untuk Pak Bano, tolong Pak.
3: Pak, suaranya putus-putus. Oke, serius. Ya. Serius.
5: Halo.
3: Iya, Bapak Ampure.
5: Pak Bano 08.
3: Enggak boleh, Bapak. Bapak nanti kita aja yang ngasih tahu kalau, tapi kita off air aja ya. Pak,
5: iya,
3: nanti kalau Pak Banu, saya kan nggak tahu nomornya Pak Banu, jadi kita nggak bisa menghubungi Pak Banu karena kita nggak tahu nomornya Pak Banu, Pak, karena bapaknya tidak menggunakan WhatsApp seperti tadi yang disampaikan oleh beliau.
5: Yang dipakai
3: orang. Iya, Bapak berarti yang nggak ngerti tadi Pak Banunya itu pakai nomornya 24644, kan kalau pakai nomor telepon biasa nggak kelihatan nomornya Bapak. Jadi kami masih menunggu nanti kalau Pak Banunya nelpon kami ya.
5: Iya.
3: Ya. Oke, okay, udah gitu doang ya.
5: Ya.
3: Iya, makasih Pak Dago.
5: Awak daeng.
3: Pak?
5: Ya, Pak Pandi.
3: Bapak maaf sinyalnya enggak bagus, enggak kedengeran suaranya. Kita coba lagi yang lain ya. Terima kasih Pak Dago. Suaranya nggak ada soalnya di udara ya. Oke, kita nggak boleh, kita selalu mengusahakan untuk penyampaiannya juga enak, ngobrolnya juga enak. Jadi seperti itu ya. Kalau putus-putus maaf, bukannya nggak mau. Halo, selamat sore.

0: Selamat siang, Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat,
0: iya.
1: Sore.
0: Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kartini.
0: Ibu Kartini, akhirnya selamat Hari Raya Kuningan.
1: Ya, sama-sama ya.
0: Iya. Terima kasih. Mau lagu apa Ibu Kartini?
1: Maunya lagu sedang-sedang saja ya.
0: Sedang-sedang Kera. Saja. Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Nyala dikit ya.
0: Boleh.
1: Ada tadi Pak Banu ya. Ada Pak Mahmud. Ada Pak Awan di Beleleng ya. Ada juga di Tawang ya.
0: Iya.
1: Mas Ari saya kemarin di Tawang. Ada juga Sudra Ajos ya. Bagaimana Dewan Baru. Ada juga Bunga Plastik ya. Terima kasih kolingannya. Ada juga Bu Mimi, Bu Manda ya. Bu ya. Semuanya ada Mbak ya. Ya, selamat bertugas ya, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Satu penelpon lagi deh, karena tadi Pak Dago agak putus-putus suaranya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo Pak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Syarifah. Jauh sekali dari Malabo.
2: Nengunka di hati kakak.
0: Aduh, terima kasih Syarifah. Apa kabar siang ini? Salam Rahayu dari Sulteng nih, ada juga nih. Oke, okay. Syarifah mau lagu apa?
2: Syarifah mau request lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Jackie Gotik deh kak, ada nggak tuh?
0: Apa tuh?
2: Lagu Zaskia Gotik, Ayu Ting Ting.
0: Zaskia Gotik atau Ayu Ting Ting nih?
2: Kalau enggak Ayu Ting Ting aja deh,
0: Ayu
2: Kak.
0: Ayu Ting Ting. Oke, yang mana nih Ayu Ting Ting? Mau yang mana?
2: Lagunya Usir Cantik.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Usir Cantik.
0: Adanya cuma ada kan? yang sudah suara hati Sambalado Geboy Mujair jangan ya deh cemburu buta alamat palsu tatitut Sambalado sik asik. Nah, tuh yang itu. Mau yang mana? Bulan dalam kolam.
2: Boleh lah.
0: Yang mana? Bulan dalam kolam.
2: Sambalado.
0: Oh, Sambalado apa mana nih? Sambalado aja. Biar pedes. Oke, siap. Salamnya buat siapa Syarifah? Putus-putus deh tuh. Kalau Syarifah emang nih. Jauh soalnya ya. Kalau tadi pada gue deket pada halo. Syarifah, are you okay? Wah, terputus. Syarifah, makasih ya. Yang pasti kita udah dengerin suaranya kamu. Iya, terima kasih ya. Kita langsung Panyaman Netep juga terima kasih banyak. Harus banyak. Panyaman Netep terima kasih. Saya mau bacakan dulu deh. Memang sabar sekali. Iya, harus begitu Pak Nyoman Netep. Terima kasih Pak Olala yuk Medangdutan. Selamat siang Mbak Ina cantik imut punya suara cetar. Salamnya buat Cik Eli, Bu Resmi, Bu Janura, Wadaeng, Pak Samong, Nyoman Dewantara, Bu Ketut Tejakule, Bu Kartika dan semuanya ya. Pak Made Darmawangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singara juga hadir. Terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu lagunya. Ini dia.
3: Goyang, goyang, goyang dan

0: Selamat siang buat yang baru aja gabungan di Medangdutan. Masih bersama saya Irna. Lanjutnya ya. Lanjutnya kemana? Ke telepon 0362244. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Dek Irna.
0: Halo Nini Jero.
1: Aku ngajan
0: Durung. Nini ada lungsuran gak Nini? Nini iya ada lungsuran boleh minta?
1: Ini dong, Nini gak bisa bawakan.
0: Oke, nanti ya. Nanti kapan-kapan ya kesana ya. Iya, terima kasih Nini. Lagunya apa?
1: Jatuh bangun aja.
0: Capek gak tuh jatuh bangun?
1: Jalan-jalan dulu Nini.
0: Boleh.
1: Ada Eli Kampung Baru Pak Banu, terima kasih callingannya. Dari mana tuh Pak Banunya tuh?
0: Dari situ Bondo.
1: Oh, rajin sekali Dewan Tare, Ica Eli Ampun, Hari Semeru, Irna, Ina, Salsa, Ayu Sundari yang ada studio semuanya. Selamat Hari Raya Kuningan.
0: Amin. Terima kasih kembali Nini Jero. Ditunggu lagunya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Halo.
2: Aku cantik.
0: Terima kasih Ibu yang ada di Bangli, Ibu Janura. Ibu Janura, kalau di tempatnya Ibu Janura, makanan khasnya apa kalau Kuningan?
2: Kalau makanan khasnya apa gininya?
0: Apa?
2: Enggak begitu. Ya yang umum-umum aja.
0: Oh, sama. Tapi bikin tum. Kayak Ibu Ari tadi kan bikin tum katanya. Tumnya ya, macam-macam lagi.
2: Kalau dia biasanya bebean di sini.
0: Oh, bebean. Berarti bohong-bohongan ya.
2: Tum jair biasanya.
0: Oh, gitu. Oh, iya enaknya. Ini kesukaan teman saya tuh.
2: Dari Undes itu bebean.
0: Oh gitu. Oh nah, dari Undis.
2: Kan, oh bebean yang terkenal gininya.
0: Oh gitu. Tum apa namanya tadi tuh?
2: Kalau tum jahit.
0: Oh iya. Pengen coba nanti ya, kapan ya Bu ya? Nanti
2: tumnya kalau loloh.
0: Nanti dari Sari Mekar ke Bangli berarti. Oke, okay, lagunya. Iya, enggak apa-apa.
2: Iya, yang penting mau yang penting, ke Bangli ya seadanya.
0: Iya, yang
2: Panguang senglah tengah tegak. Nanti kasihan nanti kan.
0: Enggak apa-apa. Yang penting kan
2: dengan Bu Janura kok gini gak banyak.
0: Oh, enggak. Yang penting Ibu Janura udah membukakan pintu dan mempersilahkan Irna datang. Itu udah seneng banget. Iya.
2: Ya kan masuk aja tapi kalau di tapi Kang Uang aja.
0: Iya, udah sama aja.
2: Senglah tengah tegaknya nyana paling ini pedalam.
0: Enggak apa-apa, biasa. Di sini juga kadang-kadang begitu kok. Kita duduknya di bawah. Oke, sekarang lagunya apa, Ibu?
2: Ya, lagunya Pandangan Pertama.
0: Oke.
2: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
0: Terorerot. Oh, gitu. Iya ya. Lanjut mau kirim salam?
2: Ya, salam dikit nih karena baru bisa masuk. Ya, salam Mbak Bibitku. Ya, sedang sama Mas Sibo beresmi. Ya, Sarah Dini, Mbak Ari BT Ari Ari. Tegal tidak, ya hari Tegal, hari Semeru enggak, ya enggak sibuk dia, ya. Bu Mini, ya, Bu Bunga Plastik, ya selamat sore, ya, buat Bu Nyoman di Banyuning, ya, Pak Juru Wibawa, Manggur Wibawa, Manggur Mariarsa, Pak Astawa, Pak Peka Olala, dengan yang baru Pak Kak Gaul, Pak Go, siapa? Pak Gaulnya, saya nama
0: Padago, barunya, Padago, siapa? Padago.
2: Pak Dabo.
0: Dago.
2: Iya. Selamat sore.
0: Ibu
2: ya,
0: ada salam dari Pak Nyoman Tep. Dari Pak siapa nih?
2: Pak Nyoman Tep. Ya, salam Bu Mani. Ya, salam buat Bunda. Ya, oke.
0: Terima kasih.
2: Selamat sore pada semuanya. Bergoyang dangdut asik. Makasih, Wait.
0: Oke, sama-sama. Pak Mualim, Pamekasan, kirim salamnya buat Bu Kartini, Bu Bunga, Pak Daeng, Pak Banu, Pak Cip, dan semuanya. Terima kasih. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Aduh, kaget. Iya.
3: Siang juga, nih.
0: Siapa ini?
3: Mbak Irna.
0: Baik.
3: Dengan Alvin di Lombok.
0: Hai, Alvin. Apa kabar, Bang Alvin?
3: Baik saja Mbak Irna.
0: Iya Pak.
3: Lagunya ya.
0: Boleh.
3: Lagunya Terbayang-bayang dari Ona Sutra.
0: Siap.
3: Salamnya buat Pak Banu, Bu Manda, Bikmati, si Bang Tawan, buat semua-semua bunda-bunda.
0: Oke.
3: Bapak-bapak, ayo buat syair.
0: Iya. Terima kasih ya Bang Pak Alvin di Lombok. Wih, tadi hari ini dia ada di Pamekasan, ada yang di Situbondo, ada yang di Bangli. Iya, sama-sama. Dan ada yang di Lombok juga. Wah, keren pokoknya. Medangdutan, tetap di sini ya.
4: Goyang, goyang.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
3: Goda, goyang dangdut,
4: semak.

0: Satu lagu yang memang ikonik ya di tahun 90-an dari Ona Sutra, Terbayang-bayang. Dan terbayang-bayang untuk saya mau bacain chat lagi. Halo Mbak Mini, salam balik buat Bu Janura, Bu Bunga, Bu Kartini, buat Ina, makasih. Oke, terima kasih kembali. 24644. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo di gudang.
0: Halo.
1: Ya, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang, dengan siapa ini ya?
1: Ini dengan Romansa dari Madura, Mbak.
0: Hai, selamat siang Madura, apa kabar?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sangat panas sekali, Mbak.
0: Panas, di sini agak sedikit mendung, tapi masih ada mataharinya.
1: Ya, ini dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Irna, Pak Romansa.
1: Mbak Irma ya?
0: Iya.
1: Ya, sebenarnya saya bukan fan baru lagi, Mbak.
0: Iya.
1: Sudah lama.
0: Oh iya, terima kasih. Mau lagu apa, Pak?
1: Mawar Putih.
0: Mawar Putih.
1: Iya.
0: Dari Inul ya?
1: Ya, terserah, yang penting Mawar Putih, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, dalamnya ya.
0: Mm-mm.
1: Yang perdana tentunya buat Mbak Irma, saya ucapkan selamat melaksanakan tugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga diberikan kesehatan ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Juga ke semuanya saja tanpa terkecuali, Mbak. Dan
0: iya,
1: sebelumnya boleh nanya, Mbak?
0: Boleh.
1: Bolehnya salah satu penyiar favorit saya, Mbak.
0: Siapa?
1: Apakah sekarang masih ada atau bagaimana?
0: Siapa, Pak?
1: Bang Agus Arnawa.
0: Oh, udah lama pensiun, Pak.
1: Tapi masih ada ya?
0: Alhamdulillah masih sehat, Pak. Nanti insya Allah bisa...
1: Saya termasuk penggemarnya, Mbak.
0: Oh gitu, tapi sudah lama sekali beliau pensiun.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, sama-sama Pak Romansa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi tuh? Udah semuanya dibacain ya? Mbak Mini gak ikut? Tadi Mbak Mini udah ya. Peka Olala. Apa tadi nih, tadi ada lagunya mau request gak? Enggak ya. Oke, Peka Olala, terima kasih loh sudah bergabung juga. Ini mungkin ada beberapa yang memang masih sibuk ya di rumah ya. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo. Halo.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang.
2: Dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Irna. Ini dengan siapa?
2: Mbak Irna.
0: Ibu Kartika ya?
2: Halo Mbak Irna.
0: Iya, Ibu Kartika, betul?
2: Maaf ini dari Bu Kartika di Mundo Besalo, tapi suara radionya ngerebok, suaranya di Mundo
0: Besalo
2: lagi.
0: Oh gitu.
2: Mbak Irma.
0: Iya, oke. Okay. Mau lagu apa Ibu Kartika?
2: Dari
0: siapa?
2: Wawa Marisa.
0: Wawa Marisa, oke. Okay.
2: Ya.
0: Yang mana, Nasib Bunga?
2: Ya, boleh. Saya
0: nasib,
2: suka lagunya Wawa Marisa.
0: Oh, Nasib Bunga aja ya. Nasib Bunga ya. Oke. Okay. Nasib Bunga.
2: Oh, iya.
0: Iya. Oke.
2: Itu suaranya, soalnya.
0: Iya, sip.
2: Apa namanya? Begini, salam-salam, Pak Ika. Iya, salamnya buat Ibu Jaya.
0: Iya.
2: Jadi kulit, Bu Mimi. Bu Imi di Tabanan ya.
0: Iya.
2: Juga ada Pak Ike, Pak Dewan
0: Oke. Okay.
2: So, waktunya sudah tinggal dikit kayaknya buat Mbak Irna. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Sama-sama, bye. Pak Nyoman Astawa di Banyuseri mau kirim salamnya buat Pak Romansa. Salam kenal aja. Oke, salam kenal kembali ya. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo. Halo. Iya, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
3: Juga wilayah Jember Utara ini.
0: Siapa Melong?
3: Yuk, Melong.
0: Susah kalau buat Irna, enggak tahu kenapa Melong aja taunya. Oke, lagunya apa, Pak? Iya.
3: orang seorang diri menyendiri.
0: Oh gitu. Iya, tapi ada RRI ya Pak, ditemani sama Pak RRI ya. Oke. Oke. Amin. Bapak, karena waktunya udah mepet, lagunya apa nih?
3: Lagunya itu dari Handan ATT.
0: Yang mana?
3: Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki, bukan Handan ATT yang kita punya, yang boleh.
3: Iya, geng.
0: Oke, boleh ya. Oke, Lio Waldi, bong, Lio Waldi. Oke.
3: Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita selalu.
0: Iya, betul. Salamnya buat semuanya aja ya, Pak, karena waktunya ya.
3: Ya, sebangsa dan setanah
0: air. Oke. Amin. Merdeka. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Pak Peka Olala, terima kasih. Ya, saya harus pamit karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Ada 3 lagu terakhir untuk di Medangdutan kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti dilanjutkan oleh Mbak Tris ya. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Goyang dangdut, goyang, goyang.

Boy, pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: senang sekali saya Tris bisa kembali hadir menjumpai ruang dengar Anda ya di Singaraja sore ini ya. Oke. Sampai nanti jam 8 malam akan menemani Anda pendengar. Oke, Lopina sudah hadir untuk Anda ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami tentunya di 24644 ya atau di WhatsApp call Pro 1 silakan 08113999979 andol. Yang sudah bergabung juga di TikTok kita ya di @rri_singaraja. Selamat sore semuanya. Oke, langsung aja Tris mau sapa dulu untuk 3 orang penelpon ya di sesi yang pertama 24644 dulu ya. Halo, selamat siang. Oh, tut, naik kereta api. Ya udah, Tris sapa dulu deh di WhatsApp call ya. Halo, Celi. Selamat sore, Lopina.
1: Halo. Selamat sore Mbak Tris, Lopina. Lagu sore pilihan saya sendiri.
0: Iya, lagu sore pilihannya Mbak Celi apa nih? Dulu.
1: Sebelumnya selamat Hari Raya Kuningan Mbak Tris ya.
0: Terima kasih.
1: Lahir batin.
0: Yeah.
1: Lagunya Maudy Ayunda ya.
0: Yang mana?
1: Untuk apa?
0: Untuk apa? Baik, buat siapa?
1: Ya, kirim salam ya. Ada Pak Banu ya, ada juga Pak Cip ya. Selamat sore aja. Ada juga Nini Jero di Sari Mekar, ada Bu Ketut di Tejekule, Pak Putu Wayang juga ya. Ada Bu Manda, ada Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru. Ada juga Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Pak Samong, ada juga Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Kak Olala juga, ada Bang Ramadan, ada Bang Krispati juga, ada Ken Aro, ada Bli Widi Made, ada Pak Jero Maliarse, Pak Jero Ribawo juga, Bu Janura, ada Mas Wawan juga ya, Bu Kartika, sama Mbak Yeni ya. Salamnya untuk semuanya Mbak Tris ya.
0: Celi sebentar dulu, mau apa gitu? Untuk atau apa? Untuk apa? Oh, untuk apa ya? Untuk ada? Apa? Itu emang mau dia punya. Oh iya ya, betul. Ada. Ya. Siap.
1: Mbak Tris, selamat tugas. Terima kasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih Celi, ditunggu lagunya. Oke, di belakang Celi. Halo, selamat sore Lopina.
2: Sore kembali Lopina.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan siapa ya ini? Dengan Tris.
0: Dengan siapa? Bukanlah. Ini Tris di sini. Yang di sana siapa di ujung telepon?
2: Yang di Muncar siapa?
0: Banyuwangi. Pak Cip lah.
2: Iya, betul lah.
0: Pak Cip. Kenapa lemes banget? Jadi Tris enggak ini suaranya Pak Cip.
2: Ya lo enggak lemes gimana?
0: Baru bangun.
2: Masuk terbelanting.
0: Hah? Oh tadi kebanting.
2: Iya pertama. Langsung
0: tut gitu. Ya iya kan benar bau diangkat loh. Kok kereta api suaranya?
2: Saya mau ke speaker kok.
0: Halo. Bukan Tris yang banting lo ya. Ini pasti digeser sama Celi nih. Kan disenggol sama Celi ya. Jadinya jatuh deh. Oke, Pak Cip, lagu dulu Pak Cip. Lagunya apa dulu?
2: Lagunya digabung aja yang ada di sini
0: lah. Oh, yang ada di sini. Baik.
2: Yang penting bisa didengerin. Happy-happy aja gitu.
0: Happy-happy aja, iya siap. Lagunya buat salamnya buat siapa?
2: Ya, barusan ada Jelly ya. Makasih.
0: Betul.
2: Kelihatannya Jelly gitu loh. Buat Pak Bano, Belitawan, Mahmud, Mahwawan, juga Pak Dimas, Noman, Tawa, Pak Letem, juga Bu Resmi, Bu Ari, adik BT. Juga Mbak Yeni, Bu Manda, Bu Memi. Oh, Bu Janora itu mau masuk lagi apa enggak? Ya, tadi
0: siapa
2: itu?
0: Si antre.
2: Kepleng itu tadi Bu Janora itu. Karena merayakan Hari Kuningan itu.
0: Betul.
2: Tetap dikomplain sama Pak Cip itu. Kalau tanya sama Pak Cip. Buat Bu Kartika, Bu Kartini dan Bu Yuda juga semuanya dah ya.
0: Ya.
2: Salam kompak persahabatan, salam sejahtera tanah, sehat selalu melalui negara RRI.
0: Ya, terima kasih Pak Cip.
2: Selamat merayakan Hari Kuningan bagi yang merayakannya. buat Trisnya, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia ceria, lancar rezekinya.
0: Amin, terima kasih Pak Cip. Salam untuk keluarga semua yang ada di Muncar Banyuwangi ya. Oke, baik, di belakang Pak Cip ya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Lopina, lagi sore pilihan Anda bersama Tri.
0: Iya, oke, dari Banyuwangi kita nyebrang ke Bubunan ya.
3: Ya, dekat tetangga itu.
0: Tetangga ya, bentar. Mbak Mini.
3: Ya, sama hari raya ini kan lu buat Tris ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Lagunya pencinta wanita.
0: Pencinta wanita Irwan Syah.
3: Iya, yang barusan ada Cik Eli, makasih callingannya sama Pak Cip. Kemudian Mbak Mini mau salam dulu ya buat mantan-mantan RRI Singaraja. Semoga lagi dengerin dan sehat selalu. Ada Mbak Epi, Mbak Wiwi, Mbak Ayu Kencani, ada Bung Arnawe, Sukartawan, Mbak Mandi, Mbak Puji, Mas Puji. Ya pokoknya semuanya deh. Mudah-mudahan masih ingat nih sama pencintanya yang dari dulu.
0: Iya, siap.
3: Buat Tris, lagunya ada.
0: Sudah siap.
3: Makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Mbak Mini ya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Saatnya sekarang berarti kita akan ke lagu dulu ya. Halo Pak Samong, selamat siang semuanya yang sudah bergabung di live TikTok kita di RRI underscore Singaraja ya. Jadi boleh deh ya, scroll juga yang lagi nonton TikTok mungkin mampir ya. Jangan lupa like dan follow juga akun kita di RRI underscore Singaraja. Baik, kita ke lagu dulu pendengar ya, sebelum nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya.

0: Pecinta wanita dari Irwansyah juga kita sudah dengarkan ya, dan mengantarkan kita ke menit 26 pas dari pukul 3 sore. Kita lanjut ya, langsung aja ke sesi yang kedua. Terus mau sapa 3 orang penelpon lagi ya. Halo, selamat sore.
1: Hey, Lovina.
0: Sore Lovina.
1: Artis yang punya suara serak-serak becek, keliru bahasa.
0: Serak-serak banjir, Pak ya.
1: Oh, banjir. Sekarang
0: sudah banjir. Pak Banu. Ada aja Pak Banu nih. Serak-serak becek ya. Iya, apa kabar Pak Banu?
1: Iya, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, iya.
1: Lagunya, Petri.
0: Oke, lagunya apa, Pak?
1: Dari Riana Andang Dewi.
0: Riana?
1: Datar mata bola pingpong, ada ya?
0: Mata bola pingpong?
1: Dasar mata bola pingpong dari Riana Andang Dewi.
0: Mata indah bola pingpong baru ada.
1: Yang di Iwan Fals itu kan?
0: Iya, Iwan Fals. Iwan Fals, iya. Betul lah. Maukah, Pak?
1: Dada. Kalau itu dari Yeni.
0: Yeni?
1: Dari Yeni. Hanya satu kamu.
0: Hanya satu kamu yang benar.
1: Iya.
0: Salahnya satu kamu.
1: Ada Celi. Sejahtera selalu sekeluarga C. Ada Murmi Bu Budi. Mbak Diawati. Ada Bu Ari Kuadrat. Mr. Mahmud. Pak Daeng. Pak Neta. Pak Lemo. Pak Lele, ya, ada lagi Pak Cip tadi, ya, ada Sukra Jos, Dewantara, Negara.
0: Wah, Pak Banu, lagunya nggak bisa diputar, itu lagu masuk lagu lama ya Pak, Golden. Tapi itu versinya Faris RM aja yang ada itu, nanti malam ya Pak, di request ya Pak.
1: Oh, gini aja, dari Mira Diana.
0: Mm-hmm.
1: Cuma sayang.
0: Cuma sayang. Ya ampun, cuma sayang doang.
1: Ada ya.
0: Ya. Oke.
1: Ditawan ke semuanya sudah. Batri. Selamat Hari Kuningan, Batri.
0: Terima kasih,
1: Rahayu,
0: Bapak.
1: Rahayu.
0: Rahayu.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih untuk Pak Banu ya. Ya ada di situ Bondo, ke Bondo khusus sih. Halo, berikutnya Ibu Desa. Halo.
2: Halo Mbak Tris. Selamat sore.
0: Selamat sore Ibu.
2: Selamat Hari Kuningan ya.
0: Selamat Hari Raya Kuningan Mawali.
2: Lagunya Setia Tak Bertepi.
0: Setia Tak Bertepi. Baik, Setia
2: Tak Bertepi ya. Pak Banu nggak nguling-nguling nih.
0: marahin bu.
2: Ada Pak Gerodak, ada Pak Dago, Bu Resmi, Cik Eli, Bu Ari, Pak Jerimali Arse, Bu Mini, Bu Janura, Bu Kartika, Pak Samong, Bu Widi, ya Mbak, buat Mbak Tris, selamat tugas ya.
0: Nggak ada lagunya, ya? Bab, Ibu.
2: Nggak ada.
0: Iya,
2: Mbak Tris aja yang milih, nggak apa-apa.
0: Baik, ditunggu ya Ibu. Ya,
2: terima kasih Mbak Tris.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih kembali. Selamat sore, Ibu Desa. Oke, lanjut. Ada siapakah? Halo, selamat sore. Medang Detan.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, ada Ibu Kartika.
3: Kok mendangdutan, Mbak Tris?
0: Kok mendangdutan? Lopina ya maksudnya ya? Salah sebut, Mbak Tris. Ya ampun, iya Ibu.
3: Oh, nggak kedengeran suaranya putus-putus, Mbak.
0: Wah, tapi suaranya Ibu jelas ya. Kok di sini.
3: Mbak Tris.
0: Iya?
3: Ya ampun, hilang. Mbak Tris.
0: Ibu, udah masuk suaranya, udah masuk.
3: Kartika.
0: Iya, Ibu Kartika, udah masuk ya, Ibu.
3: Aduh. Ada juga lagi mati, Ibu. Lagu
0: lagi. Lagu apa, Ibu?
3: Lagunya Kana Sanon ya.
0: Lagunya, judulnya?
3: Kana Sanon. Menunggu.
0: Dari siapa, Ibu? Oh, Bu Kartika. Ibu lagunya, lagunya, suara ibu hilang. Bu Kartika, mohon maaf ya, terus gak denger lagunya ibu. Suaranya putus-putus loh. Mungkin sinyal ya Bu Kartika ya. Mohon maaf ibu Kartika, mungkin bisa dicoba lagi nggih. Halo, selamat sore Lopina.
4: Selamat sore Lopina Ritri.
0: Selamat sore Nini. Nini, Rajang Kuningan nih.
4: Nggih, sami-sami Rajang Kuningan, Ri. Pengajeng nasi kuning.
0: Sampun nih, satu rantang ya terus bekel ini sekarang.
4: Oh iya, Bang.
0: Kan sampai malam nih, sampai jam 8 nanti.
4: Oh iya, nanti sampai malam ya. Ya. Tenda biru aja dah.
0: Tenda biru siap.
4: Jalan-jalan dulu. Tadi sudah Jeli, sudah tadi. Jeru Maja Arte. Dewan Karen, Enton Ring Kodawe, Teri Salsa, Eni. Selamat bertugas dan terima kasih.
0: Nggih, sama-sama Nini. Rahayu nggih, salam untuk semua keluarga nih. Oke, sudah 3 penelpon ya. Ada Pak Banu ya, tadi Bu Kartika namun terputus begitu ya, Bu Desa Redini dan terakhir Nini Ciro yang ada di Sari Mekar ya. Baik, sekarang waktunya kita ke lagu dulu ya pendengar, sebelum nanti kita lanjut lagi sesi yang berikutnya ya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik, pendengar, kita masih di acara Lovina ya. Namun, iya sayang sekali ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Namun sebelum Tris pamit, Tris mau bacain dulu salam-salam ya. WhatsApp yang udah masuk begitu ya. Ada beberapa yang belum terbaca ya. Selamat sore Mbak Tris. Dari Mbak Niriani Indi. Salamnya buat Pak Samong, terus Pak Mangku Romo, Pak Grodag, Bu Resmi, Widi di Tokyo, Bu Kartika, Bu dan lain-lain katanya ya Mbak Tris. Selamat tugas. Kemudian selamat sore juga untuk Pak Pipit ya di Penglaten. Salamnya buat Pak Putu Wayang, Pak Lila, Pak Grodak, Pak Armada, Wak Daeng, buat Jetris, terima kasih kembali. Terus ada Pak Samong juga ya, selamat sore. Mbak Tris mau kirim salam aja buat semua komunitas grup asik-asik, semua fans setia RRI Matahari Raya Kuningan. Semoga selalu sehat buat Mbak Tris, Mbak Tugas, terima kasih. Wah ini kemudian masih ada Ibu Resmi juga ya, susah katanya masuknya gitu ya. Salamnya buat Bu Janura, Pak Banu, Pak Cip, Pak Samong, Pak Jero Ketut, Pak Jero Ribawa, Pak Grodek, Pak Ngurah, Beritawan, Cik Eli, Bu Ari ya, dua-duanya begitu ya, Bu Desa, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Madurake, Pak Widi, Ken Arok, dan kesemuanya salam rahayu. Dan yang terakhir ada Pak Dago ya, selamat sore. Salamnya buat Pak Banu ya di Situbondo. Terus ada oke, sehat selalu, rezeki dilancarkan ya. Oke, baik, karena waktu juga yang sudah hampir habis ini ya. Tinggal tersisa 5 menit lagi pendengar. Terus tuntaskan sampai di sini ya acara Lovina. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf mungkin untuk Anda yang belum sempat bergabung ya. Mudah-mudahan nanti bisa kembali bergabung di acara Lovina besok yang akan hadir kembali untuk Anda ya. Baik pendengar, lagu penutup kita akan Tris hadirkan untuk Anda dan sekaligus untuk Anda yang menyaksikan live TikTok kali ini juga kita pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan acara kami berikutnya ya di Singaraja sore ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, Tugu Singa Ambara Raja dibangun untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliaulah seorang penguasa wilayah utara Pulau Dewata Bali di tahun 1660 yang berhasil membangun wilayah tersebut menjadi maju dan disegani. Patung Singa Ambara Raja dilambangkan singa bersayap yang mencengkram buah jagung gembal. Itu melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Patung ini tepat berada di tengah kota Singaraja, yaitu di pertigaan depan kantor Bupati Buleleng saat ini. Patung ini ditunjang oleh tugu yang berbentuk bunga teratai berkelopak 9 yang menandakan Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan. Bulu-bulu panjang di kedua sisi sayap berjumlah 30 helai, melambangkan tanggal lahirnya kota Singaraja. Bulu-bulu itu tumbuh dari 3 buah tulang sayapnya yang melambangkan bulan lahirnya kota Singaraja. Sedangkan bulu halus yang menutupi seluruh tubuh singa berjumlah 1604. Itu melambangkan tahun lahirnya kota Singaraja. Jadi, dapat disimpulkan kota Singaraja lahir pada 30 Maret 1604 dan tugu ini diresmikan pada 30 Maret 1971 sebagai maskot kota Singaraja.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
1: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Pendengar, bioetanol berbahan baku aren bukan lagi sebatas konsep di laboratorium ya. Peneliti Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk BRIN, Saptadi Darmawan mengungkapkan bahwa bahan bakar nabati tersebut telah diuji coba. Nah, uji coba dilakukan pada sebuah sepeda motor dan menunjukkan hasil yang positif, di mana menurutnya pengujian yang dilakukan menunjukkan bioetanol aren mampu meningkatkan performa kendaraan sekaligus membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien. Nah, selain uji coba di kendaraan ya, proyek percontohan bioetanol aren juga dilakukan di Kamojang melalui kolaborasi dengan Pertamina, pendengar. Jadi percontohan dilakukan atas inisiasi Kementerian Kehutanan. Sementara itu, BRIN juga telah melakukan pengujian pada skala laboratorium. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemanfaatan bioetanol aren ini masih berada pada tahap riset ya, dan dibutuhkan dukungan kebijakan agar teknologi tersebut dapat dikembangkan sehingga nantinya bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Nah, Saptadi juga menilai aren merupakan salah satu bahan baku bioetanol yang cukup potensial ya, karena lebih mudah diolah dibandingkan dengan bioetanol generasi kedua maupun ketiga yang berasal dari biomasa lignoselulosa ya. Namun ia mengingatkan bahwa pengembangan tanaman aren harus juga tetap dijaga ya, dan dilakukan di lahan yang marginal. Jadi dengan begitu tidak akan mengganggu kelestarian hutan dan tentunya tetap mendukung fungsi konservasi. Nah, menurutnya perhitungan mengenai ketersediaan lahan dan juga kapasitas produksi ini merupakan kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, agar target pengembangan bioenergi bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Nah, sebagai gambaran pendengar, untuk uji coba di Kamojang menunjukkan bahwa produksi sekitar 1000 liter bioetanol per hektar tanaman aren. Namun ia mengaku belum mengingat ya jumlah pasti populasi tanaman yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Nah, tentunya ini menjadi kabar baik begitu ya, bahwa BRIN sudah berhasil menguji coba ya bioetanol aren, untuk salah satunya di pengujiannya adalah menggunakan kendaraan sepeda motor ya, dan hasilnya cukup positif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bakar alternatif ya di tengah melonjaknya harga minyak bumi saat ini, pendengar. Nah, informasi ini kami kutip dari laman berita terpercaya kami rri.co.id, dan tentunya Anda juga bisa mengakses ya informasi atau berita lainnya melalui laman berita kami rri.co.id. Jadi tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Malas merupakan sifat buruk yang dapat berbahaya bagi kehidupan seseorang, khususnya generasi muda. Sifat malas hanya akan menghancurkan karakter dan kepribadian seseorang. Bahkan, sifat malas akan menyebabkan orang akan tertinggal di dalam mencapai tahap kehidupan. Hidupnya akan hancur dan tidak berguna. Jika seseorang suka untuk menunda suatu pekerjaan, maka orang tersebut akan semakin malas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jika kondisi tersebut dilakukan secara berkepanjangan, maka orang tersebut akan berubah menjadi orang yang tidak berguna, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada 101 alasan mengapa sifat malas tersebut harus dihancurkan. Hal itu karena malas juga dapat menyebabkan kesedihan, stres berkepanjangan, kegagalan yang berulang-ulang, kemiskinan, penampilan yang buruk, keterpurukan hidup, dan lain sebagainya. Muara dari semua itu adalah kehidupan seseorang menjadi blangsak, tidak menentu, tanpa harapan, dan hancur baik secara lahir ataupun batin. Di dalam buku 101 Trik Hancurkan Rasa Malas yang dikarang oleh Adrian Harimurti ini, Anda akan mengetahui 101 alasan mengapa sifat malas itu harus dihancurkan. Setiap alasan akan diuraikan penyebab dan cara mengatasinya. Dengan demikian, buku ini akan membangun kesadaran Anda bahwasanya sifat malas memang harus dihancurkan dan Anda diberikan cara praktis untuk menghancurkannya. Ketika sifat kemalasan Anda tersebut telah hancur, maka kehidupan Anda akan menjadi sukses dan bahagia sebagaimana yang Anda ingin dan impikan. Buku motivasi 101 Trik Hancurkan Rasa Malas ini diterbitkan tahun 2018 dengan ketebalan 21 cm dan terdiri dari 199 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kita akan jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting. Karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini

0: PLT Kepala SMP Negeri 1 Mataram Muhammad Taufik mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi sekolah saat ini berasal dari sistem pendaftaran. Padahal seluruh kebutuhan pelaksanaan SPMB mulai dari panitia jaringan internet hingga fasilitas pendukung telah dipersiapkan sebelum pendaftaran resmi dibuka.
1: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua, jaringan sudah siap, semua fasilitas artinya sudah kita siapkan semua. Dan saya yakin teman-teman juga di dalam bekerja ini sudah pengalaman gitu kan. Cuma sekarang satu kendalanya cuma di sistem ini aja. Nah, sedangkan sistemnya itu dari pagi itu sampai jam 10 baru, sehingga jam 10 itu baru dia normal sistemnya, baru kami, itu pun hanya beberapa yang bisa kami entry jadinya kan, sama teman-teman ini, sehingga banyak hampir lebih dari 50% lah istilahnya kalau dilihat dari nomor antrian yang tidak bisa kita ini.
0: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk masuk ke SMP 15 Mataram membuat sekolah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, panitia tetap berupaya menyelesaikan pendaftaran yang tertunda akibat gangguan sistem, sekaligus melayani masyarakat yang baru datang mendaftar ke sekolah.
2: Kami berusaha untuk melayani seoptimal mungkin, karena terus terang kita ini berhadapan dengan sistem. Jadi kemarin untuk memasukkan ke online-nya, kami mendaftar membantu masyarakat membantu secara online, terkendala dengan sistem.
0: SMP Negeri 1 Mataram dan SMP Negeri 15 Mataram juga menegaskan komitmennya menjalankan SPMB sesuai petunjuk teknis tanpa titipan, pungutan maupun gratifikasi.
3: Untuk memastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMP berjalan lancar dan transparan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan pemantauan selama masa pendaftaran. Pengawasan dilakukan agar seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses penerimaan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2, dan seterusnya. Sudah mulai.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah Idham Halid mengatakan, seluruh jalur penerimaan saat ini telah dibuka dan mulai diakses masyarakat. Sejumlah sekolah juga telah menerima pendaftaran calon murid baru sejak hari pertama pelaksanaan pada 15 Juni 2026 lalu. Ia pun mengatakan mekanisme penerimaan tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. SBMB tetap dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, pemerintah menetapkan kuota jalur domisili sebesar 35%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%.
4: Pendaftaran, kan ada jalur prestasi, ada jalur, tiga jalur lagi ada, ini zonasi dan seterusnya. Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2, dan seterusnya. Sudah mulai. Ya, kan pun ada proporsi persentasenya sudah keluar. Jadi, zonasi misalnya, ya kita lihat nanti anaknya tinggal di mana. Radiusnya dari sekolah tersebut ada 2 kilo, ada 3 kilo, maksimal 3 kilo. Kalau prestasi sudah jelas, mereka misalnya jalur tahfiz, mereka punya prestasi bidang olahraga, ada dilengkapi dengan sertifikat dan sebagainya.
5: Lebih lanjut dijelaskan Idham, pada jalur domisili penerimaan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan. Sementara pada jalur prestasi, peserta wajib melampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat akademik maupun non-akademik, termasuk prestasi tahfiz Al-Quran, olahraga, seni, dan bidang lainnya. Ia pun menegaskan seluruh sekolah diminta menjalankan proses penerimaan secara transparan, objektif, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Untuk sekolah yang memiliki jumlah pendaftar tinggi, seperti SMP Negeri 1 Praya, pendaftaran tetap dilakukan secara daring atau online. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan selama proses pendaftaran berlangsung, guna memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon murid.
3: Meski skema penerimaan siswa terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sejumlah warga menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah seorang warga berkomentar, belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah, baik dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran, maupun kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Berikut komentar mereka.

0: Nama saya Malcolm Hadid. Ya, memang sepertinya peraturan untuk zonasi ini memaksa orang ya, artinya untuk katakanlah memanipulasi data kependudukan gitu, akibat adanya sekolah favorit yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh kawasan tempat tinggal, sehingga banyak orang harus menitipkan anak di dokumen KK atau dokumen keluarga kerabatnya dan sebagainya begitu. Nah, artinya ini nanti kemudian akan berimbas kepada data-data yang lain gitu. Yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah pemerataan sistem ataupun fasilitas pendidikan sehingga semua sekolah adalah sekolah favorit.
1: Saya Heru Imam Al-Farisi. Yang namanya masyarakat ini kemana mau menyekolahkan anak dan sebagainya itu kan tergantung daripada orang tuanya dan mungkin nanti tergantung anaknya itu sendiri. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan administrasi dan sebagainya, administrasi pendudukan dan sebagainya terkait dengan anak ini, seharusnya ini pemerintah ini lebih selektif untuk mencermati setiap data-data pendukung mungkin di situ, supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin nanti akan mempersulit daripada masyarakat itu sendiri.
2: Nama saya Puji. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan sinergitas yang tepat, terutama baik melalui tingkat dinas yaitu Dikbud dan Dukcapil, kemudian turun kepada kelurahan, RT RW, sehingga sistem penerimaan siswa baru di setiap sekolah untuk setiap zona tertentu benar-benar siswa yang berhak mendapatkan tempat belajar di situ, akses pendidikan di situ tanpa adanya kecurangan.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di SMK Lombok Barat menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah vokasi tersebut, seluruh tahapan penerimaan tetap berjalan sesuai petunjuk teknis juknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Seperti apa proses itu berjalan? Berikut penjelasan Kepala SMKN 1 Grung, Erni Zuhara, dalam wawancara bersama Rian Muhdar.
4: Saat ini saya bersama Kepala Sekolah SMKN 1 Grung, Erni Zuhara. Baik Bu Erni, terkait dengan penerimaan murid baru dan komitmen pemerintah menjalankan teknis SPMB di SMK 1 Gurung ini, bagaimana kesiapan SMKN 1 Gurung dalam pelaksanaan SPMB tahun ini Bu?
5: Alhamdulillah SPMB tahun ini sangat memudahkan kami di sekolah, terutama sekali karena semua sistem penerimaan kita terpusat di dinas. Jadi kami hanya memfasilitasi calon siswa baru yang mendaftar di tempat kita, kemudian bersama mereka membuatkan akun pendaftarannya dan penentuan nanti itu oleh dinas. Jadi kami sangat dimudahkan dengan sistem penerimaan murid baru tahun ini.
4: Lalu apa langkah sekolah agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan, Bu?
5: Yang jelas kita sesuai dengan juknis yang ada, kita jalankan dengan komitmen tinggi dan alhamdulillah tidak ada, dan itu meredam semua celah persoalan yang mungkin muncul dari proses SPMB ini.
4: Lalu bagaimana Bu komitmen SMK 1 Gerung terhadap pemerataan akses pendidikan?
5: Kami selaku sekolah vokasi, sebenarnya keinginan kami bisa mengakomodir seluruh siswa yang mendaftar di tempat kita, terutama mereka yang diantar oleh orang tua. Itu kan penuh harapan yang besar untuk bisa masuk di sekolah kita, dengan harapan mereka kelak nanti bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk bisa hidup di masyarakat. Dalam hal ini yang kita hadapi saat ini adalah kendala pada kesiapan fisik dari sekolah, terutama untuk memenuhi layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita. Saat ini pendaftar SPMB di sekolah kita itu sudah melewati dari jumlah kuota yang diberikan oleh dinas. Kuota kita ada 11 rombel dengan jumlah siswa 396, sementara pendaftar saat ini sampai saat ini sudah 512 orang siswa. Dan ini untuk sementara membuat kami agak sedikit khawatir juga bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir menjadi siswa baru di SMK Negeri Satu Gerung.
4: Ada siasat lain mungkin Bu selain itu Bu, tambahannya?
5: Kami sudah melaporkan kepada dinas untuk memberikan izin sebenarnya kepada SMK Satu Gerung lebih awal untuk menutup masa pendaftaran. Semata-mata untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir di sekolah kami, sehingga mereka masih punya peluang untuk mencari sekolah yang lain untuk bisa tetap memperoleh pendidikan.
4: Artinya di sini ada kendala yang paling sering muncul Bu ya dalam pelaksanaan SPMB di lapangan ini seperti apa Bu?
5: Yang jelas adalah ketersediaan ruangan belajar, ditambah dengan otomatis juga kekurangan guru kita, guru-guru produktif terutama sekali yang saat ini memang agak sulit kita mendapatkan guru produktif ini sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah.
4: Lalu apa harapan SMK Satu Gerung Bu terhadap sistem penerimaan murid baru ke depan Bu?
5: Sistem yang sekarang berlaku ini sudah bagus sekali. Akan tetapi perlu dipikirkan oleh dinas kita apabila ada sekolah-sekolah yang melebihi kuota. Sementara tuntutan masyarakat kepada sekolah ini cukup tinggi untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat kita. Nah ini yang kami agak sedikit khawatirkan, jika anak sudah tidak bisa terakomodir lagi di sekolah, mau kemana mereka? Sementara sekolah kita juga terbatas menerima calon murid baru ini.
4: Baik Bu Erni, terima kasih atas waktunya di RRI Bu.
5: Terima kasih, sama-sama.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
3: Informasi lainnya, KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
7: Nah tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula terutama siswa ini itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Pertama,
8: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Butuh Arya Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
7: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
8: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
7: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah ini sangat penting.
8: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
9: harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
10: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem Iwayan Karyasa mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
9: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat, karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
10: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
9: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk tamu kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
10: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
11: Yang urgen untuk di
12: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
11: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan kapas yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di DLH yang urgen untuk di
12: Selain itu, tim DLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera, sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi risiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang, khususnya di sepanjang jalan nasional.
11: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi, bila mana hari ini bisa sebagai tindak lanjut.
12: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pemkab Pruwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
13: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
14: Pengurus Kabupaten Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perui Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Perui Badung selama ini. Ketua Harian Pengkab Perui Badung Ikadek Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
13: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
14: Ikadek Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Perui Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Perui Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
13: Target yang tetap artinya dari Perui Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya teman.
14: Ketua Harian Pengkab Perui Badung Ikadek Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Perui Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hade, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMO, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya naon beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bin.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, tur mebekel.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?
2: Satu RRI Singaraja.

0: Sampunan lali nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Taruna Jaya. Diciptakan oleh Gede Manik pada tahun 1925, di mana tari Taruna Jaya itu menggabungkan gerak tari menabuh terompong sambil mewirama. Di mana tari Taruna Jaya mengisahkan seorang pemuda yang menginjak remaja dengan jiwa yang keras, emosional, energik, dan lemah lembut yang dituangkan dalam bentuk tari Taruna Jaya. Tari ini termasuk tari tunggal, di mana tarian ini hanya dipentaskan oleh satu orang penari saja dengan gerakan yang agak keras dan semangat. Dalam tarian ini, terdapat simbol-simbol yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh. Awal kemunculannya, tari Taruna Jaya didahului oleh hadirnya tari Kebyar Legong. Igede Manik bersama pasangannya Mangku Ongke adalah penari pertama dari tari Kebyar Legong. Pada tahun 1925, Gede Manik menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kreator tari. Berorientasi dari tari Kebyar Legong yang sering dibawakannya, ia menggagas karya tari Kebyar Legong versi lain, lebih pendek durasinya, namun tetap menunjukkan karakteristik tari yang dinamis. Sekitar tahun 1950, di depan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno dan tamu-tamunya, di sebuah hotel di Denpasar, Presiden yang ibunya juga berasal dari Buleleng, Bali itu, sangat mengagumi sajian tari tunggal tersebut, kemudian memberi nama seni tari ciptaan Igede Manik dari Desa Jagaraga Buleleng ini dengan sebutan Taruna Jaya, yang memiliki arti Taruna yang Dikjaya.

Iya pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, Pesta Kesenian Bali atau PKB tahun 2026 ini memasuki perayaan ke-48 ya, yang akan digelar hingga 11 Juli 2026 mendatang. Pendengar, festival budaya terbesar di Pulau Dewata ini berlangsung di Taman Werdi Budaya atau Art Center dan juga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajeresan di Denpasar. Nah, tahun ini PKB mengusung tema Atma Kerti, Jiwasi Dapariswade. Dan untuk jadwal PKB hari ini ya, Sabtu 27 Juni 2026, untuk Anda barangkali yang belum sempat hadir ya untuk menyaksikan secara langsung Pesta Kesenian Bali, apa saja ada untuk hari ini adalah salah satunya kegiatan Utsawa atau parade palegongan klasik khas Sekegong Palegongan Sekar Ganjir Desa Sesan dan Kecamatan Tabanan, Duta Kabupaten Tabanan ya. Kemudian Sekegong Wajah Suara Banjar Wongaya Kaje Desa Dau Puri Kaje Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Nah, untuk malam hari ini ada pergelaran pendengar atau rekasadana kesenian tradisional dari Sanggar Tari dan Tabuh Prabe Semar Jaya Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi, Duta Kabupaten Badung. Nah, sedangkan untuk di kawasan Art Center ya, malam hari ini juga akan ada pergelaran Kecak Ramayana Titi Situ Banda Sekecak Girang Baweuning Duta Banjar Angasari Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Dan tentunya masih banyak sekali ya kegiatan lainnya yang akan digelar untuk memeriahkan Pesta Kesenian Bali atau PKB tahun 2026 ini atau perayaan yang ke-48. Jadi untuk Anda barangkali yang belum sempat hadir ya, oke, sisakan waktu untuk sempatkan begitu ya waktunya untuk mengunjungi PKB yang akan digelar hingga 11 Juli 2026 mendatang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

0: duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
2: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
1: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
2: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
1: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
2: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
3: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
4: Masuman FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku berjudul Everything About Overthinking mengulas berbagai hal yang berhubungan dengan overthinking, baik secara definisi, penyebab, bahkan juga penyelesaiannya. Di dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian, yakni memikirkan pikiran dan mengatasi overthinking. Buku ini sangat direkomendasikan terutama bagi anak-anak ataupun remaja yang memiliki masalah dengan overthinking. Pada halaman 37, kita diajak untuk melihat apa saja alasan-alasan yang menyebabkan orang overthinking. Diperoleh kesimpulannya, ternyata ada 7 alasan yang menyebabkan orang overthinking, yaitu pengaruh masa kecil, ilusi kendali, ilusi kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, sama rata berlebihan, dan juga takut akan konflik. Dalam buku ini juga diberikan berbagai cara untuk mengatasi masalah overthinking, seperti menjadwalkan rasa khawatir, mengenalkan kelemahan emosional, membuat overthinking journal, dan masih banyak lagi yang telah dijelaskan pada buku ini. Hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi buku Everything About Overthinking.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda pembinaan bahasa Bali bersama Bapak Dewo Carekan ya, dengan topik penganggi kurunaker ya. Dan sekaligus Trisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nantikan acara kami berikutnya di Lintas di Singaraja malam ini ya, bersama Mbak Salsa hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Trisma pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Tinggi tidak nih para pamirsa sani banget kesemuan ditian. Sering penalikan sani becik puniki ditian wali nagingan acara budaya inggih punika pembinaan bahasa Bali. Surung lantur dan sang sami sani banget kesemuan ditian. Jadi aturang dumun. Nah ini murde. Utawi yudul niki inggih punika murde moali niki ngangge pengangge kruna kriya. Nah iki pengangge kruna kriya. Tapi mawon sakadiasa punika sedaya puniki titiang sampun ngaturang pembinaan minangkaji kruna keterangan pengentos wasane siosan alar wenten napi wastana SMS seneng ranjing sering hapin di tiang punike di tiang mangde uning ayang nagingin acara puniki untuk murde sekadi sanya tuang di tiang wau wantah nunggil niki asiki satu-satunya kan mangde dangan antuk ke ngilingang ingin pun ike pengangi kerune kriye. Tapi mohon sekali asal pun ike ring pengangi kerune seosan pun ike manut keterangan nyani pun ike nasampun napi wastana berside ketampinin niki mungkin wantah ring kerune kriye kemantan. Nasal yang sekali asal pun ike mohali ditiang atau orang mantu kering dan yang titiang sani sampun ngerauhang SMS kadi asapun ike titiang wantah nagingan kuantan ngemargiang kuantan sepekayun pare pemiarse sani banget kusuma titiang ngeh sekadi asapun menawi atur pioning titiang taler niki pindah ke penugasnya niki penegasan niki sekadi bahasa Indonesia. Indik sekadi asapun ike sampun titiang sering atur orang ini kuenten pisarat pinunas sekadi asapun ike titiang mau sahe nagingin sekadi SNS ini ngeranjing pun ike nah kuanten sani akehan ngeranjing ike sani aturang titiang terus lagane karya lombok ike yang kuenten pitaken sani membuat sekadi asapun ike ngeh kadi asapun ike untuk titiang miwa pare pemirsa seosan menawi yang kadi asapun ike rawang kuantan niki reng apa yang titiang reng 081 915 717 840 saya ke ditiang jagi nagingin. Nah di dalam sami mugi nenten kekirangan kalah menawi te sani karsayang puniki wantah kingkit pisan niki sejroning napi wastana penganggen kruna kriye. Nah, dados salah rasa puniki kruna kriye miwah penganggen nyani dados niki. Nah, niki ring murde penganggen utawi penganggi kruna kriye. Nah, didani sareng sami sane banget kusumayang titiang menawi te nah titiang sekali ring bahasa Indonesia punike mendui tata cara niki teknik yening mangde napi wasana ngilingan napi saluring puniku teh ngapalang niki saluring bahasa Indonesia puniku yen manggihin sekadi murde judul paham pun paham tok kelompok nyane sani ageng niki kelompok besar angen sangenten wau pah alit ngeran baik alit nan ditiang sekadi asap puniku mapengarse salah satu tujuan mang nedangan niki ngilingan ya
ada yang bedah lontar warga, bedah lontar punya ke kelompoknya rumah darah yang panggil sana ngalit-ngalit. Nah ini yang pembinaan bahasa Bali di yang taler ngangin tata cara sekali sana aturan di yang wau. Nah ada dosnya nih di atas kami sejuruning penganggi utai penganggian kerana kerja punika kepah dados pepat niki. Nah ini caranya niki asal ampun penganggi kerana kerja dados pah empat nih ya dompat. Nah ini ke dum-duman punika yang sampun ke hilingan. Nah dagingnya punika nah dados danganan ngarah punika sane bapak punika kandiasa puniki sane boleh pengater kan kandukan yang mekarya nabi wastana pangai kruna kerja punika sane pah kapar dama punika boleh antuk pengater. Nah pengater punika iriki ke ranjingan ketiga mepemiwah ke niki mapaka kentan misalnya tulisan latinnya ni. Nah ni ke sana sana ke pertama dari sana kaping kali ngangen pengater anu suara nyaman ange. Nah jelas sampun niki tau niki ngangen pengater anu suara. Nah dadosnya dangan ampun ngilingan niki. Nah pertama sekali diaturang wawah titiang boleh pengater dan samian pengater konten ketiga sana keunggahan niki me pe ke utai ma pa ka sana kaping kali daler ngangen pengater anu suara ngilingan niki. Rari sani kaping tiga ngangen seselan in el dari bos dari atron. Dan ini sering sani nak kenang ini sandukan sering bahasa Indonesia punika ini kadi ini seselan puniki. Nah dados linaksana lumaksana wenten dados lengkare. Nah, tapi wastana yen bahasa Indonesia kalimat niki aktif pasif nih kan. Nah niki linaksana lumaksana. Nah niki sering sane ketakenang. Nah niki mawinan wonten SMS sekali sane aturan titik wau. Niki sane sering ketakenang. Sane kaping tiga niki jantannya nih nganggen seselan in el. Nah ini yang napi wastana kau nagingin mina kaji ring seselan in pun iki seo sartene genan saking lumaksana dados dinaksana kuanten becik ucapan genan enak diucapkan sekali bahasa Indonesia jatanya nah iwang iki genan. Nah kuanten yang membawa sana iku tanya wenten iwangan. Nah benyang-benyang tenuning parade wenten wimbekare niki lomba niki. Nah, wimbekare lomba pidarte bahasa Bali, dharma wacana, samrama wacana kada asa pun. Niki ring juri pun niki niki sane ke kutorek sain pisan niki. Jati-jati. Niki mawinan ke tiang pun becik kadi ten niki sandukan akeh niki napi wastane pengangai-pengangai pun niki sane becik kecapang atau enak diucapkan sekali bahasa Indonesia konten artosnya hiwang kan konten ragane yang ampun lokto niki umum niki jatuh merasa niki gitu konten yang ampun wimbekare sinah ampun penguntar sani sani kaping 4 ngangen pengater pengiring. Nah, sani waduh ngangen pengater konten niki ngangen pengater pengiring me utawi ma miwa.
wah an anke napi wasna pengangi keruneng keruneng kerie. Nah dari sampunnya sampun sani papat punike sani pindah ke pokok sampun preside ke ngilingang ke agamin menekadi oh titiang wali yang titiang niki sani papat punike ngilingang yang keruneng kerie sahe penganggen keruneng punike. Sanekan pertama antuk pengater mebeke terima bahkan ke selanturnya ni sani kaping kali nanggen pengater anu suara jantan niki yang pernah anu suaranya menenge nyaman nange sani kaping tiga nanggen seselan in el kadiat ruang titiang nah niki sane ngawinang dados lengkare dados kalimat aktif pasif linaksana lumak sane sane kaping 4 kalur ngangen sekedi wau antar pengater kuantan niki makin pengater pengiring me miwah an utawi ma-ma-an. Nah, sangat yang sekali ya sampun itu yang sampun panggin sani pepat buniki titiang wau makin nagingin antuk contoh-contoh nyanyi kerune-kerune nabi sani keranjingan ring pengater sani kapertama bunike pengater me ke utawi ma pa ka dan nah, ni ke ranjingan ring kerune kerune memancing ma termana ma niki ma hidung oh kinten betul nah ni ke ring ring pengater memantan untuk ma kuantan dan memancing ma kidung me kidung ngilingang niki sesuratannya nih ngangen a kuantan kecapi ucapannya pun niki santukan aturan dengan bahasa Bali tetap e niki nyuratnya a minakadi ma mancing rekaleng macen dados me memancing talar ma kidung yen sampun ring ucapannya nih pun niki me kidung. Nah ni ke siki-siki makin kawan dia presiden nabi wasana ngeranjingang sejauh yang pikayun rari sering penikipa pawarah. Nah ni ke ring tulisannya dados pawarah warah-warah niki saking gai wenten kerune pegai tulisannya ni ke pagai ke kuantan ring kecapi pegai dari sering ke nikika ini suang-suang niki sampun daging titiang untuk contoh ke playbang ke pantigang talar kadiasa pun ni ke mangga ka kuantan kuantan kecapi ke tinggian ring krune ke playbang raris ring krune ke pantiang tulisannya kadia sapun ni ke wali male ring me ma jujuk dadosnya me menjujuk ma jalan dados kecapi me menjalan ring tulisan pada sekali sani aturan titiang tetap ngangen a kuantan raris malih ring pengater pan kipe jalan pe kauk pa kauk jalan dados pa jalan ucapannya pejalan ka dados ke entungang ke bes-bes nah dadosne ring contoh ka pertama pun
niku sejroning sane mepengadar mebege utawi ma ba ka nararis manggilan sang sami sane banget kusumang ditiang angen anu suara nyaman angenye me nge nge kanan yang nulis menikinya menikir harusnya en eng kan dan kados ucapannya niki kados sampun kelumerhang nyaman nge nah yang pengater anu suara punike saneka pertama kan dan aturan titian dengan kurun lingkane yang sampun boleh anu suara sampun api dados dados ucapane. Nadirane titiang jagi ngaturang malih ring keterangan sane kaping kalih ring anu suara nye me nye nge uniki menekadi ring kronolinge sempal dados nyempal ten aktif pasif aktif darahan niki ring mawina niki krona kriya niki lingan niki krona kriya sempal dados nyempal kriya saking jemak dados nye nyemak nah niki ring anu suaranya raris ring anu suara me yang pacok dados macok raris bentur dados mentur nah ini mau kali pun ini saking anu suara me ini yang saking anu suara ne ini bentan kruna linga tusuk dados nusuk raris desek dados nesek ne niki ring ne ring nge utawi eng niki saking kutang dados ngutang saking kruna linge gabag dados ngabag nah dadosnya ni ring keterangan pengaturan suara ring nomor kalih puniki dadosne soang-soang anu suara punike sampun ngaturang titiang ini contoh kekalih kekalih dan ke dalam salah kami menawi itu yang alit-alit niki sering sani pilih sering niki sani ketakenan selanturnya ini ring kelompok tiga niki sani ngangen seselan in miwah el ilingan niki lumak sana dados linak sana linak sana dados lumak sana aktif dados pasif gini saking pasif dados aktif niki sangkaning kecapi akedik niki nah soang-soang in el puniki yang lagi ngaturang untuk contoh-contoh ring napi wastana ring seselan indumun dan sami-sami dan ring kronolingga ambil titiang tusuk surat miwah duak nah yang ring tusuk jantan dados sampun tinusuk tinusuk ring surat sinurat nah, ini nasanya niki ditulis di karena sekadar ring bahasa Indonesia saking tuwek di dinwek nah ini kering seselan in ngeraris ring seselan ambil titiang ring kronolingga raksa pegang nih kira-kira gisi sekali ya atau sebenarnya raksa dados ru
dados rumaksin, saking sanggup dados sumanggup, saking turun terus dumurun. Dan raris naniki wayang titian niki ring om niki rakse rumakse. Nah konten ini yang sampun dados lengkare niki, niki sering pisan ke tungilang niki rakse rumakse kenten niki sering tandukan niki kelulingannya niki dados sampun kedagingin seselan om. Konten yang dadosang lengkare dados kalimat jog becek ucapan niki gini rakse rumakse ke sering pisan ya wenten darung wacana wenten napi wastana pidarte maksudnya sih usah niki sering pisan rakse rakse rumakse niki pinis sering niki napi wastana becek ucapan ya kan yang sanggup sumanggup dari turun dados dumurun dari yang tusuk nanti yang el niki dados telusuk nanti kemawinan yang mekari telusuk punike mangde mendaging napi e niki ampunang teluang ini telusuk kembang dan kuantan te telusuk santukan kerune lingkannya ini mewet saking tusuk boleh seselan el nanti ntar ampunang telusuk yang kali dumun sering pisan niki dadosang kerune kadia sapunike nah makin ring tata bahasa Bali Anyar niki sampun ke para kepilah kami sampar dados seselampar dan dados bacatang selampar dan dados bacatang. Nah sani pengungtat sani kaping 4 ngangen pengater pengiring niki ngangen pengater ngangen pengiring me utawi ma mewah an pengilingan niki pengater me pengiring dan niki langsung berarti akhir di tiang sampun aturang ring krune krunan niki me ma jaran jaranan kuanten ucapannya me niki me jaran-jaran cingakin niki jantan mendaging pengater me miwah pengiring an mesepak sepakan talra kadia sabun niki mekecos kecosan samin niki maan laris mau ber uberan melaib laiban dan ke kadia tulang titiang malih dan melaib gini konten ma cantukan saking kelulingnya laib niki terus dan harus melaib konten ma laib niki ring ring sesuratan ini me ma cebur ceburan mewah sani liana nah itu dani serang sami sani banget kusumang titiang kadia sapun niki ini pembinaan bahasa Bali sani memurde judul penganggi kerune kerye sane kepah dados pepat punike dadosne sepisanan titiang tenang peminat bahasa Bali niki sampun perside jangkep menawi te dedane sane sampun merawang SMS kadia sampun sampun agen titiang titiang wali maturang sukseme banget sekuantan yen ngenteng kekirangan titiang wantah nunas gareneh sinampul.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar

0: nilai yang memang di apa namanya ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
0: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita...
1: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Aero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos,

0: Lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
0: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
2: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi surau kan dengan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Pulau Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, akhirnya berapa? 600-an.
3: 600-an. 600-an. Capaian progres.
2: Progres masih bagus sih, masih 86%. Tapi mas kan, ini encourage penyelidik saya bisa ngebut yang tentu yang itu selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
0: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
7: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut.
8: membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
5: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
11: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
10: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak, perlu mengawal Sensus Ekonomi ini.
11: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
12: Sensus Ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
11: Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di
14: sini. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
16: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
17: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari sana.
16: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Singaraja malam ini.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: aku.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Sabtu 27 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya di hari Sabtu ini? Dan semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, semoga segala aktivitas dilancarkan, dan yang lagi beristirahat selamat beristirahat dengan tenang. Dan tentunya pendengar malam hari ini Salsa akan membahas sebuah komunitas yang ada hubungannya juga dengan Piala Dunia atau dunia sepak bola ya pendengar, dimana Piala Dunia itu bukan hanya tentang siapa yang menang atau siapa yang mengangkat trofi pendengar. Dari sudut pandang komunitas, sepak bola adalah bahasa yang menyatukan banyak orang di berbagai negara, termasuk Kanada sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Masyarakat dari beragam latar belakang berkumpul di ruang publik, fan zone, hingga rumah-rumah yang merayakan satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola. Yang menariknya, kebersamaan itu tidak mengenal batas usia, budaya, maupun asal negara. Komunitas diaspora, keluarga, sahabat, hingga tetangga saling berbagi momen, mendukung tim favorit dan menciptakan kenangan yang mungkin akan terus dikenang jauh setelah turnamen usai. Dan pendengar, Piala Dunia pun menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, membangun solidaritas, dan merasakan bahwa olahraga mampu menyatukan perbedaan. Karena pada akhirnya sepak bola bukan sekadar pertandingan selama 90 menit. Pendengar, di balik setiap sorak-sorai ada cerita tentang kebersamaan, persahabatan, dan sebuah komunitas yang tumbuh semakin kuat karena berbagi semangat yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu menjadi milik semua orang.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Ini sayang, mainan di sana ya. Ibu masak dulu, jangan ganggu ya.
1: Swastiastu. Kok bawa asap ya, Bu?
0: Waduh, jangan-jangan anak kita, Pak. Tadi dia pinjam korek sama ibu.
1: Ibu, kok ceroboh sekali sih? Sedang ngapain di sini, Nak?
2: Sedang bakar-bakaran.
1: Bu!
0: Ya, Pak?
1: Jangan biasakan ngasih korek api sama anak kecil. Gimana kalau terjadi kebakaran? Tidak hanya rumah yang ludes, jiwa juga bisa melayang, Bu. Ingat, korek bukan mainan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa seorang pendaki perempuan jatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 4 April 2026. Korban bernama Juliet Marcel V. Andre yang terjatuh di jalur turun menuju Danau Segara Anak di Gunung Rinjani, Lombok. Faktanya pendengar, klaim video insiden pendaki jatuh dari tebing direkam di Gunung Rinjani adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, lokasi jatuhnya pendaki perempuan tersebut bukan di Gunung Rinjani, melainkan di kawasan Xizilei, kota Jingyang, kota Fuki, Fuzhou, Provinsi Fujian, China pada April 2026. Sejumlah media berbahasa Mandarin turut melaporkan peristiwa pendaki yang jatuh dari tebing dan mengalami cedera saat mengeksplorasi destinasi wisata populer di Fuzhou tersebut. Terkait detail identitas korban dan cedera yang dialami petugas tersebut mengaku tidak mengetahui secara rinci. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax video pendaki jatuh di tebing Gunung Rinjani.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan drama radio mini dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai, produksi dari RRI Malang.
3: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
4: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
5: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
6: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
7: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
8: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.
4: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, Bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.

0: belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya, Pak. Jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah. Tapi, ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
1: Keraguan itu wajar, Dwi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
0: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
1: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa, Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang Ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup Ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup

0: tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Raja Wangi pendengar memasuki jebak Bali jejak Bali kini. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 0811 3999790. Dan tentunya di menit 18 lepas pukul dari 21 jebak Bali akan hadir untuk pendengar hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Salsa di segmen ini akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu yang pendengar untuk merequestkan lagu yang akan Salsa putarkan malam hari ini. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Rahajang Wengi.
1: Selamat malam Rahajang Wengi, coba 3 kali.
0: Selamat malam Rahajang Wengi, dengan siapa nih Pak?
1: Mang Lare 3 Wase.
0: Pak Lare 3 Wase. Nge, pun api gatre Pak Lare.
1: Becik-becik mantan, Salsa sepin api.
0: Nge, Salsa becik-becik mantan nih Pak. Minta tembang apa nih Pak Lare?
1: Bange, Yanse nge.
0: Yanse yang judulnya ini pun apa?
1: Dalam demigrasi.
0: Salsa carikan dulu nge Pak.
1: Mantan.
0: Wenten niki Pak nggih, wenten kalahin transmigrasi sudah Salsa siapkan nggih.
1: Gadreng majang ring Jawati tiga wate Raja Wengi.
0: Nggih.
1: Gadreng majang Jayang Kyang Ketiati Raja Wengi.
0: Nggih. Nggih Pak Lare.
1: Moyasa.
0: Seksmo muwali Pak Lare di tiga wase. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Pak. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan iki. Kalahin transmigrasi dari Yanse. Sehat selalu Pak Lare dan sekeluarga. Baik pendengar, Salsa akan langsung saja nggih menyapa penelpon kedua kita. Ada Pak Widi Made di Tokyo. Rajang Wengi Pak Widi.
2: Wastiastu
0: Rajang. Om Sastiastu. Nggih Rajang Wengi Pak Widi pun api gatre.
2: Mas tungkar yang emang kena.
0: Nggih, becik-becik mantan.
2: Salsa gimana?
0: Salsa becik-becik mantan niki Pak Widi, nggih. Nggih. Pak Widi minta tembang apa? Nggih, tembang apa niki Pak?
2: Tembang sirda deh. Edi Satya wonten Dadi yang Ratu.
0: Edi
2: Satya.
0: Satya. Edi Satya. Yang judulnya apa niki Pak?
2: Dadi yang Ratu.
0: Adanya, oh ada Dadi yang Ratu niki. Nggih, wenten-wenten Pak. Nggih, sudah Salsa siapkan.
2: Lurus
0: Pak.
2: Dani wau Pak Komang Lare nggih.
0: Nggih.
2: Dan Bu Resmi buka tika wenten talat buat Deher Dini. Hari BT, Hari Semeru, Tepu Yeni, Bu Parida, Si Eli, Pak Kersamo, Pak Jero Maliase, Pak Jero Uri Bawe Taler, Pak Ramadan, Sukrajo, beli tawon di tembok, Sarangge Mas, Gus beli Gus di Batu Bulan, Taler, Wadaeng, siapa sih, Pak Manon, Bu Kartini, Bu Ketut, di Tijik Bule. Ya, sarang kesamian kemang dari ya, salam yang ya. Nggih. Nggih. Semua ajang wing Mbak Salsa.
0: Nggih Pak Widi.
2: Om santi-santi.
0: Om santi-santi.
2: Galak balik gitu ya.
0: Nggih, seksama mewali Pak Widi sudah bergabung malam hari ini nggih. Sehat selalu buat Pak Widi sekeluarga. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih kita. Yang Ratu dari Edi Satya. Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, sudah dua penelpon nggih yang Salsa sapa. Tadi diawali Pak Lari di tiga wase, Pak Widi, maka Salsa akan menyapa satu penelpon lagi yang akan bergabung. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Rajang Wengi jebak Bali.
3: Pak Bali Rajang Wengi ning Taka.
0: Rajang Wengi Pak Banu. Gimpun api gatre.
3: Katrene becik-becik.
0: Becik-becik mantan ge. Minta tebang apa niki Pak Banu?
3: Tembangi.
0: Ge, minta apa niki?
3: Galungan lan kuningan.
0: Galungan lan kuningan.
3: Untuk teman-temanku.
0: Ge.
3: Yang ada di Bali, selamat hari kuningan.
0: Ge.
3: Salamnya data di DVD Kiriman ibu Pak Lare.
0: Nggih.
3: Wis kesemuanya sudah ini.
0: Nggih. Pak Banu, niki lagunya ya. Mau dari siapa? Trio Jack Lempung, apakah Nia?
3: Semuanya bisa, semuanya dah.
0: Salsa pilihkan yang atas mawon ge Pak Banu ge.
3: Iya.
0: Siap.
3: Untuk Ning Caca.
0: Siap Pak Banu.
3: Salamnya untuk semuanya sudah data tamu saya.
0: Nggih, siap. Baik Pak Banu.
3: Terima kasih.
0: Kembali Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Pak Banu di situ Bondo buat keluarga juga nggih. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyempat 3 penelpon nih, dan saatnya Salsa membacakan ada satu pesan masuk Niki dari Pak Dago di Bakti Serage. Selamat malam Salsa, selamat malam Pak Dago, lagunya ikutan saja tidak bisa on air. Salam-salam saja untuk Pak Banu, Dago minta nomor teleponnya yang biasa dipakai on air Gi. Makasih Pak Banu tatawan, Pak Olala, Wak Daeng, Dewantara, semoga sehat selalu semuanya. Amin, Nastungkare, terima kasih Pak Dago, salam-salamnya malam hari ini, sehat selalu nge buat Pak Dago nge. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di segmen ini Salsa akan memutarkan 3 lagu pilihan pendengar terlebih dahulu buat nanti yang belum bisa bergabung. Tadi sempat ada Bu Resmi nge, dan pendengar lainnya yang masih ingin bergabung nanti bisa bergabung kembali setelah 3 lagu ini Salsa putarkan untuk menemani malam pendengar.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, suka makan bubur? Bagaimana dengan bubur menggoh? Bubur menggoh adalah kuliner tradisional khas Bali, berasal dari wilayah Kecamatan Tejakula, Buleleng. Tepatnya di Desa Tejakula, Desa Penuktukan, Desa Les dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Bubur ini terkenal gurih, kaya rempah, dan dulunya disajikan khusus saat upacara adat. Namun kini populer sebagai sarapan sehari-hari. Sekilas bubur menggoh hampir sama dengan bubur beras pada umumnya. Namun tampilan bubur ini agak berbeda karena teksturnya yang agak kasar, isiannya pun sangat khas dengan topping toge dan saus kacang. Selain itu terdapat kaldu kuning yang terbuat dari rebusan ikan dengan basa genep bumbu rempah Bali. Selain aroma ikan, di dalam kaldu kuning itu juga terdapat beberapa potongan ikan cakalang berukuran kecil. Pembuatannya dimulai dengan mempersiapkan kaldu kuah kuning terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan membuat adonan bubur. Setelah itu, kuah kuning akan dicampurkan ke dalam bubur yang sudah selesai dimasak. Proses terakhir adalah penambahan topping toge dan saus kacang di atasnya.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen berikutnya, Salsa akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung malam hari ini di 24644. Ada siapa nih, Ki? Selamat malam, Rajang Wengi, Jebak Bali.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Mbak Salsa.
0: Selamat malam, dengan siapa nih, Ki?
1: Dekat-dekat ini di selatan, Mas Wawan.
0: Oh, Mas Wawan. Nggih Mas Wawan, gimana kabarnya Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu nggih Mas Wawan nggih.
1: Iya.
0: Minta lagu apa niki?
1: Lagune genten nggih, layang-layang.
0: Layang-layang. Salsa carikan dulu nggih, layang-layang. Dari layang-layang dari siapa niki ya Mas Wawan ya?
1: Enggak tahu.
0: Ada Elva Saraswati, Bagus Wirate, De Oga. Salsa pilihkan, nggih. Siap dari Elva Saraswati niki nggih.
1: Beli tawan di tembok. Widi Made di Jepang. Pak Banu, Pak Cip nggih. Siramale buka tiga, buka tini. Lah Hajeng Wengi.
0: Nggih.
1: Pak Gerodan. Siramale iki. Oh, niki nggih. Pak Nyoman Dewantara.
0: Nggih.
1: Pak Nyoman Tetep. Pokoknya sampean lapan nggih CLB-nya.
0: Nggih.
1: Untuk Mbak Salsa sahaja tugas.
0: Siap Mas Wawan. Nggih, suksma mewali Mas Wawan sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih buat keluarga juga. Dan ditunggu Mas Wawan lagunya dari Layang-Layang dari Elva Saraswati sudah Salsa siapkan niki. Baik mendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Ada Bu Resmi, selamat malam Rajang Wengi Bu Resmi.
2: Halo Rajang Wengi, selamat malam.
0: Selamat malam Bu, gimana? Gimana kabarnya Bu Resmi malam hari ini?
2: Becek-becek manten.
0: Becek-becek manten, Niki mau Salsa puterin lagu tembang apa Niki Bu Resmi?
2: Kasmaran enten ya?
0: Kasmaran dari Budiarsen Niki nge? Kasmaran, wah harus
2: wenten nggih.
0: Wenten niki Bu, sudah Salsa siapkan Bu Resmi.
2: Oke, salam mantan nggih. Tadi ada siapa ya?
0: Ada
2: Mas Wawan ya.
0: Mas Wawan, Pak Lare,
2: ya,
0: Pak Widi.
2: Ada Mas Wawan. Pak Lare, Pak Widi. Bu Janura, sudah masuk belum Bu Janura?
0: Belum ya. Belum niki Bu Resmi.
2: Pak Banu, Pak Cip ya.
0: Nggih.
2: Ci Eli, Bu Sukemi, Bu Desa, Bu Ari dua-duanya ya. Terus Pak Ribawu juga ya, Pak Samong juga. Terus siapa lagi tadi yang sudah masuk?
0: Tadi cuma hamanya Pak Lare, Mas Wawan sama Pak Widi niki Bu Resmi.
2: Oh, Pak Widi. Sama, ya udah untuk kesemuanya ya. Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bu Resmi. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu buat Bu Resmi dan keluarga nggih. Ditunggu lagunya Kasmaran sudah Salsa siapkan dari Budiarse. Dan tentunya Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nggih pendengar nggih di 24644. Ada siapa ini? Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali.
1: Selamat malam Rajang Wengi Jebak Bali, Salsa.
0: Selamat malam dengan siapa ini Pak?
1: Nyaman dari negara Pak.
0: Pak Nyaman di negara, gimana Pak Nyaman kabarnya?
1: Ya dingin di sini sekarang, cuacanya cerah. Ya.
0: Cerah, Niki mau Salsa putarkan lagu apa Niki Pak Nyaman tembangnya?
1: Lagu ini Beli Nengah nih.
0: Beli Nengah, Beli Nengah. Nggih, sudah Salsa siapkan.
1: Penyalu Bu Resmi.
0: Nggih, Pak Resmi.
1: Nggih, selamat malam. Pak Widi di Tokyo nggih.
0: Nggih.
1: Pak Idris, Pak Banu, Pak Cid nggih.
0: Nggih.
1: Pak Arif Eke, Pak Resmeru nggih.
0: Nggih.
1: Kita kami semua nggih, masakan nggih, masakan Raja Tugas.
0: Nggih.
1: Santi.
0: Matur suksma Pak Nyoman sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Pak Nyoman sekeluarga nggih. Lagunya sudah Salsa siapkan niki dari De Uli dengan judul Beli Nengah. Baik mendengar, tersisa 12 menit di Jebak Bali ini. Nanti Salsa putarkan lagunya secara bergilir nih. Dan Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Pak Lara di Tiga Wase, Mas Wawan, Pak Nyaman di Negara, Pak Widi, Bu Resmi, Pak Dago, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang setia mendengarkan malam hari ini. Dan Salsa mohon maaf nih pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali di Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Persatu RRI Singaraja. Memasuki segmen ke ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat pendengar yang bergabung bersama Salsa, kita bersorgia bersama di malam hari ini. Bisa di 24644 atau di 0811 399 9070. Dan sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya, tadi sempat ada pesan masuk nih di Jebak Bali yang baru terbaca oleh Salsa ini dari Pak Paderi Bawe. Rajang Kuning kayak Salsa, Jebak Bali kini nitip salam Rahajeng Kuningan, Majeng Sami Sawitra, Jejak Bali kini. Mogi sarang Sami kena Rahayu, Labda Karya, Suksma kayak Salsa Rahayu. Terima kasih Pak Paderi Bawe atas salam-salamnya. Mohon maaf ya Pak ya, baru terbaca oleh Salsa di ruang rindu malam hari ini. Baik pendengar, di ruang rindu malam hari ini Salsa akan menyapa 3 penelpon yang akan bergabung malam hari ini ya. Salsa awali dari Bu Resmi. Selamat malam Bu Resmi.
1: Halo, selamat malam lagi.
0: Selamat malam lagi Bu Resmi.
1: Salsa.
0: Iya. Bu Resmi, mau Salsa puterin lagu apa nih Ki?
1: Salsa boleh request lagu manca enggak? Tapi tahunnya tahun lama, okay. Ini tahun 90-an.
0: Boleh Bu Resmi. Mungkin Salsa carikan kalau ada, Bu. Mau apa nih Ki?
1: Iya, Beautiful Life ya.
0: Oh, Beautiful Life.
1: Iya.
0: Beautiful Life.
1: Ada dari One of Best ya.
0: Dari As of Best. Oke, Bu Resmi, ada nggih.
1: Ada ya.
0: Siap, okay. Bu Resmi nggih.
1: Makasih. Siap. Salam dulu. Tadi yang terakhir di Jepang siapa ya?
0: Ada siapa tadi terakhir Bu Resmi ya? Pak Nyoman di Negara.
1: Oh ya Pak Nyoman di Negara tadi sudah nguling, makasih ya Pak Nyoman ya. Sama Dek Tambang juga, Dek Tambang lama ya nggak nguling ya. Dek Tambang sama Blitawan juga, Pak Widi juga, Ken Arok juga ya. Terus sama Bu Ari, Bu Ari dengerin nggak ya, Bu Ari sama Ci Eli juga, sama Pak Banu, Pak C, Pak Dewantara juga, Pak Nyoman Astawa, Pak Gusti juga, ya wis untuk kesemuanya ya.
0: Siap,
1: makasih,
0: selamat malam kembali Bu Resmi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Resmi dan sekeluarga nggih. Ditunggu lagunya Beautiful Life dari As of Best sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita nggih. Sebelum Salsa ke bumi ini, Salsa akan menyapa di 24644 terlebih dahulu. Selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Kembali lewat aku.
0: Selamat malam nggih, dengan siapa nih Pak?
2: Adiknya Pak Komang Lari.
0: Adiknya Pak Komang Lari siro niki?
2: Pak Ketut kapan kaya?
0: Pak Ketut kapan kaya nggih, Pak Ketut. Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Nggih, Salsa sehat. Ini Salsa nulisnya Pak Ketut kapan kaya niki Pak Ketut. Pak Ketut dari mana niki? Dari niku tiga Pak Lari tadi dari mana ya? Pak Lari dari Tiga Wase juga nggih, Pak. Nggih, Pak Ketut Tiga Wase. Mau Salsa putur lagu apa niki, Pak?
2: Iya.
0: Apa?
2: Lagunya 365 hari yang kalian kenangan ya ada di hati yang.
0: Tiga rasa
2: 65 hari.
0: Tiga rasa 60 kok belum ada nih Ki Pak.
2: Sudah. Kalau itu cinta sampai itu sampai mati aja.
0: Enggak, kenapa? Gimana Pak?
2: Sampai mati kita pun apa dari. Halo.
0: Halo, enggak, suaranya kecil banget nih Ki Pak Ketut. Gimana?
2: Sudah besar ya.
0: Sudah apa?
2: Sudah besar kedengar.
0: Sudah besar. Apanya ini Pak?
2: Sudah tambah. Lagunya
0: apa nih judulnya tadi Pak?

0: setengah mati.
1: Hidup setengah mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Oh ya, Bu. Rindu sampai mati. Mohon maaf ya Pak, ini suara kecil banget. Saya agak sedikit gitu suaranya Pak, kata rindu sampai mati. Dari siapa ini Pak? Ita Purnama Sari nggih. Nggih, sudah selesai siapkan.
0: Ada juga Bu Lili, Bu Kartika, Bu Kartini.
1: Nggih.
0: Ada Bapak Lima, Bu Rindu dua ya.
1: Nggih.
0: Ada Widi Mati, Madan, Pak Kit, Wenten, Gus Bawur.
1: Nggih.
0: Pokoknya Ben Pro 1 semoga selalu sehat ya.
1: Nggih.
0: Buat Pak Sasa,
1: terima kasih kembali Pak Ketut di Tiga Wase nggih, adiknya Pak Lare niki nggih, sehat selalu Pak Ketut. Mohon maaf tadi Pak ya sangat kecil suaranya, di salah tidak terlalu jelas mendengarnya, tapi rindu sampai mati sudah selesai siapkan niki buat Pak Ketut nggih. Sehat selalu buat Pak Ketut sekeluarga. Kemudian Salsa akan beralih ke Bu Mini. Selamat malam.
2: Malam juga.
1: Selamat malam, Bu Mini, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bu Mini gimana kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Sehat. Baik,
1: mau lagu apa nih?
2: Barusan lagunya itu judulnya 365 hari.
1: Oh, 365 hari.
2: Iya.
1: Oh iya, tidak ada ini Bu juga ya tadi yang direquest Pak Ketut nggih. Dari siapa ya Bu ya? Dari Nia dan Niati ya. Iya, belum ada niki Bu. Salsa request kan ke MD kita nggih Bu.
2: Nggih.
1: Mau diganti apa niki?
2: Gerimis mengundang.
1: Gerimis mengundang.
2: Mengundang.
1: Dari ya, dari Selam niki ya Bu Mini nggih.
2: Iya, dari Selam. Di
1: Selam sudah Salsa siapkan.
2: Ya, yang bercanda terlacur, kemudian ada Yeni, Bu Kartika, yang jauh di sana juga ada siapa ya? Ya pokoknya kesemuanya ada, dah dulu ini soalnya baru banget.
1: Siap Bu Mini, geng.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Bu Mini sekeluarga. Ditunggu lagunya Gerimis Mengundang dari Slam sudah saya siapkan. Baik mendengar, sudah tiga penelpon nggih, Salsa sapa, dan ada satu salam terakhir dari satu salam yang baru masuk dari Pak Dago. Ruang rindu, memori lewat lagu, request lagu Christine Panjaitan. Salam Wak Daeng, Pak Grodak, Pak Banu di situ Bondo, maaf. Bulang Dago dan pulangnya hati-hati. Siap Pak Dago, lagunya nanti Salsa carikan nggih. Nanti kalau ada akan Salsa putarkan di segmen berikutnya. Sehat selalu Pak Dago. Baik mendengar, karena sudah 3 playlist nggih masuk di sudah 3 lagu masuk di playlistnya Salsa di Ruang Rindu malam hari ini, akan Salsa putarkan satu persatu untuk menemani malam pendengar. Buat yang belum bisa bergabung nanti bisa dicoba kembali setelah 3 lagu ini Salsa putarkan untuk menemani malam pendengar.
3: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih bersama Salsa di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar. Dan saatnya Salsa menyapa kembali penelpon yang akan bergabung malam hari ini. Ada Pak Madiri Bawa. Selamat malam Pak Madiri Bawa, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Madiri Bawa, gimana kabarnya?
1: Astuntaru sehat.
0: Sehat nggih. Sehat selalu Bapak dari bawang nggih. Mau lagu apa nih, Pak?
1: Malam-malam maunya lagunya Chrisye.
0: Yang judulnya
1: Kisah Cintaku.
0: Kisah Cintaku.
1: Ya.
0: Kisah Cintaku dari Chrisye. Baik, Pak Made sudah Salsa siapkan niki mau salam-salam.
1: Salam untuk Dokter Geriase di Bandung, sobat alumni 80 SMP 1 Singaraja, Mr. Mahmud, dan sahabat grup asik-asik happy. Terima kasih Mbak.
0: Siap Pak Madiri Bawa, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Sehat selalu nggih Pak Madiri Bawa sekeluarga. Lagunya sudah Salsa siapkan, Kisah Cintaku dari Chrisye. Baik pendengar, Salsa akan menyapa kembali penelpon di Ruang Rindu malam hari ini di 2464 tempat ada siapa ini? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini selamat malam dengan siapa ini Pak?
2: Muncar dengan
0: Pak. Pak Muncar, Pak Cip, kok Pak Muncar jadinya? Pak Cip di Muncar, di gimana kabarnya Pak Cip? Kok jadi Pak Muncar? Sehat selalu Pak Cip nge. Ya. Mau lagu apa niki?
2: Ya, cari kami dari Nika.
0: Nika Bila?
2: Iya.
0: Yang judulnya apa niki Pak?
2: Ya apa yang ada ini?
0: Bintang Kehidupan. Mau Bintang Kehidupan Pak?
2: Lainnya.
0: Ada ini Kembali Lagi Ya Songan. Biarlah Aku Mengalah Sama Cinta Di Antara Kita.
2: Apa? Biarlah aku mengalah.
0: Baik, Pak Cip sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam?
2: Ya, salamnya buat Pak Mano, buat Bu Resmi, buat Pak Meme, juga ada Gitawan, Pak Mahmud.
0: Oke.
2: Juga Pak Madiri Bawa.
0: Oke.
2: Bu Janora, Bu Manda. Mbak Yeni, kemana suaranya Mbak Yeni?
0: Oke.
2: Ada Mbak Kartika, Kartini, juga Bu Yuda dan Bu Desa. Di Eli. Selamat malam, selamat mendengarkan kesemuanya dalam kompas persahabatan melalui udara RRI Singaraja.
0: Gih Pak Cip.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Siap Pak Cip.
2: Ya, ceria dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Lancar rezekinya.
0: Amin. Terima kasih Pak Cip.
2: Ya, tak tunggu lagunya ya.
0: Nggih, siap Pak Cip. Ditunggu ya. Niki. Nggih. Niki dari Pak dari bawah Pak Cip, titip salam rindu untuk Mas Cip ya. Sudah terputus nih Mas Cip Pak. Pak Cip. Salamnya dari Pak Made belum Salsa sampaikan niki, tapi Salsa mengudarakan nggih titip salam rindu untuk Mas Cip. Siap Pak Madiri Bawa. Dan terima kasih Pak Cip sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga doa-doa baiknya Pak Cip nggih. Semoga doa baik kembali ke Pak Cip keluarga sehat selalu, bahagia selalu. Kemudian ada Pak Mahmud, selamat malam. Pak Mahmud, assalamualaikum, selamat malam. Lewat lagu, Pak Mahmud, gimana kabarnya malam ini? Sehat?
3: Sehat.
0: Oke, sehat selalu Pak Mahmud. Oke, mau lagu apa niki Salsa putarkan?
3: Suci Dalam Debu.
0: Suci. Iklim. Suci Halo. Dalam Debu Iklim. Ada Pak Mahmud sudah Salsa siapkan niki. Suci Dalam Debu dari Iklim. Oke, mau salam-salam.
3: Salamnya buat Pak Ribawa, Pak C, Pak Kano, Pak Resmi, Pak Cid, mati. Dan kesemuanya aja biar cepat ini selamat malam.
0: Siap Pak Mahmud. Matur nuwun sangat Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini, guys. Sehat selalu Pak Mahmud. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki Suci dalam debu dari iklim.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, sudah tiga lagu nggih masuk di playlistnya Salsa di ruang rindu malam hari ini, akan saya putarkan satu per satu. Buat pendengar yang masih ingin bergabung nanti, semoga masih ada sisa waktu bisa bergabung kembali setelah tiga lagu ini, akan Salsa mengudarakan untuk pendengar Pro 1 RRI Singa Raja.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 53 lepas dari pukul 22 menandakan ruang lingkup hanya tersisa 7 menit lagi nih pendengar. Jadi Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir yang akan menjadi penutup di ruang rindu malam hari ini. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam. Ruang rindu.
0: Selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Memori lewat lagu. Nge, dengan siapa ini, Pak?
1: Halo, minta lagu dulu ya. Nge. Lagu ini ada di dalam pantun.
0: Nge. Lagu
1: bunga
0: apa?
1: Melati, bunga kecupung, jangan ditanam di pinggir pantai.
0: Cakep.
1: Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sama.
0: Mas Awan ini ya?
1: Iya.
0: Yeah. Mas Awan, lagunya apa ini?
1: Kita bertanya tak sampai, belakangnya lah pantunnya.
0: Ah, tuh, Sasa nggak tahu lagi Mas Awan apa ya?
1: Tangan tak sampai ya.
0: Oh, tangan tak sampai.
1: Buat Muyuda ya.
0: Nge.
1: Juga ada JLI.
0: Okay.
1: Ada Bu Resmi, Bu Janura, juga ada Bu Ketut, Tejakula, Bu Nabutia, Bu Kartini, Bu Kartika, pokoknya ke semuanya ya.
0: Siap Mas Awan.
1: Ya, sebut, bisa saja ya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali. Mas Awan sebentar, ini lagunya dari siapa ya? Rinto Harahap atau Maya?
1: Maya,
0: baik, siap. Salsa sudah siapkan Niki Mas Awan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nge, sehat selalu Mas Awan. Nge, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Tangan tak sampai tentunya akan menjadi penutup di ruang di malam hari ini. Nge, pendengar. Baik, di penghujung waktu ini Salsa akan membacakan salam-salam yang masuk di ruang rindu. Ada Ibu Janura, selamat malam Pak Salsa, selamat malam Ibu. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Buat Mbak Pipit, Bu Hari BT, Hari Semeru, Bu Resmi, Desak Redini, Mini S, MK Ribawo, Nyaman Astawa, Peka, oh lala ya. Terima kasih Mbak Salsa, salam sehat. Terima kasih kembali Ibu Janura, salam sehat selalu buat Ibu Janura, sekeluarga nge. Kemudian tadi ada Bu Farida di Palu. Selamat malam Mbak Sasa, selamat malam Bu Farida. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada dari Pak Dago yang tadi request lagunya Christine Panjaitan yang dengan judulnya Jangan Sakiti Hati, tapi belum ada Niki Pak Dago nge. Nanti akan Salsa requestkan ke MD kita, semoga di lain waktu bisa tersedia lagunya. Sehat selalu Pak Dago. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa cukupkan ruang rindu sampai di sini dengan satu lagu terakhir yang sudah siap untuk Salsa putarkan. Tapi sebelum itu Salsa ucapkan terima kasih nge buat pendengar yang setia yang sudah bergabung. Tentunya tadi ada Pak Ketut di Tiga Wase, ada Pak Cip di Muncar, ada Mas Awan, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Madari Bawa, Pak Mahmud, terus kemudian ada Bu Resmi, ada Bu Janura, ada Bu Farida di Palu, Pak Dago, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih. Salsa mohon maaf juga nge, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di ruang lindu malam hari ini. Baik pendengar, satu lagu terakhir, Tangan Tak Sampai dari Maya akan mengudara sebagai penutup di ruang lindu malam hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026.

0: orang
1: yang asa adus ibu picang lang langsung kanti mati lah asap itu maksakan gelah menang
0: hingga
1: ngejani sebuah bek nasi aksaraan gelah yang pasti gelah menang
2: untuk ya sebuah yakin beli apa buin bakal ngalih pembagian suayam baru jak yakin dia pasti bakat
0: pasti
2: mau ini apa melajin kene pembagian kita telah buat itu ini sisa itu bakawan
1: solo yang kenyang sebuah yang bak ini sebuah meluweh kan
2: ya pasti ngemoleh apa buin ah nak beratu luweh jengek ada dua tu kan bisa cukup tu
0: berarti elah
2: elah halo halo maya kita let's go
1: lah nak jani sebuah ini yang sebuah siaga cahit maksimal makhluk itu bela
2: iya iya kalau tak sama luweh
1: dua-dua cerah.

Nih, miring-miring kerja sapu ni ke durus-durus.

0: Diang.
1: Rahasia.
0: Rahasia benar.
1: Jaglah pasti menang. Jag pasti menang.

0: langgeng genyek iki sampun ngenten raon iki sira yen iki sira
1: yang
2: Neng kira mosing kain pesu,
0: kain pesu uring
2: urusan tukang parkir.
1: Mune udang-udang dan nyit udang cangjak tenan ikan sing kain pesu. Tapi lah kar udang.
2: Emang kain pun? Kaya apa ni ki?
0: Kalau nayon cukur dewa tak mau kita nanya lah. Jero.
2: Apa kalemai?
3: Adi bang ras kain ini.
1: Tiang.
3: Adi bang ras sama dia.
1: Iya tiang dan.
3: Mana dos alus yang kide?
1: Kita makin menangnya bang yang nih ki.
0: Kang yang naban-naban ni ki naban-naban.
1: Iya durat mau wawas. Siro diiring.
2: Apa kalian main? Kita tak malu.
0: Siro ragone jerus, jerus tamu, sarang ketiga, nawa ketitiang.
1: Makin sampun wentan banyak poron. Kita beli. Ada cara permisi ragu kenang lang nongo.
0: Cukur di dewa mangda mangri senyum.
3: Cukur di dewa nerdas nebang. Dewa ratu payas ni pocai. Mai. Rambutnya berkepang dua. Itu jempakannya dijojo meli jempakau tu deru.
1: Jempakau
3: pakan dirasanya.
1: Warnane kali putih.
2: Jer nak meli bungan jempakau urus sama tamu. Ragotan nyumbang ni.
1: Iya nak program kalau nyumbang memeriki.
2: Siapa yang nak meli yang kenges mai? Apa liu dia bungan membungo jempakau?
1: Pesrago ngombian. Dodo. Kayak kita cara
3: cepat sama
0: bawah. Cukur ide gua nang dia ngombak niki.
1: Nah, teh ana cepat ini ngungi kayak cepat ini.
0: Wah.
4: Kade no mising mire bang uban mising.
1: Cepat. Awak aja nore gua sing semeng gitu.
0: Cukur ide gua nang dia ngombak

0: se wo maro keto.
1: Oh, nalo
0: lah. Budal, mule, budal.
2: Hey. Ada.
0: Aduh, saleni rago nageh mesewo maro mai kogumin tiangnya. Kudang raja, kudang kunci keden beli wadah. Balik
3: kunci, yang mesti kunci berlalu.
0: Raja-raja subet lah ada nang mula sederaja melipat kan. Nah, pedek seng tawan nebak.
3: Aduh, enten kalah, aduh, enten menang, onya kalah.
2: Oke, ampun kaswa beratu niki.
0: Subaliu, subaliu.
2: Tuh, mulai dia makin tiana. Jayo niki.
0: Kok
2: ngale asa-asa ne jayo? Asa-asa jayo niki. Pro jayo niki bakal ngolehan.
0: Apa kok gemat nai ne liu kene?
3: Ampun nang ngidam raos.
4: Nah, nang ngidam cocok.
0: Mang kengken?
3: Jag ngawa beradu bekalah mekejang bekeruan ne kalah mekejang jadi ni bekal ne menang bae dawa nawa. Sing ingat nya ni ratunya ne, ratu leng di jauh.
0: Marti yang sumpah metakon di jarago. Kang penapi?
3: Sakeng
2: punapi peragat benyah bakal ni. Babawas palu ngocok gara dua lagu.
3: Alon-alon. Para kenang mas yang ada lihat ni mulok putra di Wano Barat emang.
2: Iya.
3: Putra sinungal pada warga raja di Wano Barat ni.
0: Gat boleh di Wano Barat.
5: Mungkin saya buat tang ratu sira.
0: Bos ya di ini main-main.
3: Ne mulok apa buat? Saya marah ni jadi tu.
5: Inge.
3: Buat buka ya di weekend ini tu bang.
4: Oh dah dosis makin jadi nyarangin saya baru.
3: Bareng ni mau saya maro. Lapan buku rawasnya sebuah kalah mekejang peratu ni mekejang sebuah ratu ni belok-belok. Dan ni jak beli pun dia kan menang nenek
2: gitu. Pada peratu boleh pulang.
3: Nikah menang.
2: Ya pasti wang jelo mirip nenek aja.
3: Mekejang ratu-ratu ni belok-belok di malam-malam saya maro. Jadi gelar tak kau main. Jak gelar sebuah ni pasti menang.
0: Nek ratu ni ketelu nenek nang bawa bawa menak-menak peratu telu nenek.
2: Menak.
0: Nek ratu ni masih ratu ulang dijo nih.
2: Batut.
4: Sarang cingkat.
2: Yang parekan.
0: Oh, parek.
2: Kan mending antuk nyingak parekan meciri
0: parek. Benar muak jo kok panik kadang aja parek.
2: Dadah. Kene antuk muak ya muak parekan, Bun.
0: Oke, do sing tawon.
4: Lian iki parek sareng kali.
2: Yang parekan iki niringan
4: dua tuh. Awak awak iki yang ratu nawak.
3: Men genggen.
4: Gena rumun kan.
2: Dados macet. Mantan muyung je teh anjing samping mengene.
5: Ku sengake tut.
2: Tingken.
5: Konen bakat bakpak kacang konen bakat gelak kan kacangnya bokokoan. Sing ado kikit.
0: Macam-macam orang sing ado kikit
2: tadi. Perlinan. Perlinan.
4: Kamu lah metakon niki metakon lalu.
2: Ton tiang niki tiang. Ido susu tiang liosan.
0: Matiosan masih kenan.
2: Inge gelas ikan liosan dalam.
0: Oh, ya ni teh.
5: Jijang dah dos, cambang dah dos
0: angin. Manis, manisnya apa kengkeng? Cendajau.
2: Dan, aku nang campurin aja jajot teh kayak jangan kental, jangan
4: tengi
2: jangan. Aniang jajan aniang.
0: Nah, nyai ngai nama
4: lu. Jijang, aniang cokor di dewa menang.
2: Nah, ni kita.
0: Nek dia. Gulo, petik jadi pewarang.
4: Ampun,
0: siapa gulo ya takon? Siapa gulo?
4: Yang dua hari kena kena kena tamu cokor di dewa mendui.
2: Jangan kemudian ngai manis asan tu je apa? Saya dah kesepat sepatnya
4: teh. Belinge, dulu nalon nalon, ampun nunggu
2: kerusu
4: kental. Kariannya je wedang. Ampun dia patut dados wedang. Cokor dewa Riki rumun. Riki kor dewa.
0: Nah, di ni.
4: Nih.
0: Nyai ngai kopi jene.
4: Nih, kari anu edang rumun ge.
0: Ka gulo bendik nyana kadang piksin di sini.
4: Adah.
2: Kencan. Oh, ini. Nyampein tamu di Kang Ulut lah jeung nasan.
5: Kalau bejak beli uling tuh.
4: Tidak, kencan. Mula kencan nasi suwet niki bendik ampurang niki.
5: Aura beli.
2: Beli bakat siup wedan malu-malu menyakit basang.
5: Cicing ni berak-berak doh.
2: Jadi cicing punyan-punyan.
0: Berak itu nak ulian ngongkong, ulian bulan pitung dino tamu sing merereren sing ada tamu pegak nih. Tilah-tilah cicing ngongkong dini.
4: Kenyal kan di cicing dini ngongkong.
5: Gedang membuah dadu memperiratan.
2: Ciri-ciri. Misi numin bungkul wanu misi bak ilah mabukal.
4: Padah.
0: Lerai, cuma kaya nak kopi, tak kaya nak kopi.
2: Harus tan. Ah, di buang.
0: Karuan, anu selam putih, yo. Yang sebuah menang, karuan menang, ngaruh kaya nak kopi.
2: Ya, ni.
0: Jaga ayo, nanya mak malu. Kengkeng dia kenal ya, gaya malu bang.
6: Payo di abeng ni, payo makin hidup
2: saja. Bung pun dia bojok, dah ingat ingat kamu.
4: Tapi patut nama kini.
0: Yang ni kan alik, mau kena alik.
4: Oh, gaya ni, kalau dia
2: gaya. Kita ada dene. Ya, bos dengan doh.
4: Okey. Ngeng-ngeng menang.
2: Ngeng-ngeng.
5: Dia bongoyong di
2: sini. Dia ada hijau kan. Sana album kelihatan.
0: Benak dia di mau pamit ya durian apa?
2: Eh, dia kenap. Ubi biasa ada. Kiket ngaco.
5: Sing kita sing menane. Nah di mau pamit dia ada buah-buahan liu. Itu.
2: Kebukul japa.
5: Eh, durian apa?
2: Oh, durian.
5: Bahasa Indonesia. Sing durian. Yang durian bersekan durian.
2: Main-main aku main-main. Ini yang pernah tumnar, mai lah kau udang lebih banyak. Kita orang nak dia udang itu.
0: Sing sama ngulah meli udang itu nama saya.
2: Kan kencan.
0: Metapes nang kau mirip tu saluk.
2: Bagai kan anut pangus jak sirah dia kencan. Udang sangat tambah.
0: Sing udang masuk angin nasanya neng.
2: Pun masuk tutup.
0: Mak kalau ben ada kau mak dah mak.
2: Adi halau lu kacau nak?
3: Ah. Menceng pesan penyangro dia orang.
2: Adi nyuang nih
4: ini nubli. Ratu bagong istri pun iki wenten tamiu malah medal aratu.

0: dewa.
1: Sini nak sini sang sapa si Rogi sani sampun sudah ngerawin pemakasan ini.
2: Tuh dewa ini sampun ngerawin. Ini melumbok gelat ini nak.
1: Kok dewa kaki jalan ini?

Tapi itu yang karya wedang, lumun karya hangat, malu mangkin boh ngarepeng niki nang sing omah roh boh ngarepeng. Langsung di belakang nih dia tuh.

0: kayun palunggu cokori dewo durus margiang maderai mana pun jangan mau ngamongan ni kedo jalan nang maderai
1: inggih nampo nyoman dini jani nyapo tamu tiang subuh subuh melinggih tamu durus durus syarat dua agong di tiang giring idayari dumut.

kelawan palungguh Coko Ridewo putri to sing puri mang njen iki manut penyapone penyangrone ring asing-asing sang tamu isane presiden ngrawuh yen tenan di asa punika

0: sane marupa bogo, kobogo sampun saya goratin bagong. Titi yang pun nika medui amongannya bang yang titi yang ayah indek ke kadiasa pun nika.
1: Dong.
2: Titi ya.
1: Udang bumen lah kini dari dong.
2: Guna pidu.
1: Cak tomplok open jegege. Cak ngejar dari cak kebus lah kebesek tadi.
2: Nak wanda kentan. Nu aku cinta pertama kan.
1: Toh bumi ada orang tu ngalok bumi bocah. Tumen tadi cangkeni tadi toh cak ngetur gak kau besi tadi toh. Kudiang lara gak lara jadi toh.
2: Dud, dud. Jag saja saja jegek saja je lah pun filmod.
1: Jaguli dimuncuk rambut kanti kemuncuk cokur saja jegek ratu toh. Pagi toh gelah nyilap pun toh.
2: Duh, titi yang aja kanti jag bengong nupukan jegek amat ya mie buntut nih. Di sana mereka bayangan nih, nak jaga sini pun kita kena dia, mana dia?
1: Sangka no wede mola aso.
2: Sampun pasti ke, wit sangkaning pas wejan ide sang yang widi.

0: Raden Sekalang beli Dewi Suprabai Dewa beli Sang Arjuna gitu tiang tualen
1: yang merdah.

0: Yang sampun Raris Niko. Oh, presido Raris kocih no ya. Membukti Raris sampun uring uning ring siro mimi bapo. Nah, kentana tiang lumun.
1: Da.

0: pun raris niku ningin diambil di diangkat ambil aja oh sapu nanti jero bakal ngoda kan dia merabot dan diambil lah
1: Iyalah karena beli kernyangkol tuh penyeruannya pencerawannya kena di WA tuh.
2: Waduh. Pagedean
1: berapa? Tuk tang tang tang.
2: Aku pada bleng bleng.
3: Aji. Pantes nakon ngadan. Nakon nyen aji nyen ibu pejak gampang tuh. Pejak galusan. Sekarang mirang di. Sekarang mirang nadi.
1: Batas maru ibu kayak panti keredenan.
2: Apa?
1: Panti. Puru panti.
3: Nah, beli sing ada lan Pak Dewa Nawang. Beli mah parap Raden Genisan Tanu.
1: Heeh, apa? Bapak dengar
3: Pak Dewa.
0: Genisan Tanu.
3: Saking puri wane bare.
0: Genisan Tanu
1: wane. Mati bengong, mati bengong bini ngaran je puri to.
3: Ya ni aji, ibapa. Bos yang ada nu, subok.
1: Awarahum, awarahum.
2: Apa awarahum? Dunia meninggal.
3: Ibu beli, imeme masih subok sing nu, subok padam.
1: Amor ing
2: ajiil, subok mati kedua untuk
1: nak korket.
3: Yang ide mana kau nasi nu beli anak tunggal.
1: Oh, amat teman nanti sing ada.
2: Ada ngendok ya?
1: Belum ada.
0: Atene pewaris tunggal.
2: Pewaris tunggal.
3: Kesugihan beli liu.
2: Yang dia ceklah mengetik kan dia jauh kena laku
3: ni. Yang ni Dewo bakal nampeng yang lingga beli ni Dewo sebola kara bang beli lola kesugihan beli ni.
1: Oh nak bos ingatlah meme bapa beli masa kita.
2: Ingat.
1: Uboh meme, uboh bapa, uboh siap, uboh sampi tu.
2: Tu banyak
0: tu. Uboh uboan. Anak tu kadia sapun niko tu. Sampun kecawes, sapun nabi petakene. Sani sampun kecawes punikan urus nama bawa skor Dewo.

Mangkin-mangkin dumun beli, kentanya sampun di tiang dunganin beli wantah sang para ratu daler. Beli kentan di tiangnya suksemang pisa, suksemayang di tiang pisan yang penyawis beli ini ring pitaken di tiangnya wawuh.

0: dewa iki telapat-telapat nak akeh talat puniki pacang peratu ngerauhin malih ngarengin si Umaro budal-budal kok dewa budal
1: derosang dewa mati lah.
0: Oh doh jekentan kok doh mati lar kok dewa mati lar
2: ben kan malu
0: ya Allah sampun cek makin mati lar.
2: Jepran aku beli desa. Sing tak diketo ya uju-uju beli batu unang muli
3: ini. Halo, keto sebuah melajah dan kelon bukudang.
0: Iya.
3: Bukudang.
0: Bukudang.
2: Konean beli mantias agak sebuah tunung beli orang muda. Sing ada unang keto.
0: Kengkian durung mantias tak senuk kengkian. Tak kengkian montoh jawab apa yang bersih tawang.
3: Ada.
2: Kengkian ini.
0: Halo, kok keto senawang jawab apa. Makan.
3: Kombo disirasat.

0: Kori dewa Tentan iko dan kita kene Tentan iko jawaban ne
1: Nah, di diang
2: Nek busan tuh bepertanyaan ujian tuh
1: Diang, dengerti
3: Coba nek marau tenang Petakun tak apa sih
0: Nek menyan bapu
4: Pro 4, ensiklopedi budaya ke Indonesia
1: Benih Ada makan mon?
2: Tak kengkeng
1: ni. Ani wawu punya kawan siapa tak? Bukan jawapan kan bu benar.
2: Benar.
1: Bukan apa sih doa? Jadi benar punya wawu sih kau. Mau benar tak boleh? Bukan. Jadi sekat kan
5: Ya sih percaya leh di kuburan itu.
1: Jauh petakuan itu kita tahu tang.
2: Doh.
1: Yang
2: tu je pertanyaan maro. Belis di jawapan cantu maro.
5: Oh iwa ya ni kau.
1: Iye.
2: Malah ke panca seradop lagi
5: nak suruh suruh panca weh.
1: Panca mahabuddha pun lagi nak apa ni lepok ni
2: dah ni. Masih keto masih nak beli jawab yang tu benar kang dundung ore mekat jang itu.
1: Mas kenten benar kenyen bapo ni masih halu masih belum raja ben. Aduh benar ada banyak untung untung lewat nang anu ni.
5: Panca
1: batas itu.
5: Panca dadu.
1: Panca dadu.
2: Nah nah kini dong. Kalau mulu yang tu beli jawab
1: lah. Iye.
2: Kalah beli kalah beli nak sing nawang sejati ni kat panca serado pelajin beli kengkeng jawab ni sejati
1: benar benar benar
2: bang beli nawang nang
1: nang nang
2: nyawis

0: copor dewo kadia sapu nika taler ida yari wanta pawakan ida sangyang atmo
1: sangyang atmo pecikan ida sangyang widi masuk dianggo sarira melakar bat panco maho buta. Oh berarti kita ini sebagai manusia bukan badan. Nah, di dalam itu ada.
0: Nah, ada percikan kecil tuh sang yang widi
1: sang yang ada di yang itu pertama. Benyer agawe yang wantah sang yang atmo.
2: Itu
1: jawab. Malan. Mun mangken.
2: Mun mun bapak ajak meme itu jadian itu beli jaksen keresep pada ban beli aja.

0: Ah!
1: ¡Qué guapa!
0: ¿En qué día?
1: Berarti yang lepas aku kan ibu lawan bapa sih itu.
2: Kamu bilang ada landasan yang ada ngai subur di bapa.
1: Benar.
2: Ada hujan.
1: Nah, ketemu bani meme.
2: Di meme, wah, umur tua kan madan kehidupan.
1: Metua kan madan mani ni nyandang. Tamang jadi, ya. Nong oman orang neng bedek madan bang biasa.
0: Kayak bocoran kerfe.
1: Benar kan minta pelajaran pada pelajaran beberapa soal mesti penyalan. Cek ini
0: macam. Kayak kisi-kisi tes.
1: Benar kan gitu. Nak man sih bertanggung jawab sih dilulusnya kan tanggung jawab.
0: Mana dok maro beli orang.
1: Aku dah gut man bilang dengan teman nanti gitu.
0: Boleh ibin nak orang sih pak.
3: Kepres semua saya dengan gerangan saja. Cawe si dewa tejak saja benar. Kewalau kene jadi. Sen ada ulah-ulah.
1: Please,
3: ada anu berkalah, ada anu beli kebalo, sana diulang-ulang. Masa sang ada peraratu,
1: dia takkan mesti. Kayunya revisi gede ya lah.
3: Oh, ulang-ulang, tak beli.
1: Ya lah, ulang-ulang.
0: Padahal, dipublikan lagi itu.
1: Sing, ya artinya, lembok ngapung, main lembok jawab banyak. Blir, ulang-ulang.
0: Bisa jawab itu dong.
1: Enggak.
0: Bagaimana kita apa? Begawat kita apa?
1: Orang mesti begawat, begawat kan orang mana dong? Ya,
3: baliannya pasti pulas
1: pulon. Kan pulas kan? Medam ya tu mirip dong.
2: Borang kayang buku sara samus cair saya eh bebak cok.
1: Apa?
2: Sara samus saya.
1: Harap jalan beli ya.
0: Ya, itu orang tu pun leh ada sana sebanyak.
3: Pakasan ini dah ulang-ulang dia ulas beli beli ni cak beli ni cak beli. Yang tadi pang beli pang beli cak menang.
1: Kayang ni pang barang mau. Mau kara ustaz tu lah, mau kita tu.
0: Mudah.
1: Kita bawa.

0: Titi ang ampun, ampun tan makidoken kopi.
1: Tadus kentan jero damun.
0: Bu jelek.
2: Wedang lumun eh, ampun seduh tiang wedang eh.
0: Pun jelek bayun tiang
3: ada. Bawa man. Kau
2: tidak di jelek yang hati, tadi yang mana apa kau tagih?
0: Siap tiang kalah.
1: Kopi pahit, lihat sih kopi pahit aneh.
0: Tiang ngalih aneh manis, hidupnya bu pahit.
1: Oh, gula, nanya luang berbayar.
0: Nek, ada tiang bang gula, gula ngar.
3: Tengah lihat apa, yang basah-basah senap. Sing mana po?
2: Sing apung ae kene.
3: Oh, dan dan
2: perlu. Ada kepundung,
3: kepundung. Ah, bawa pundung duo. Sing pundung oleh kene kali kita.
2: Ken man, uko buko pengan.
3: Man pelih ne.
2: Pelih ne.
3: Kalah.
2: Supoling tengi suporin apa alih mai kalah.
3: Kalah.
2: Kalah.
3: Apa alih kalah apa sing mau?
0: Pakai demun, dia akan mulut selo. Napi ni pulau no? Napi ni pulau dia.
1: Sewa mana mulut
2: selo? Nae kata carang selo. Kenapa yang subol antang mulut selo jadi dombena? Suon mau nape sekitar kilo?
0: Ya boleh bang, udang ni selo do.
3: Nae ya boleh kirim.
0: Ada.
3: Sing ada selo.
0: Nae kena yang undo.
3: Sabrang
0: kanggo. Mak wangian gini.
3: Engken.
0: Pamit kan bawa.
3: Mas.
0: Sebab buyong. Mak buyong. MC lek begini ingu je
2: tiba. Macam macam domun.
0: Nana.
2: Wedang.
0: Okay susu. Ya, susu.
2: Kene sangat kamu nyentian itu nian iko.
0: Englo. Dan angat tu mulu kali ingat tiang ya doh.
2: Bang saya bocol pedalam dia. Nenek bawa barang tiang ya juang
0: ni. Aduh. Ada. Nih maro cocok pertanyaan apa ibu apa bapak.
1: Jalan mulu.
0: Jalan mulu.
1: Barang perai.
2: Pecah gula. Enggak kena madang ke medalang ben kopuri. Sak ngajang bejaran mati.
0: Jalan mati. Kekem yang ini beli. Ada barang sih terima beli.
3: Angin.
0: Angin atuh mangke.
1: Sapun api cokor itu aja ambil dan api
2: ni. Semua saja beli semua yang bawa si Dewo ni. Adi nak mula jegek sih nggak beli. Patu cara mau Idewo.
0: Jegek.
2: Dua masih Idewo.
0: Dua.
2: Kan
0: Idewo.
2: Jangan laku ni ye memang.
0: Bukan ni makan pun memang ye memang sakit
2: memang. Memang
0: memang. Dewo jegek.
1: Mula.
0: Ayu je bangun je. Boleh aw ye memang apa sih anjuk itu ni muak.
1: Jangan patu ni kicak cokor Idewo patu.
0: Baik, ini pun api ya pun api bagong.
2: Oke walau kini aksamang
0: yang nah.
2: Yang beli nak sengsanya ada kena beli nak kini Dewo.
0: Oh ben, patu. Kita
2: patu cara mau. Oke walau kena beli sih ada kena.
0: Beli.
2: Jagula hula. Kan apa kan barang hula. Jagula hula.
0: Kadang saya ngemah bagian jalan matinya. Ya nih juang jangan suar memam, jangan suar memarangnya.
1: Jangan. Yuk seorang kau cokor di Dewo saja.
2: Jangan mendalam.
0: Dengan mendalam masa kekenya tiang ada masih nu.
2: Tak nedai dong makso yang merapi itu cinta sama cinta bang Dewo nawa. Kewalo beli ide nak seng pesannya ada kena beli nak kiri Dewo.
1: Ilo
2: yang sade jarau saya cinta sama cinta yang cukup kebelak kang wang.
0: Dan
2: kena. Dewo pengkung.
0: Putra luwes.
2: kene jane adi. Sing beli nyuwangi dewo, sing man masih beli menang di pasar maran nuwang wo idewone, masa metun beli nuno.
0: Yo, bila.
2: Sejak dene kayun beli ne.
0: Niki juang.
1: Mas kayun di daerah ko jadi ki wo kayun.
0: Jadi ki ambil ratu niki metengo banyak amle.
1: Kan ya kayun kecewa.
2: Lu mau malah cah tutur bakal ede ngang ini. Laut kalah. Lah kalah menang kan lo biasa. Cara yang guru lu ngomai.
0: Pampun.
2: Bo, kemana dia nasib beli jo kalah
0: kayak gini. Yang pendara yang guru ampun, yang dalam kawet tengah ampun, kanti mulu selong pun kalah aja siap kudian.
2: Kewala nih jani beli sing jekal budal, malu lakar melilir cito, beli dini mapan, beli mesemeton ada.
0: Nah, pinaku terus no, Riki, yang kan urut mau jodoh.
2: Iya, yang ampun, tapi yang jangan ada.
4: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Wintan kamar kosong
0: makin banguning yang lingkung Riki jalan-jalan dulu Riki yang dok nawang.
1: Wintan kenaannya kosong Riki Wintan.
2: Dan Wintan yang ngontrak halu nungtau nak tunggung nak petlah kontraknya adi orin.
0: Artinya banguning yang wow widang jaga Riki Wintan mana dia?
1: Cara bangun Riki.
5: Ada nih beli ketot dot masih pang nawang widangan puri ketot.
0: Kepemargaan itu sen payu merapian masih matuanan. Yang tak nyuman pangatap masih kena menyamuk.
5: Mana sayang saya rakat saya tidak boleh bayar.
0: Non kalau dua batang ini dua gong ini.
2: Jadi malu dini, oyong kita.
0: Ingat, ada dua bulan mantan.
5: Nasi
2: aja kopi tu.
5: Kayak korewo pun
2: nasi. Yang nasi aja kopi. Yang ini tanggung apa
0: ya? Nasi yang becek kayu ni tiang una tiang tanja beli jadi yang tu.
2: Bang apa pes?
0: Ya.
2: Bang apa pes?
0: Nah, bang pun api mantan ni kau receh nasi dek. Belit bangkau ni bu. Kau nak apa apa bu?
2: Nanti ni yang lindang di bumi nanti basah tadi yang lindang.
0: Nanti ni baktin yang memarah Riki kan kan semetuan kau ni Riki.
1: Nampak ada padut Riki masalah konsumsi. Pangkat yang dan merayu non Riki tu titi yang lak ada suang jeruk.
0: Suang jeruk.
2: Eh, ni pasil ya bang.
1: Tak cukup di dewo. Pasil.
0: Perhitung saja ni.
2: Kamu ada subo bojam roras medalan.
5: Nember nember.
2: Senyala.
5: Cukup di dewo.
0: Kadung pasil kah mah dia mending yang

to dewa ratu ring kementanan kadiangan palunggo cokori dewa sayu wakti pengung kadiangan ida yari ngeton ingin ngeton indek mati ya ratu dago.

0: puniki daging pikayon malunggu cokori dewo wantah ke sinatria sujati
1: maronya cara cara iya neng jadi ngah
2: ida kesatria mula daja ida beli kan pepas kesatria
0: ya
2: beli kedis
0: iya
2: be
0: lubang makan
2: dek ritual
0: beli kedis cekelan ida kayo nida yang
2: Pasar
0: menanyik semetone rakat nang adi.
3: Kedo sing tadi baru menang kenal malah kalah sempat sing tadi kedo.
2: Dan yang beli sing tadi sempat kalah. Iken bu biasa kalah.
4: Atau orang barang perai cukur di dewa dan kayun.
3: Nah, sing ngaduk kayun gelang.
0: Kedo madai. Jujur masih ya.

0: kulon titiang radun bakong kudro cokori dewa tiga langkah yoni dodo meliwayan mau nampen ini ke kasoran indoe cek minta kau napa jawabannya bener di jag oh men ide kalah menah saja betul
1: ini bulo nasib apa ngurmakan sama tuan beliau
0: yang bulo

Om Swastiastu. Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Agung. Karena tentu atas rahmat karunia serta anugerahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Kembali kami ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merenung sejenak, memahami, menghayati, dan mengamalkan tentang hakikat-hakikat ajaran-ajaran suci Tuhan yang tertuang dalam Kitab Suci Weda, yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, Sloka 67, Bab 2, yang berbunyi sebagai berikut.

ini, yang artinya seperti perahu yang berada pada permukaan air dibawa lari oleh angin kencang. Kecerdasan seseorang dapat dilarikan bahkan oleh satu saja di antara indria-indria yang mengembara dan menjadi titik pusat untuk pikiran. Umat Sedharma yang berbahagia, dapat kita petik dan dapat kita pahami bahwa kalau semua indria tidak dijadikan tekun dalam pengabdian kepada Tuhan, maka satu saja di antaranya sibuk dalam kepuasan indria-indria dapat menyesatkan seorang penyembah dari jalan kemajuan rohani. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Maharaja Ambirasa, segala indria harus dijadikan tekun dalam kesadaran Tuhan. Sebab itulah cara yang benar untuk mengendalikan pikiran. Pikiran harus dikendalikan, disadari, dan dihayati. Untuk apa pikiran itu? Untuk apa perbuatan itu? Dan diarahkan seperti apa nantinya? Dan dibawa kemana pikiran itu untuk mampu dijadikan suatu jembatan di dalam melaksanakan suatu perbuatan. Begitu pula agar perkataan kita tidak melenceng dari hakikat-hakikat ajaran Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita renungi diri kita sendiri, kenali, sadari, dan rawatlah dengan baik diri kita. Jangan sia-siakan hidup ini, dan jangan sia-siakan badan ini terlahir begitu saja. Atman berada dalam tubuh kita, rawatlah badan kita agar dia selalu hidup bahagia. Umat Sedharma yang kami muliakan, demikian renungan Dharma ini kami sampaikan pada hari yang indah dan hari yang penuh bahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengarungi indahnya kehidupan. Saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: spesial Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan laporan pengamata jalannya pertandingan babak atau match setiap Piala Dunia berlangsung. Dan pagi ini nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Inggris menghadapi Panama di laga pamungkas atau terakhir mereka di grup L, grup paling buncit, paling bawah, nanti pada pukul 4. Nah, yang menarik adalah Inggris sebenarnya mau menang seri, kalah, lolos ke babak 32 besar. Panama udah gak ada harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner-up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak selanjutnya? Kita akan berbincang pada yang tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya, Mas.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak ketir lagi, Mika. Tes? Tes, wah, mantap. Oke, ini kau sekali lagi ya. Kemarin saya juga ngomong sama Bung Hendry kayaknya. Kalau ngomongin Inggris, kayaknya saya nggak bisa objektif.
1: Favorit ya.
0: Dia tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja walaupun mainnya buruk gitu. Walaupun enggak pernah jauh-jauh nih melangkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya,
0: Pak. Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya. Masih vegetarian ya. Lama banget udah. Nah, ini
2: mungkin
0: lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah nggak ada harapan berpolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goalsnya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu. Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman, langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih, pertandingan malam hari ini, atau pagi hari ini?
1: Iya benar ya, memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Ghana dan Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Ya,
1: tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya baik dilewati oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia Panama dicukur habis 1-6. Dan itu Hurricane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin pada kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang besar.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan satu gol terus di dua laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul, dan patut diingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78%, tapi gagal mencetak gol. Nah, artinya memang Inggris seperti bermasalah kalau ketemu sama tim yang defensifnya loblok. Dan kemungkinan kita Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris.
0: Kemarin waktu imbang Inggris lawan Ghana itu saya browsing-browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya. Sampai nemu akhirnya berita, ini intermezzo pendengar. Ya ada praktisi voodoo Ghana lah yang lagi rame, sempat diwawancara juga sama BBC London kalau nggak salah praktisi voodoo ini, karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah, itu intermezzo ya, ini percaya atau terpercaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Jadi lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin itu ada gurita tuh nomor skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Coba saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
3: Prediksinya kayak Inggris.
0: Inggris. Bisa mencetak gol nih, menang nih, menang ya.
3: Ya lo?
0: Ya, bisa menang.
3: Terputus.
0: Oke.
3: Inggris itu, Mas.
0: Oke, Inggris. Berapa skornya?
3: Ya, apa
2: seperti tahun-tahun sebelumnya.
3: Halo?
0: Ayo, berapa skornya kira-kira?
3: 2-1.
0: Wah, 2-1. Wah, benar. Oke, terima kasih Mas Armi. Ini berarti menambah apa namanya rekor dari Panama yang hanya kebobolan 1. Nah, kalau misalkan benar 2-1 ya, bahwa defensifnya itu luar biasa, sehingga dengan melawan tim sekelas Inggris ataupun tim-tim besar lainnya hanya kebobolan 1, itu salah satu rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta, Pak Roni pagi.
3: Pagi Pak Mas Baca.
0: Iya. Iya, silakan dengan Bang Hendri juga nih, saya nggak sendiri.
3: Iya.
0: Iya, silakan.
3: Inggris pasti dong. Nanti pasti tetap menang gitu kan.
0: Menang, oke. Okay.
3: Harusnya kemarin Inggris harus karena harusnya Inggris menang besar harusnya.
0: Harusnya, tapi kan apa mau dikata ya.
3: Akhirnya ini tidur puasa.
0: Baru ini di Jakarta Pak Arjuna di Makassar Pak Arjuna, halo.
2: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan Pak Arjuna.
2: Ya, saya di
0: Inggris.
2: Ya.
0: Oke. Berapa kira-kira sekarang?
2: Sebanyak-banyak
0: 2-1 lumayan ya. Oke, baik Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini, menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin nggak sempat ngegolin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
4: Ya,
0: Jaya Pak Dian, silakan.
4: Iya, Inggris ya.
0: Inggris lawan Panama.
4: Ini itu peluang Inggris besar itu mengalahkan Panama ini. Targetnya itu sekitarnya 4-0.
0: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, baik. Oke. Setiap piala dunia, football is coming home. Aduh, nggak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya, gimana nih? Dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu, silakan nih, Bang Henry.
1: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat akan motivasi ya. Tadi benar bahwa Marco lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Kan kalau seorang Harry Kane agak deras ya. Apalagi yang jadi kata adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Berapa skor lagi?
1: Hanya satu gol lagi.
0: Cukup satu gol lagi? Lagi. Mencetak rekor sama?
1: Betul. Melampaui rekor dari
0: Gary. Melampaui rekor. Wah.
1: Ini kan yang berarti pemain Egan Musen ini akan sangat luar biasa. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong, kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or juga kandidatnya.
0: Oh.
1: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada
0: pagi. Okay,
1: mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer semakin.
0: Oh iya. Kalau gitu, kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, maaf pendengar, saya juga presenter tapi juga manusia ya, ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Dan Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan lain. Tapi kan udah ya, Pak Sarwi ya, mohon maaf, walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsi di Probolinggo. Halo, Mbak Ningsi.
5: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Mbak Ningsi, jagoin siapa?
5: Mendukung Inggris.
0: Berapa, kira-kira?
5: Kira-kira 3-0.
0: Ini udah datang nih, Mbak Ningsi. Nggak, ini nih. Oh iya, akhir pekan ya sekarang ya? Saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih ya, Mbak Ningsi ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi, Merauke.
6: Pagi, salam berada.
0: Jaya, Pak Sutrisno, coba. Silakan nih.
6: Inggris.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Sutrisno. Tapi harus dicatat ya, bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Reece James. Nah, ini gimana nih peran Reece James dengan absennya Reece James ini?
1: Iya, memang bahkan cederanya Reece James kemarin sempat jadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Reece James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ya, saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung kan cedera. Dan kemudian Reece James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar bung ada Kwanzaa dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
0: Aureli kemarin sempat di jadi substitusi,
1: betul,
0: pengganti.
1: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
0: Jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
1: Betul, dan memang dan Kwanzaa pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
0: digeser ke kanan.
1: Ini memang jadi risiko tersendiri lah di posisi fullback karena tadi Reece cedera, cuma juga Livramento juga cedera. Karena memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
0: Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Osaka, lalu juga Rashford, dia kan. Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
1: Ya, memang ini ada seorang Morgan Rogers ya. Dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semisinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
0: yang ramai di kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
1: Mungkin pada posisi kadang saat itu ada Paul Palmer yang tidak dipanggil.
0: Iya.
1: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
0: Sayap Inggris Trent Alexander Arnold juga nggak dipanggil. Untuk pemain belakang seperti Maguire, aduh ya. Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
1: Betul, ada Phil
0: Foden juga.
1: Atau memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
0: masuk akal.
1: Akal ya.
0: Apa tuh?
1: Baik Foden maupun Paul Palmer di tim masing-masing memang performanya sudah
0: buruk.
1: Ya.
0: Oke.
1: Memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai, tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol ya.
0: Dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini termasuk ya, bukan Ghana sebenarnya. Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar untuk Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
7: Pagi, Bang.
0: Pagi. Salam sehat. Salam olahraga, Pak Irfan, silakan.
7: Dua tiga.
0: Oke. 2-3 untuk siapa? 2-3 tiga untuk siapa?
7: Untuk siapa?
0: Inggris. Ya Panama.
7: Panama.
0: Ya. Ini jagoan Inggris atau jagoan Panama nih, Pak Irfan?
7: Ya, Panama dong.
0: Ini dia nih. Out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa? Tunggu. Saya tanya dulu, kenapa tuh jagoan Panama?
7: Saya tuh jagoan Panama karena saya juga sudah ditanya dan ada dua orang, Pak.
0: Siapa?
7: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
0: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez. Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Irfan ya. Memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing to lose. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing to lose. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali biasanya seperti itu. Pak Rahman Sibondo, halo Pak Rahman.
8: Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
0: Iya.
8: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu. Bertahan dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama tuh serang. Akan tetapi gini, Bung. Kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawang, maka Panama nanti akan
0: berhenti. Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak ya, kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget, sama Rodriguez juga kalau nggak salah ada Jose ya,
1: Luis
0: Rodriguez itu sangat, semuanya pemain depan, Rodriguez dua-duanya pemain depan ya,

0: Barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, panggungnya ini saatnya bersinar, saatnya nih gitu kan. Tapi kalau porsi saya jika saya salah Bung Hendri, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
1: Ya benar ya, Bung. Memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menimbang Inggris ya, dimana mereka bermain roboh dan mungkin tadi studi ya dengan salah satu pelatih tadi, kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol, dan kalau memang Sarolo pertama masih 0-0 itu juga akan jadi arah berbahaya buat Inggris ya. Match day kedua pun Inggris juga mencetak gol ke Ghana meskipun menguasai bola 78.8% begitu possession-nya. Dan itu adalah
0: shoot on goal, shoot attempt goal sama shoot on goalnya, shoot on targetnya aja cukup banyak banget waktu kemarin lawan Ghana.
1: Betul. Dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat pada Inggris 2018 di pagi hari ini masih ada di squad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Ayo Barcenas, misal Amir Murillo dan juga Ani Bagudo ya. Berarti nama-nama yang sebenarnya
0: Amir Murillo itu di back sayap ya?
1: Betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih bermain sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
0: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang?
1: Ada, Mas. Ada.
0: Dan bermain pagi ini?
1: Tidak semua,
0: tidak semua. Oke. Okay.
1: Dan salah satunya tadi ya, si seorang
0: Murillo yang pemain belakang ya.
1: Dan sebelum laga lawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat ditepak kabar prosedur itu bahwa ada dokumen yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Wilson Rodriguez.
0: Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya lupa tuh di situ tuh.
1: Dan saat diwawancara ya, Thomas Christiansen seorang pelatih justru menggambarkan ini sebagai momen positif lah bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup loh begitu.
0: Oke.
1: Kedua terakhir selalu kalah ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
0: sampai
1: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah tadi saat latihan tersebut.
0: Oke, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menunjukkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada. Marah itu masih tetap ada. Dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris, apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah. Cape Verde sudah pasti lolos. Walaupun lawannya nangis juga. Brazil ya lawan
2: Argentina.
0: Argentina.
2: Oh, di fase knockout ketemu Argentina, betul.
0: Iya. Waduh, itu Cape Verde tapi sudah mencetak sejarah beberapa kali. Itu salah satu negara yang memang baru pertama kali ini panggung mereka. Tapi kemudian mencetak beberapa sejarah, menahan seri, poin pertama kali, kedua poin, lalu kemudian bisa lolos ke fase knockout. Itu merupakan sejarah yang tentu saja tertoreh dalam perjalanan FIFA di kali ini. Bahkan mungkin saja akan berkembang lebih lanjut lagi untuk kedepannya. Itu Cape Verde. Belum lagi soal Panama nih, walaupun tidak dijagokan, bisa jadi membuat kejutan-kejutan lagi. Banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun jumlahnya banyak, lalu ada beberapa kritikan soal babak knockout 32 besar karena di grup F katakanlah. Ini kasihan juga nih Jepang nih ya. Jepang nanti akan menghadapi Brazil. Lalu ini seperti semifinal yang main terlebih dahulu gitu. Jadi nama-nama negara-negara besar itu banyak yang akhirnya harus salah satu di antaranya harus pulang di fase knockout ini. Sudah nggak ada lagi istilah ngepur duluan, lihat pertandingan sebelah, nggak ada lagi nih. Ini udah hidup dan mati nanti di sesi berikutnya ya, di fase knockout. Jadi prediksinya Bung Hendri, gimana nih menghadapi Panama yang mempunyai misi, tentunya semangatnya masih ada itu dari coachnya yang tadi sempat disinggung juga, lalu kemudian tampil tanpa beban, menghadapi Inggris pada pagi hari ini.
3: Ya tentunya Panama akan coba melakukan defense low block ya, seperti yang akan dilakukan Ghana. Timnas Inggris mungkin akan mencetak gol di babak pertama, tapi tidak banyak ya, mungkin hanya satu gol. Dan
0: yang cetak gol Panama?
3: Inggris.
0: Oh, Inggris.
3: Dan semoga Harry Kane akhirnya bisa melampaui rekor Gary Lineker ya, sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia.
0: Oh, oke. Kita lihat bagaimana penampilan dari kedua belah negara pagi hari ini antara Inggris melawan Panama. Kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau dan saat ini dalam proses seperti biasa ya, menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Dan line up juga sudah terlihat sepertinya. Untuk Anda silakan yang lain masih bisa ada waktu untuk bisa memberikan prediksi Anda ya di line telepon maupun WhatsApp Pro 3RRI 0213844545, 0213866712 ataupun WhatsApp kami di 0813993998888. Dan yang menariknya bahwa nantinya kalaupun di grup buncit ini, grup L ini, Inggris misalkan di runner up. Nah, dalam skemanya itu bagannya itu kalau runner up itu akan bertemu dengan runner up di grup K. Runner up grup K juga bertanding pada hari ini, yaitu Portugal melawan Kongo ya.
4: Kolombia.
0: Portugal melawan Kolombia. Yeah. Ini akan menjadi penentu juga siapa yang menjadi runner up, siapa yang menjadi juara grup K. Apakah nanti akan bertemu dengan siapa gitu ya. Dan kalaupun Inggris jadi juara grup, itu akan bertemu dengan peringkat 3 besar dari grup IJK. Nah, yang menariknya ini tidak semuanya peringkat ketiga itu bisa masuk. Dari 12 grup itu hanya dipilih 8. Sementara ini yang masih harap-harap cemas adalah Korea Selatan karena di urutan buncit nomor 8. Bisa jadi Aljazair akan naik, lalu bisa jadi juga Kongo ya, ataupun Skotlandia yang ada di bawah Korea Selatan yang akan naik. Baik, kita menuju ke Surabaya, ada Pak Toto. Pak Toto, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Toto.
5: Ya, selamanya. Ini saya memprediksi 2-1 untuk Inggris.
0: 2-1 untuk Inggris. Oke.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat dini hari. Selamat dini dari Wajo, Pak Oku. Halo Pak Oku.
6: Ya, halo, selamat olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Oku.
6: Halo, saya prediksiku Inggris 3-1 untuk Inggris.
0: 3-1 untuk Inggris. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tergantung bagaimana Thomas Tuchel yang akan melihat harapannya apa nih setelah ini. Walaupun sudah dipastikan lolos, tinggal pilihannya mau ketemu siapa. Itu yang menjadi catatannya juga. Jadi kalau dari hitung-hitungan kertas ya, Bung Henry, akan lebih mudah langkah Inggris untuk selanjutnya ketika menjadi juara grup.
3: Betul.
0: Nah, ini berarti mau enggak mau ya targetnya harus menang lah.
3: Ya, cuman masalahnya kalau Portugal
0: ada masalahnya, waduh,
3: kalau Portugal nanti gagal mengalahkan Kolombia pun artinya kan Portugal runner up grup ya,
0: ketemunya Portugal.
3: Benar, itu akan menjadi salah satu final kebahagiaan juga kan?
0: Aduh. Oke, wasit sudah memegang bola, menimang-nimang bola yang akan menandakan permainan ataupun babak pertama ini akan segera dimulai. Peluit akan dibunyikan. Untuk itu kita segera menuju ke rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Panama versus Inggris.
0: Ya, Bung Rosi dan juga Bung Joko, silakan.
8: Ya, pendengar RRI, kami segera akan melakukan reportase pertandingan antara Panama menghadapi Inggris dari MetLife New York Stadium yang berada di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Thomas Tuchel menurunkan lini ataupun line up untuk permainan hari ini. Untuk skuad Inggris ada Jordan Pickford yang dipercaya sebagai penjaga gawang. Kemudian untuk
4: 4 defender, ada Ezri Konsa dan juga McGuehi yang akan bahu-membahu di duet jantung pertahanan. Kemudian ada Jarrell Quensah yang akan bersama dengan Nico Aurelie untuk menjadi back sayap. Sementara untuk di sektor gelandang ada sosok Elliot Anderson nomor punggung 8, kemudian nomor punggung 17 Morgan Rogers yang menggantikan Declan Rice yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bermain karena cedera. Kemudian ada Jude Bellingham, dan untuk barisan penyerangan ada trio striker Bukayo Saka di sayap kanan, Marcus Rashford di sayap kiri, dan juga penyerang tengah Harry Kane. Sementara itu pendengar, dari kubu Panama, pelatih Thomas Christian Sentarin mempercayakan mistar gawangnya dikawal oleh Orlando Mosquera nomor punggung 22, kemudian Jose Cordoba nomor punggung 3 dan Fidel Escobar nomor punggung 4 akan menjadi duet back tengah. Kemudian untuk back sayap ada sosok Carlos Harvey nomor punggung 14 dan juga Andreas Andrade nomor punggung 16. Kemudian untuk sektor lini tengah ada Amir Murillo nomor punggung 23. Kemudian ada 26 Jorge Gutierrez, nomor punggung 7 Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 6 ada Christian Martinez, dan ada juga second striker dan gelandang serang nomor punggung 11 Edgar Yoel Barcenas yang pada kesempatan pagi hari ini akan menjadi kapten dari kesebelasan Panama. Sementara untuk striker dipercayakan kepada sosok Thomas Rodriguez nomor punggung 9. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al-Jassim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan segera mendengarkan reportase pertandingan ini bersama dengan reporter Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
9: Ya, terima kasih Bung Rosian. Dan kick-off babak pertama antara Inggris menghadapi Panama sudah dilakukan. Kini Thomas Perugas melakukan sepakan dari mulut gawang dari Inggris tadi. Satu peluang tentunya ataupun tendangan percobaan di detik-detik awal babak yang pertama ini dilakukan oleh dari tim lini depan dari Panama. Namun saat ini aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Inggris. Nomor punggung 10 Jude Bellingham umpan ke pendek sektor tengah tadi pada rekannya. Tampaknya di sana ada Marcus Rashford ataupun pemain dari sisi kanan. Tampaknya ada nomor punggung 6, kita melihat ada McGuehi masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris. Melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Anderson, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Anderson, kembali umpan crossing ke depan. Di sana itu tadi ada Bukayo Saka tampaknya. Ya, benar sekali Bukayo Saka, namun aliran bola terlalu deras karena memang di pertandingan hari ini memang terjadi hujan yang mengguyur di Stadion New Jersey Amerika Serikat. Saat ini mencoba membangun serangan justru Panama dari sektor kiri serang mereka sendiri, ada Gutierrez mencoba melewati dua pemain dari Inggris, balik lagi tarik ke belakang namun bisa kuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Kini coba Panama menguasai lagi dari sektor pertahanan, maju saja tadi penjaga gawang Orlando, umpan back pass ke depan yang ditujuk oleh Christian Martinez, umpan kerja 1-2 bersama Amir Murillo. Namun bagaimana upaya umpan 1-2 yang dilakukan oleh Martinez terhadap Murillo masih keluar dari lapangan pertandingan. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Amir Murillo ke belakang saja jauh tadi kepada rekannya nomor punggung 4. Kita lihat tadi sana ada Fidel Escobar, umpan lagi kepada penjaga gawang Orlando langsung tendang ke depan yang ditujuk tadi adalah Amir Murillo, namun masih mampu tadi dikuasai oleh pemain Inggris. Ini terjadi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Inggris dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Ini dia pemain dari Inggris nomor 3 dan Nico Aurelie yang juga dimasukkan di pertandingan yang ketiga menghadapi Panama sekaligus babak penyisihan akhir di Grup L. Ya, kita masih menantikan bagaimana umpan tadi Andres Perry yang tuju adalah Rodriguez, namun arah bola tadi sebenarnya masih lebih dekat pada penjaga gawang dari Inggris di sana juga ada Jordan Pickford. Ya, kita masih menantikan bagaimana Inggris Jude Bellingham harus menjemput bola di sektor lini serang ataupun lini pertahanan mereka sendiri. Umpan lagi kepada Anderson, alirkan bola ke sektor kanan, 4-1-2 dia. Ada pemain untuk menang Jarrell, mencoba mengasih bola sepenuhnya Bukayo Saka, namun mendapat tadi ataupun gangguan dari pemain dari Panama, kini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris. Tentu Bukayo Saka merupakan salah satu pemain yang dimainkan sebagai satu net up di pertandingan yang ketiga ini. Kini Harry Kane back pass ke belakang saja kepada Mutungu Ezri Konsa, tarik lagi kepada Makgui dari sektor kiri sisi serang dari Inggris. Di sana ada Marcus Rashford, balik lagi kepada Harry Kane, masih menguasai bola. Harry Kane langsung umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Panama, yang dituju adalah Bukayo Saka, namun bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Harry Kane kepada Bukayo Saka masih keluar di lapangan pertandingan. Kita lihat juga memang New Jersey Stadium terus diguyur hujan dan memang menantikan bola pertandingan terus berjalan. Bagaimana kedua tim masih terus mengalihkan bola belakang. Kini Bukayo Saka masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke Harry Kane. Ah, sayang sekali umpan yang kurang sempurna tadi, sehingga lagi-lagi gagal mendapatkan satu peluang bagi Inggris. Dan kini timnas Inggris Makgui dari sektor tengah pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mencoba untuk melihat satu pemain, pendek saja kepada Anderson. Ini dia Elliot Anderson, umpan ke sektor kanan atau arahkan ke sektor kanan, umpan 1-2 dia bersama Jarrell. Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson, umpan ke sektor kiri kepada Makgui ataupun Ezri Konsa, umpan ke sama 1-2 dia bersama dengan Jarrell, umpan ke depan disorongkan nomor 17 ada Marco Reiser, umpan 1-2 kepada Bukayo Saka, mencoba melihat satu pemain, umpan saja kepada Jude Bellingham, alirkan bola sektor tengah, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Panama, ada sana Marcus Rashford, mencoba melihat satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, ditujukan Jude Bellingham, pengawas sebuah Jude Bellingham, bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, dan dengan tenang tadi mencoba dikontrol bola sejenak di mulut gawang oleh Jude Bellingham, namun bola kontrol tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Bellingham sehingga hanya menghasilkan tendangan mencuru bagi timnas Inggris. Kita masih menantikan, ada 5 pemain Inggris yang ada di area kotak 16 dari Panama, sudah dilakukan dapaknya. Kita masih menantikan, kita melihat ada Nico Rele, lihat Anderson sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, masih bisa diantisipasi atau bola dibuang saja oleh para pemain Panama. Kini justru nomor punggung 26 dari Panama mencoba menembusan, ada Gutierrez, umpan 1-2 di persada Jorso, umpan pendek kepada Anderson. Namun bagaimana tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Panama sehingga Inggris kembali menyerang dari sektor kiri pertahanan Panama. Tampaknya di sana ada Bukayo Saka sudah megang bola, dia akan melakukan lemparan ke lampau. Oh, tidak jadi. Ternyata ada Jarrell Konsa yang akan melakukan lemparan, sudah dilakukan. Namun lagi-lagi tampaknya terlambat memang setelah adanya peraturan dari FIFA, adanya beberapa peraturan lemparan ke dalam juga tidak bisa melebihi dari 10 detik. Namun kini justru lemparan ke dalam dilakukan oleh Panama dari sektor kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada Andre sudah dilakukan jauh tadi masih kepada Thomas Rodriguez, namun kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Masih aman lagi nih Inggris mencoba bangun serangan, sudah ada di kaki Makgui, masih Makgui ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa, masih Ezri Konsa, masih bekerja sama dia kepada Makgui lagi dari sektor kiri pertahanan, alirkan bola melebar dia ke sektor kiri, ada Marcus Rashford masih mencoba untuk melihat rekannya menjadi bebas, kembali kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek 1-2 di kepada Jarrell Konsa, tarik lagi ke belakang, upaya dilakukan kepada Ornella juga Jarrell, umpan lagi satu kepada Jude Bellingham, namun bisa dipotong oleh Panama. Pergi Marco sini mencoba bangun serangan. Ya, kita melihat di sini ada Mbappe, ada Carlos, mampu dicuri tadi oleh Anderson, Elliot Anderson, kini menggiring bola, mencoba dimainkan satu pemain Panama, dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan. Jude Bellingham masih melik-lik dari sektor kanan pertahanan Panama, tampaknya dapat. Ya, benar sekali, dilanggar tampaknya di oleh pemain Panama tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
8: Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas, sudah dilakukan, dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melik-lik dari sisi kanan penyerangan, balik lagi belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar saja berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri, melihuk-lihuk dia di start shot. Ah, sayang sekali mendengar, tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar 20 meter.
4: mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera, terselamatkanlah gawang dari timnas Panama ini dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound. Tendangan melayang jauh ke atas mister gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas.

masih hujan, berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada Esri Konsal, berikan kepada McGuehey. McGuehey umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Meliuk-liuk dia, Marcus Rashford berbahaya, masuk dah. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi dari Marcus Rashford, maksudnya tidak ada satupun pemain timnas Inggris yang menyambut, dan dibuang saja tadi peluang emas dari sebuah umpan sirang yang dilakukan oleh Marcus Rashford, pemain Barcelona yang di timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, Bukayo Saka langsung saja tendangan tadi, maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya, pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan dari timnas Inggris. Edgar Yuel Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan. Cepat datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dia meliuk-liuk dibayangi dua pemain. Dan diblok saja tadi. Disapu tadi oleh Martinez. Christian Martinez nomor punggung 6. Dan terselamatkanlah ancaman timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini ada McGuehey. McGuehey berikan kepada Marcus Rashford. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane. Namun berhasil dipotong. Kali ini ada nomor punggung 14, Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Thomas Rodriguez. Dipotong lagi tadi alur serangan timnas Panama. Dan jatuh di kaki Jordan Pickford. Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3 ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu. Mendelay permainan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada McGuehey. Kali ini ada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Back pass ke belakang pada Pickford, berbahaya tadi. Bermain-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2. Ah, sayang sekali berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan, dibantu oleh rekan-rekannya. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3 Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari situ. Berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama. Mundur tadi pemain Inggris. Tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson. Umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass kepada McGuehey. McGuehey melebar saja ke kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola. Kali ini Bukayo Saka. Sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar, Abdurrahman Al-Jassim, memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama lewat Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan. Bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Morgan.

0: Rodgers. Bukan Rodgers berikan kepada Elliot Anderson. Umpan satu dia berikan kepada Bukayo Saka. Ah, sayang sekali umpan sodoran ke depan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Mark Weahy. Mark Weahy berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham meliuk-liuk dia. Umpan lambung ke sisi kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berhasil mengontrol. Dia melewati beberapa pemain. Apakah langkah kembang? Tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali pendengar. Tendangan dari Bukayo Saka terlalu lemah tadi. Entah apakah maksudnya tidak mengumpan ataupun melakukan tendangan langsung. Namun tendangan tersebut terlalu melemah, melewati 1-2 pemain dan berhasil diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Skor masih 0-0 hingga menit 14:40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan. Ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah, kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama. Kali ini ada Martinez. Martinez umpan terobosan, maksudnya kepada Rodriguez. Kali ini ada nomor punggung 7, Jose Luis Rodriguez. Jose Luis Rodriguez. Ah, sayang sekali Rodriguez berhasil direbut lagi tadi. Meliuk-liuk dia di kotak 16, namun sayang sekali berhasil dipotong tadi serangan dari Panama. Dan jatuh lagi kali ini dominasi bola ataupun permainan di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi belakang kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers saat ini ada Elliot Anderson. Berikan lagi kepada Jarrell Kwanzaa. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini. Ya, masih melakukan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kalian ada Jude Bellingham. Jude Bellingham, 1-2 pemain tadi dijegal tadi. Ah, sayang sekali pendengar, sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama. Namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, Harry Kane tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson, namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Harvey atau Carlos Harvey, nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali terlalu cepat datangnya bola tadi, diblok saja ataupun di cop heading oleh para pemain Panama. Kali ini Inggris datang melakukan serangan, namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali quick pass bola ke belakang kepada Mark Weahy. Mark Weahy berlari-lari pendek dia, umpan sodoran kepada Aureli. Aureli berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan penyerangan. Ada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan lambung, maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford. Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford, ah, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama. Carlos Harvey diblok saja tadi di Bellingham, dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham menyisi dari sebelah kiri. Kali ini ada nomor Morgan Rogers mundur lagi ke belakang pada Bailet Anderson. Ada Bukayo Saka melakukan serangan, umpan tarik tadi, sayang sekali berhasil dibuang tadi. Kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
1: Baik, mendengar memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama, dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan transport ke depan tadi maksudnya, namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapangan pertandingan, sudah mencoba mengepung pertiga dari 8 pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat, umpan pendek 1-2 bersama Nico Aureli, tarik lagi ke belakang, back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa alihkan bola sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel, umpan 1-2 ke Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Jose Rodriguez, pemain Panama mencoba untuk melewati 2 pemain dari Inggris, namun cukup sulit tampaknya tadi. Duel dengan Jude Bellingham sendiri, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Guterres ke belakang, umpan kepada Orlando, penjaga gawang lengkungan dengan kaki kiri, bola mengarah ke sektor kiri pertahanan daerah sendiri, namun bisa dipenuhi semuanya oleh Thomas Rodriguez, umpan lagi alihkan bola ke sektor kanan, serang dari Panama mampu dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 23, ada Amir Muriel, umpan ke mulut gawang, dipotong saja tadi, tinju oleh penjaga gawang dari Inggris tadi, dan kini kembali Inggris melakukan serangan balik, namun tidak terjadi apakah, ya benar sekali pelanggaran tampaknya tadi Jude Bellingham yang mencoba menguasai bola tapi mendapat gangguan dari pemain Panama sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja. Kini ada Nico Aureli mencoba untuk menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Inggris dan mencoba menyisir hingga ke tengah lapangan pertandingan, namun umpan-umpan pendek saja kini menjadi salah satu ball position yang diterapkan oleh pemain Inggris. Ada di sana Harry Kane, umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 10 ataupun kita masih ya namanya ada Rogers yang mendapatkan umpan tadi ke depan, namun tidak mampu dia mengejar dan hanya dikuasai oleh penjaga gawang dari Panama. Kini lagi kembali penjaga gawang Panama, Orlando, sudah lakukan tendang kaki kiri, namun bisa diambil oleh pemain Inggris tadi. Dan begitu juga bagaimana tendang percobaan dilakukan oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan, dan bola belum mampu mengarah tepat gawang dari Panama. Dan saat ini Panama masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris ini, dikuasai sepenuhnya oleh Amir mencoba melatih 2 pemain dari Inggris tadi, dan bukan sebuah pelanggaran justru oleh Bellingham. Harry Kane umpan 1-2 berada macam mencoba berada sebenarnya, ada Roger umpan berikut di gagal, bukan yang Saka, gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana pertahanan dari Panama masih mencoba untuk menggagalkan upaya serangan dari pemain Inggris ini, namun serangan kembali diperoleh oleh dari pemain Inggris Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama. Masih umpan 1-2 dia bersama dengan Jaren tadi, umpan langsung ke mulut gawang, ada 2 pemain Inggris sana, namun bisa dipatahkan oleh kaki pemain dari Panama. Justru kini Panama mencoba mendapatkan bola aliran dari sektor kiri sendiri. Di sana ada Guterres umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Josh Rodriguez. Kita masih menantikan, dan bola dicocor saja dari penjaga gawang Pickford asal Inggris ini yang harus turun ataupun keluar dari arena kotak 16 untuk mengamankan bola tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya bagi Panama. Sementara itu juga wasit asal Qatar Abdurrahman Al Jasim juga telah meniupkan peluit sebagai tanda adanya hydration break di pertandingan babak yang pertama ini.
0: Ya, kita kali ini beralih ke Bung Hendry. Bung Hendry, bagaimana Anda melihat 20 menit pertandingan atau babak awal ini? Jika kita melihat bahwa Panama ternyata begitu kokoh ya dalam membangun lini pertahanan mereka, seperti apa Bung?
2: Ya betul ya, ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi sorotan di 20 menit pertama. Bagaimana, hal pertama adalah 5 back yang bermain di lini belakang Panama bermain sangat solid ya. Di mana ada Andrade, Cordoba dan Escobar tadi seakan-akan membuat seorang Harry Kane terisolasi ya. Dan bahkan Harry Kane tadi sampai jauh meninggalkan posisinya di depan untuk sekedar untuk mencari bola. Dan hal kedua lainnya adalah bagaimana selain memperlihatkan defense yang sangat baik, serangan-serangan baik dari Panama pun sangat cukup berbahaya ya. Yeah. Dan salah satunya bahkan tadi seorang Thomas Rodriguez saat laga belum berlangsung 1 menit tadi sempat mencatatkan shot on goal ya. Dan itu cukup berbahaya, dan beruntung tadi Jordan Pickford pun masih bisa melakukan save yang cukup baik. Dan satu hal lainnya adalah sebelum pertandingan, Thomas Christiansen sebagai pelatih Panama sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris. Dan di 20 menit pertama ini tadi total sekitar ada 4 corner kick dari timnas Inggris, dan sejauh ini masih bisa dipadamkan atau bisa diminimalisasi bagaimana kekuatan dari set piece timnas Inggris dari bola-bola mati ya. Dan mungkin tadi benar kehilangan Declan Rice di lini tengah sudah mulai terasa, meskipun Elliot Anderson di timnya Fulham pun berstatus sebagai eksekutor bola-bola mati ya. Tapi memang kreativitas seorang Declan Rice dan kepemimpinan seorang Declan Rice sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris. Dan ada di bangku cadangan, sama-sama kita tunggu apakah di babak kedua nanti Declan Rice akan diberikan menit bermain oleh Thomas Tuchel. Karena memang Declan Rice sempat absen saat latihan di hari Kamis, meskipun di hari Jumat sudah kembali berlatih, dan di pagi hari ini tidak masuk starter, yang menandakan bahwa memang dia belum fit begitu.
0: Ya, sebenarnya Bung Hendri, jika kita berbicara bangku cadangan dari timnas Inggris sendiri, masih ada sosok yang sangat senior yaitu Jordan Henderson yang memiliki tipe yang sebenarnya sama ya dengan Declan Rice, yaitu pengatur serangan, juga eksekutor bola-bola mati, dan juga dia merupakan salah satu pemain yang senang ataupun sering memotong alur serangan lawan. Kenapa Thomas Tuchel tidak memberi kepercayaan kepada sosok Jordan Henderson, kelihatannya, Bung?
2: Iya, tentunya kepilihan Tuchel untuk lebih mempercayakan Elliot Anderson, karena memang Elliot Anderson di musim ini di Premier League tampil sangat luar biasa ya. Yeah. Dan bahkan saat ini namanya sudah mulai dikait-kaitkan akan pindah ke tim besar begitu. Mungkin itu alasan kenapa Elliot Anderson lebih dipilih Thomas Tuchel ketimbang Jordan Henderson. Tapi jika memang Jordan Henderson dalam kondisi fit, sementara Declan Rice memang belum fit, mungkin ya Jordan Henderson bisa menjadi opsi juga di lini tengah Inggris, karena memang opsinya sangat banyak sekali. Ada Kobbie Mainoo juga di sana, ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang gitu tipenya.
0: Oke, saat ini pertandingan akan segera dimulai, dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama sudah dilakukan. Martinez tadi mundur ke belakang, berikan kepada Andres Andrade, mundur lagi Andres Andrade, berikan kepada Jose Cordoba, umpan melebar, berikan kepada Fidel Castro, umpan lambung tadi, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Thomas Rodriguez, berikan kepada Joel Rodriguez, tendangan langsung, sayang sekali pendengar, sayang sekali seribu sayang, Joel Rodriguez, tendangannya yang cukup keras diblok tadi oleh Jordan Pickford. Tendangan yang sangat keras tadi dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan, penyerangan dari timnas, pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini sudah bersiap-siap Kapten Edgar Yul Barcenas dari Panama akan melakukan, sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, tadi umpan yang cukup matang tadi, kali ini jatuh lagi di kaki Martinez. Bola dibuang tadi oleh Marcus Rashford, tidak mau bermain-main timnas Inggris, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Martinez sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja tadi kepada nomor punggung 23, Amir Murillo, namun dibuang tadi oleh salah satu pemain Inggris. Kembali saat ini lemparan ke dalam, Amir Murillo akan melakukannya untuk timnas Panama. Sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Amir Murillo yang dieksekusi oleh Carlos Harvey, nomor punggung 14. Kembali tadi hanya menyamping di sisi sebelah kiri gawang timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford, sudah dilakukan, jauh bola datangnya, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Harry Kane, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Bukayo Saka memasuki kotak 16. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Bukayo Saka, memantul di bagian tubuhnya maksudnya, dan tidak mampu menghasilkan umpan tarik ataupun umpan lambung yang membuat peluang emas. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Ya pendengar, hingga memasuki menit ke-28, detik ke-18 ini, masih 0-0 antara Panama menghadapi timnas Inggris. Dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Jarrell Kwansa. Jarrell Kwansa umpan 1-2 dia dengan Morten Rogers, mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Guehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Guehi utak-atik dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan, maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kini 1-2 pemain dilewati, namun sayang berhasil diblok lagi tadi oleh pemain dari timnas Panama. Panama kini melakukan serangan. Ada Guterres. Ada pelanggaran tadi Thomas Rodriguez, namun wasit tidak menganggapnya sebagai insiden pelanggaran. Kembali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Jarrell Kwansa. Umpan ke depan, berikan kepada Morten Rogers. Morten Rogers masih utak-atik dia. Mundur ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di sektor kiri. Ada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh pemain Panama. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki Elliot Anderson. Elliot Anderson utak-atik dia, berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli langsung berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan ke jantung pertahanan, berbahaya. Namun berhasil bola diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Dan selamat lagi pertahanan Panama dari serangan dari timnas Inggris. Kali ini Panama melakukan serangan, umpan yang tidak akurat jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan, sodorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico Aureli. Mark Guehi yang mengatur serangan kali ini, berikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, berikan kepada Jarrell Kwansa. Jarrell Kwansa umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berikan langsung kepada Morten Rogers. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Andrade. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson melihat rekannya dia, meminta rekannya untuk melebar. Dan kali ini ada Bukayo Saka menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka dibayang-bayangi satu orang pemain. Bukayo Saka umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Panama. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris.
1: Ya, memasuki menit ke-31, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan dari Panama, di mana nampaknya Marcus Rashford akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, ataupun ada Nico Aureli. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan panik saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 gitu maksudnya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Aureli sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih dari umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristy Martinez mencoba dilakukan tadi lempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba membung serangan, namun bisa dipotong oleh Ellison. Namun kembali lagi Panama mencoba membung serangan, kembali lagi jatuh ataupun buntu di kaki pemain dari Inggris. Saat ini Magui main Inggris mencoba untuk mengurung kembali lini pertahanan Panama dari sektor kanan pertahanan Panama. Di sana ada Marcus Rashford. Rashford sudah lakukan tarik lagi ke belakang, back pass kepada Magui. Umpan pendek saja dia alirkan bola, kini mengalir dari sektor kanan dari serangan dari Inggris. Umpan pendek satu saja tadi, ada nomor punggung 26 ada Jarrell Kwansa, pendek saja jauh kepada Magui. Masih melik-lik dari sektor pertahanan dari Panama, umpan jatuh pertahanan. Di sana ada Jude Bellingham mencoba untuk melewati satu pemain dari Panama, tidak mampu, dia harus tarik lagi ke belakang, dikuasai sepenuhnya oleh Nico Aureli, melebar lagi ke sisi tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Ezri Konsa, langsungkan alirkan ke kanan. Di sana nomor punggung 26 ada Jarrell lagi, umpan kepada Bukayo Saka. Kini menyisir mencoba dari sektor kiri pertahanan dari Panama, namun kembali gagal dan belum mampu menembus pokoknya benteng pertahanan dari Panama. Namun kini menyisir dari sektor kanan dari pertahanan Panama. Rashford mencoba untuk alirkan bola ke tengah. Di sana ada Magui, umpan ke mulut gol. Di sana ada Magui, masih mampu tadi dihadang oleh satu pemain dari Panama. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Panama. Ada Amir ataupun Amir Murillo, umpan saja kepada Edgar umpan tadi kepada nomor punggung 16 ataupun 17 ada Jose tadi, nomor punggung 7 tampaknya dari Panama, mencoba membangun serangan. Ada Jose Luis Rodriguez, umpan lagi ke sektor kanan tampaknya kepada rekannya. Di sana ada Guterres, tarik lagi ke belakang kepada Carlos Harvey, kembalikan kepada Martinez, umpan langsung ke mulut gawang. Berbahaya, di sana ada Amir. Bagaimana tadi sebenarnya umpan crossing yang dilakukan oleh Amir Murillo tentunya, ataupun kita lihat umpan dari Martinez dari sisi tengah lapangan pertandingan ke sektor kiri pertahanan dari Inggris tadi ada Amir Murillo, namun kontrolnya yang kurang baik sehingga bola lagi lepas kendali hanya menghasilkan tendangan ke gawang dari Inggris. Saat ini Aureli pendek saja kerja 1-2 dia bersama dengan Magui, alirkan bola ke sektor kanan kini, mencoba untuk melilit bola sejenak, mencoba mengurung kembali dari sektor pertama-pertama. Umpan langsung tadi itu adalah Fidel, umpan kepada Bukayo Saka di sektor pertahanan dari Panama. Di sana ada Harry Kane, namun dicocor saja bola, terjadi duel di lini pertahanan dari Panama. Kini Inggris masih menguasai bola. Jude Bellingham dari sisi tengah pertahanan dari Panama, umpan saja alirkan bola ke sektor kanan pertahanan di Panama. Rashford dipenuhi oleh Nico Aureli kepada Edison langsung shooting. Oh, bola masih dalam dekapan pemain ataupun penjaga gawang dari Panama tadi, dan jauh tadi diberikan kepada Christian Martinez mencoba melewati dua pemain Inggris tadi, namun lagi-lagi gagal dan belum mampu kini mengatakan aliran bola dari sisi kanan pertahanan sendiri tadi. Bagaimana tentu shooting-shooting dan juga tembakan langsung ke area kotak penalti dari Panama tadi memang masih belum mampu menembus gawang dari Panama sendiri. Kini saat ini Cordoba nomor punggung 3 sudah alirkan bola back pass ke belakang kepada Orlando, penjaga gawang, umpan saja aliran ke sektor kanan, kembali lagi milik Amir lagi umpan 1-2 cantik sekali Cristi Martinez, umpan ke depan, di sana itu juga adalah Carlos Harvey, namun bola kembali dipotong oleh pemain belakang dari Inggris tadi ada Jarrell, dan hanya memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang ada Jordan Pickford. Pendeklah saya alirkan bola ke sektor kiri kepada Magui umpan pendek saja kepada Ellison. Kita masih melihat Elliot Anderson, umpan lagi ke depan, di sana ada Marcus Rashford melewati dari sisi kanan pertahanan dari Panama, mencoba melalui kiri kepada Brim Nati, umpan saja pendek ke depan, kembali dipotong, namun saya ada Nico Aureli, umpan pada 1-2 pada Jude Bellingham ataupun kepada Morgan, kepada lagi pada Jude Bellingham, umpan ke depan di sana di kotak penalti, maksudnya tadi kepada Bukayo Saka, namun kembali dipotong oleh pemain-pemain dari Panama, dan kini giliranlah Panama yang mencoba bangun serangan. Nomor punggung 7 ada Josie Rodriguez, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, mampu dia melewati, namun kembali bagaimana bola kembali digagalkan atau dicocor oleh pemain dari Inggris sehingga memang cukup menyulitkan bagi Panama sendiri untuk bisa keluar dari area-area pertahanan sendiri, sehingga Inggris memang terlihat masih mendominasi hingga memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, memang belum ada juga peluang-peluang yang target tentunya dari pemain dari Inggris ini. Kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan tampaknya oleh Zarel Kwanza, akan dilakukan, sudah meletakkan bola di atas kepala dia. Jarrell masih melihat rekannya, pendek saja umpan lempar ke belakang. Di sana ada nomor punggung 2, ada Ezri Konsa, mengalirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana. Ya, kembalikan lagi kepada Konsa. Kerja 1-2 dia bersama Jarrell, masih menguasai bola sebelumnya. Konsa tarik lagi ke belakang kepada Nico melebar dia ke sektor kiri. Di sana ada Kuai, ada lagi nomor punggung 11 Rashford, mencoba menjemput tadi, kembali lagi ke belakang. Kita masih melihat ada Magui kepada Elliot Anderson, kerja sama 1-2 kepada Morgan, alirkan lagi ke sektor kiri, berbahaya Bukayo Saka, umpan lagi kepada Morgan, umpan 1-2, bagus sekali dari EU. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran. Kini justru serangan masih dilakukan ala Jude Bellingham dari sisi pertahanan dari Panama. Kini Marcus Rashford melangsek dari sektor kanan, umpan ke mulut gawang, ada Harry Kane di sana. Masih bisa dipotong dengan sundulan pemain lini dari belakang dari Panama. Namun serangan belum selesai, Bukayo Saka menguasai bola sebelumnya, ada Elliot Anderson, umpan lagi ke mulut gawang. Apa yang kita telah tadi bagaimana sebenarnya umpan crossing ke mulut gawang dari Panama yang cantik dari Elliot Anderson tadi kepada Marcus Rashford, namun sundulannya masih ke atas ataupun masih sekitar jarak 1 meter di atas gawang dari Panama yang dijaga oleh Orlando Mosquera.
0: Ya, pendengar, saat ini Jordan Pickford dari timnas Inggris melakukan tendangan, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Elliot Anderson umpan lambung, dikejar tadi oleh Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri penyerangan, umpan langsung sayang sekali mendengar ada Harry Kane, namun tadi kembali diblok oleh atau dibuang tadi dengan Cop Duel, dan kali ini Martinez dari Panama melewati dia 1-2 pemain dan gagal tadi. Martinez hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Cukup serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, karena apalagi di pertandingan di game yang lain. Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana, dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L. Dan kali ini timnas Inggris ada Nico Aureli. Nico Aureli umpan ke depan, sodorkan kepada Harry Kane. Harry Kane dia meliuk-liuk, maksudnya umpan tadi lambung kepada Bukayo Saka, namun kembali berhasil dipotong. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, ada insiden pelanggaran tadi. Nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu Harry Kane, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amil Murillo. Mundur black, back pass belakang kepada Orlando Mosquera. Mosquera umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut, dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan Pickford. Kali ini ada McQuehy, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Cheryl Kwanza. Cheryl Kwanza berikan kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dari sisi kanan Bukayo Saka, berbahaya, ada tiga pemain dari Panama, namun sayang sekali tidak berhasil melewati hadangan pemain Panama, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, jatuh di kaki Esri Konsa, berikan kepada McQuehy. McQuehy umpan melebar tadi kepada Nico Aureli, umpan lagi dia melebar kepada McQuehy, berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa 1-2-3 kali ini kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dia, berikan kepada Morgan Rogers. Bukayo Saka, masih Morgan Rogers, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayang-bayangi oleh satu pemain, dan kali ini pendengar hanya menghasilkan tendangan tadi. Tampaknya salah satu pemain dari timnas Inggris terjebak offside kembali, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Skor masih 0-0 hingga menit ke-40, detik ke-40 pada pagi hari ini. Pertandingan terakhir di grup L antara timnas Panama melawan timnas Inggris. Ya, sudah dilakukan ke depan bola masih terjadi cop duel. Kali ini jatuh lagi di para pemain timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford masuk, beri lagi kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berlari kencang dia. Ah, sayang sekali pendengar, dijatuhkan tadi oleh para pemain Panama. Namun tidak terjadi pelanggaran. Kali ini Panama menguasai bola di garis pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Marcus Aureli. Ada nomor punggung 11 Persenas. Ah, sayang sekali tidak terjadi pelanggaran tadi. Dan pendengar, saat ini azan subuh telah berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Panama melakukan serangan pendengar. Nomor punggung 23 ada Amir Murillo, dijatuhkan tadi oleh Elliot Anderson dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Anderson tadi sudah dilakukan, berikan kepada McQuehy. McQuehy umpan lagi back pass kepada Anderson. Anderson saat ini meliuk-liuk dia, berikan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar tadi, berikan kepada Bukayo Saka, menyisir dari sebelah kanan Bukayo Saka. Bukayo Saka melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2, umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi Bukayo Saka berhasil diblok tadi dengan sliding dari Andreas Andrade, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sekali lagi, timnas Inggris memiliki peluang emas lewat tendangan penjuru pada pagi hari ini. Akan dieksekusi oleh Bukayo Saka. Sudah ada 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak penalti dari timnas Panama. Bersiap-siap timnas Inggris yang menggunakan kostum merah, celana berwarna hitam dan kaos kaki merah ini. Ya, sudah beberapa pemain tadi. Sudah dilakukan umpan, diblok saja tadi. Sekali lagi cop duel disapu tadi oleh para pemain Panama. Pendengar, tidak terjadi ancaman berbahaya. Dan kali ini kembali Bukayo Saka. Bukayo Saka tadi menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi dia, berikan kepada Morgan Rogers. Ah, sayang sekali umpan lambun yang kurang akurat dari Rogers, maksud kami dari Marcus Rashford, dan bola hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Panama. Masih belum mampu timnas Inggris untuk menjebol gawang Panama kali ini. Dan skor masih imbang 0-0 hingga menit ke-43 detik ke-30. Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini masih terjadi hujan di New York Stadium yang terletak di kota New York, negara bagian New Jersey. Ya, kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada Aureli, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa saat ini ada Bukayo Saka, umpan sodoran ke depan. Kali ini Bukayo Saka berikan kepada Rogers. Rogers dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Panama mundur belakang, namun berhasil diblok tadi oleh pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Sekali lagi, masih kesulitan timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Panama. Dan Inggris juga tadi sempat kerepotan dengan beberapa kali serangan balik yang dilakukan oleh timnas Panama pada pagi hari ini. Ya, timnas Inggris kali ini lewat Jude Bellingham, berikan kepada Harry Kane. Harry Kane, kapten kesebelasan Inggris pada kali ini. Nah, sayang sekali mendengar, nampaknya wasit Jasim dari Qatar tadi sudah mengindikasikan adanya pelanggaran. Dan tambahnya offset tadi. Ya, offset tadi. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Harry Kane tambahnya terjebak dalam offset. Dan kali ini Orlando Mosquera, kiper Panama nomor punggung 22, menggunakan jersey berwarna hijau muda, kali ini sudah melakukan lemparan, maksud kami tendangan, sudah melewati garis tengah. 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini ada nomor punggung 26, Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez maksudnya berikan kepada Holly Rodriguez. Dipotong lagi tadi. Kali ini ada Cheryl Kwanzaa. Cheryl Kwanzaa berikan kepada Elliot Anderson. Berebut bola tadi dengan sang kapten, Yoel Barcenas. Dan sayang sekali, hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, akan dieksekusi oleh Cheryl Kwanzaa. Baik, pas mundur dia berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar berikan kepada Jordan Pickford, kiper dari timnas Inggris. Umpan lambung ke depan, jatuh di kaki Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi kepada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Carlos Harvey tadi nomor punggung 14 menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Harry Kane tadi dari belakang, sehingga menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter. Sebuah jarak yang cukup potensial untuk terjadinya gol pada kesempatan pagi hari ini. Ada Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka yang akan melakukan eksekusi. Sudah ada 8 pemain dari timnas Panama yang bersiap-siap untuk membangun benteng kokoh. Dan kali ini tadi Mosquera sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sudah dihadapi pendengar, bersiap-siap ini Marcus Rashford nomor punggung 11, pemain timnas Inggris yang kali ini membela klub Barcelona ini. Sudah bersiap-siap mundur 1-2-3 langkah, menatap bola dia dan juga sekaligus menatap kiper Mosquera. Dan siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ada Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford. Ya, wasit sudah meniup peluit. Marcus Rashford dilakukan tendangan dan gol. Ah, gol. Sayang sekali pendengar, ternyata hanya tipis. Tipis tadi. Tipis, hanya berjarak sekitar 30 cm dari mister sebelah kiri timnas Inggris, timnas Panama maksud kami. Sayang sekali gagal ya timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi cop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford. Dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al Jasim asal Qatar meniupkan peluit berakhirnya babak pertama antara timnas Panama melawan skuad Inggris dari New York MetLife Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dengan skor masih imbang 0-0.
3: Entah apa yang terjadi ya. Aduh. Oke, baik. Bung Hendry, beberapa kali kans didapati oleh timnas Inggris, tapi saya juga mencatat setidaknya ada dua, minimal dua ya, serangan counter attack berbahaya dari Panama. Ini jantung sampai deg-degan ini. Jangan sampai terus kasihkan nyerang, tapi kemudian akhirnya kebobolan. Tapi dari babak pertama penampilan kedua belah tim gimana nih menurut Bung Hendry?
2: Ya, Panama membuktikan ya bahwa mereka tidak hanya kuat defense tapi juga memiliki counter attack yang sangat berbahaya ya, dan khususnya melalui duo Rodriguez tadi, dan bahkan Jordan Pickford tadi sempat melakukan dua save yang sangat penting ya, yang menandakan bahwa memang Panama juga sangat-sangat berbahaya sekali. Dan bahkan total 3 tendangan dilakukan oleh Panama dan 2 diantaranya shot on target. Mungkin membandingkan dengan Inggris yang melakukan 9 tendangan, shot on targetnya 2 juga, tapi jumlah tendangannya lebih banyak. Dan mungkin bagi catatan adalah 9 tendangan, 2 shot on target yang dilakukan timnas Inggris tanpa satupun dilakukan oleh Harry Kane ya. Jadi memang Harry Kane seakan terisolasi di babak pertama tadi ya. Dan bahkan situs statistik yang saya buka saat ini, Harry Kane hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali babak pertama. Seorang striker hanya menyentuh bola 10 kali.
3: Itu mungkin sebabnya saya kok jarang melihat
2: kali ya.
3: Iya, pergerakan Harry Kane. Jadi mungkin dari 5 back yang diterapkan oleh Panama atau defense yang terlalu dalam ini membuat pergerakan dari Harry Kane tidak nyaman juga untuk mencari posisi, Bung.
2: Iya, dan memang 5 back yang diterapkan oleh pelatih dari Panama sejauh ini memang sukses membuat Harry Kane seperti terisolasi ya. Dan tadi bahkan beberapa kali Harry Kane sampai mencari bola sampai ke tengah. Dan tadi yang menariknya, sekalinya dia tadi dapat bola di garis pertahanan Panama justru offside.
3: Ada beberapa kali offside yang yang di tiup peluit oleh wasit dari pemain Inggris ya, terjebak offside. Dan tidak jarang juga dari Aureli dan juga Kwanzaa yang maju untuk membantu serangan, sering overlap. Ya memang beberapa kali penampilan termasuk lawan Ghana pun juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang dari pertahanan Inggris itu agak sedikit rentan sekali, sehingga terjadilah counter attack yang cukup berbahaya dari Panama. Tidak bisa dianggap remeh karena tampil tanpa beban, menang kalah ya sudah pasti tidak lolos. Tapi yang jelas tentu saja ketika bisa menahan imbang atau mengalahkan Inggris, itu menjadi sebuah catatan sejarah juga. Apalagi ini bertandingnya di perhelatan paling bergengsi ya dari sepak bola, itu Piala Dunia. Saya ke buton tengah dua, ada Pak Faiz. Pak Faiz, halo Pak Faiz.
4: Salam olahraga.
3: Jaya. Iya. Iya. Gimana nih Pak Faiz?
4: Ini memang Panama ini memang jangan dianggap pandang sebelah mata. Panama ini memang memberikan perlawanan yang cukup sengit. Karena ini memang Bung Fajar, Bung Hendry, ini perjuangan hidup mati ini antara kedua belah kesebelasan ini.
3: Ya, oke.
4: Mau tidak mau ini Panama ini dah harus menang.
3: Ah, sebenarnya menang pun enggak akan lolos, Pak.
4: Tapi bagaimanapun juga kan dia harus membuktikan bahwa
3: Inggris,
4: dia harus memberikan perlawanan.
3: Betul.
4: Walaupun memang sudah tersingkir, tapi ini pembuktian Bung Fajar.
3: Oke, baik, terima kasih.
4: Satu sama.
3: Inggris.
4: Sama olahraga.
3: Jaya. Oke. Ini masih ada beberapa menit jelang babak kedua akan dimulai. Saya akan terima pendengar, dan untuk itu Bung Hendry, sebelum rehat untuk bisa ngopi-ngopi, saya tanya dulu terakhir di sesi babak ini, istirahat jeda babak kedua ini, ada nggak kira-kira yang perlu diganti dari kedua belah negara ini, dari Panama maupun Inggris, untuk bisa mengubah skor lah gitu ya?
2: Ya sejauh ini Panama mungkin 5 pemain belakangnya tampaknya
3: cukup solid ya,
2: cukup solid dan mungkin tidak akan tergantikan. Mungkin di kubu Inggris adalah harus lebih memasukkan banyak pemain yang kreatif ya. Bagaimana tadi Bukayo Saka juga minim sekali memberikan kontribusi ya.
3: Kita kok kita ya? Inggris punya siapa ya pengganti Bukayo Saka? Bukayo Saka itu sebenarnya cukup bagus, cuma umpannya tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi sebuah assist begitu, sering sekali mentok di kaki pemain Panama gitu.
2: Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Harry Kane harus menerima lebih banyak umpan ya, karena memang di bawah pertama seakan terisolasi, dan dengan kehadiran pemain-pemain yang lebih kreatif, mungkin Declan Rice juga ya, yang
3: Declan Rice
2: yang memang tidak bermain sejak menit pertama karena tidak fit, juga bisa dimasukkan karena dia salah satu pemain yang kreatif. Ada juga Anthony Gordon yang bersama Newcastle di Premier League musim ini juga
3: bisa
2: main cukup baik. Lalu juga ada Eberechi Eze ya, Arsenal juga yang terkenal juga kreatif juga.
3: Maino itu bukan sayap ya, dia mid
2: di ke gelandang
3: dia ya.
2: Dan mungkin kalau dimasukkan Maino justru akan menggantikan salah satu dari Alex Anderson atau mungkin Jude Bellingham ya. Dan mungkin khusus Panama dengan hasil imbang ini juga tentunya mereka ingin mempertahankannya ya, karena jika berhasil bermain imbang ini akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya mereka di Piala Dunia meraih poin.
3: Karena satu
2: poin, karena di 2018 saat itu mereka 3 pertandingan semua kalah dan salah satunya dibantai Inggris 1-6.
3: Nah, jadi bisa kemungkinan untuk mempertahankan skor 0-0 ini bisa jadi baiknya bertambah menjadi 3 ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan lihat lagi ya bagaimana adakah pergantian pemain dari kedua belah negara ini. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung. Kita silakan ngopi-ngopi dulu.
2: Siap.
3: Ya, terima kasih. Saya terima dulu pendengar, ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, silakan.
5: Bagaimana prediksi saya kalau Inggris babak pertama tidak masuk jebol gawang?
3: Bisa jadi Inggris kalah ya.
5: Bisa jadi Inggris bubuk. Walaupun Panama tidak masuk, tapi kan harga diri.
3: Iya. Oke.
5: Oke, terima kasih.
3: Sama-sama, Pak Rahman. Pak Toto di Surabaya. Halo, Pak Toto.
6: Selamat pagi tuh saja.
3: Pagi. Jaya. Iya. Silakan nih, Pak Toto.
6: Prediksi saya untuk Inggris ada 2 gol aja lah.
3: 2 gol aja di babak kedua nih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jaya, Pak Mus di Flores. Halo, Pak Mus.
7: Selamat pagi Pro 3. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Mus. Silakan Pak Mus.
7: Oke, ini mau tidak mau Inggris ini harus menang ya, biar bisa bersaing ya, biar lebih bagus lagi di 32 besar nanti ya.
3: 32 besar,
7: dan skornya harusnya 1-0 ataupun 2-0 bolehlah.
3: Bolehlah.
7: Iya, jangan imbang-imbang, soalnya kan kemarin udah imbang
3: sama Iya, baik, terima kasih.
7: Skornya udah 1-0 tuh sama Ghana, jadi Inggris.
3: Iya, benar. Iya. Oke, baik.
7: Oke, terima kasih.
3: Ya, sama-sama. Pagi. Wah, iya juga ya. Jadi untuk putaran terakhir di fase pertama Piala Dunia 2026 ini ada beberapa games yang berlangsung berbarengan ya. Dan sekarang ini skornya masih imbang antara Inggris melawan Panama, dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja enggak juga ya. Bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke, gimana?
8: Siar aja pagi ini.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
10: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Kami akan lanjutkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Panama versus Inggris setelah kami haturkan Puji Trisanje dan juga menyampaikan warta pagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan Puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui. Jadi ada perlindungan hukum yang jelas.
2: Kata Tamyang ini berasal dari kata Tameh, merupakan simbolisasi pemujaan kepada

0: Selamat pagi, mendengar itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 28 Juni 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irawati Giri, inilah berita selengkapnya. Mendengar, Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidre mendorong penguatan hak kekayaan intelektual HKI terhadap inovasi pelang nama jalan berbahan daur ulang plastik sebagai upaya melindungi karya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah.
1: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui.
2: Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidre SPOG mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi pelang nama jalan ramah lingkungan berbahan daur ulang plastik yang dipasangkan di kawasan titik nol Kota Singaraja. Produk karya rumah plastik mandiri Buleleng milik Eka Darmawan itu dinilai tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah plastik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk dikembangkan lebih luas. Sucidre menegaskan inovasi tersebut layak mendapatkan perlindungan HKI agar hasil karya anak daerah memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing. Menurutnya, pengelolaan sampah harus mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
1: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui. Jadi ada perlindungan hukum yang jelas. Jadi yang patennya yang punya Pak Eka Darmawan dari Bejuning Plastik.
2: Sementara itu, pemilik rumah plastik mandiri Buleleng Eka Darmawan mengaku proses merumuskan desain hingga menghasilkan plang nama jalan yang kuat dan tahan terhadap cuaca memerlukan berbagai tahapan uji coba. Mulai dari komposisi bahan baku, teknik pencetakan, hingga penyempurnaan bentuk dilakukan agar produk memenuhi standar sebagai infrastruktur publik.
3: Produksinya itu bentar kok, 3 mingguan sebenarnya, tapi yang lama itu karena ini proyek pertama, kita menentukan desain itu yang sampai sebulanan sebenarnya. Desain abis itu biar ngikut juknis dari NSU juga, tidak menyalahi aturan, dan estetikanya dapat. Desainnya itu yang lama, produksinya paling cuma 3 minggu, hampir 1 bulan lah.
2: Sementara itu, pemasangan plang nama jalan berbahan daur ulang plastik di titik nol Singaraja menjadi langkah awal pemanfaatan material hasil pengelolaan sampah sebagai infrastruktur perkotaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap inovasi tersebut mampu memperkuat gerakan ekonomi sirkular, mengurangi timbunan sampah plastik, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak inovasi lokal yang terlindungi melalui HKI dan memiliki daya saing di tingkat nasional. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan dengan melaksanakan persembahyangan di pura dan sangga sebagai ungkapan syukur atas anugerah dan kemakmuran yang dilimpahkan Yang Widiwasa.
4: Kata Tamyang ini berasal dari kata Tame, merupakan simbolisasi pemujaan kepada Betara.
2: Umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Kuningan pada Sabtu 27 Juni 2026 dengan melaksanakan persembahyangan di Pura, Merajan, dan Sanggah sebagai puncak rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Perayaan ini menjadi momentum bagi umat untuk mengucapkan rasa syukur atas anugerah yang didapatkan serta kemakmuran yang diberikan oleh Yang Widiwasa. Pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu secara khusus menghaturkan nasi kuning dan berbagai sesaji sebagai simbol kemakmuran, kesejahteraan, serta ungkapan terima kasih atas limpahan sandang dan pangan yang diterima manusia. Nasi kuning yang berwarna keemasan juga dimaknai sebagai lambang kebijaksanaan dan kemuliaan yang diharapkan senantiasa menyertai kehidupan umat. Penyuluh agama Hindu Iwayan Sudarma menjelaskan, Hari Raya Kuningan memiliki makna spiritual yang sangat mendalam karena menjadi penutup rangkaian suci galungan, sekali Agus diyakini sebagai momen kembalinya para leluhur ke alam niskala setelah selama 10 hari memberikan berkah dan tuntunan kepada keturunannya di dunia.
4: Berupa upekare.

0: Nasi kuningan tidak hanya terletak pada pelaksanaan upacara dan persembahan, tetapi juga pada upaya memperkuat nilai-nilai spiritual, meningkatkan pengendalian diri, serta mempererat hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman.
1: Kelingan pertama atau keuningan pertama kita adalah cahaya, terang. Ini simbol dari tamyang. Dan tamyang inilah yang kemudian melindungi kita dari hal-hal yang kurang baik. Makanya nirwigenam kurume dewa. Semoga hal-hal yang tidak baik tidak datang mendekati hamba.
0: Melalui perayaan Hari Raya Kuningan, umat Hindu di Bali diharapkan tidak hanya memperkuat serade dan bakti kepada Yang Widiwasa, tetapi juga terus mengamalkan nilai-nilai dharma, rasa syukur dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. Radio Publik Milik Bangsa.
3: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
4: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
3: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
4: Sila keempat itu? Anu, sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
3: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
4: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
3: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
5: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6: Berita selanjutnya, ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Padahal Bali sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional, dan berkelanjutan.
7: Banyak hotel yang belum melakukan sertifikasi pelayanan sesuai dengan standar, apakah dia bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan sebagainya.
8: Pariwisata Bali yang sedang berbenah menuju pariwisata berkualitas, profesional, dan berkelanjutan nyatanya menghadapi sejumlah tantangan. Tidak hanya dari segi infrastruktur, kemacetan, dan persoalan sampah, namun juga menghadapi persoalan sertifikasi standar usaha. Mirisnya, ribuan akomodasi pariwisata di Pulau Dewata disebut belum memenuhi standar usaha dan tidak mengantongi sertifikasi. Hal itu diungkapkan pengurus bidang sertifikasi usaha PHRI Provinsi Bali Ida Bagus Purwosideman saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia tidak memungkiri laporan terbaru menunjukkan tidak sedikit akomodasi pariwisata di Bali yang belum tersertifikasi dan beroperasi tanpa izin legal. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap keseimbangan pariwisata, lingkungan, dan pendapatan daerah. Purwosideman mengatakan banyaknya akomodasi yang tidak memenuhi standar usaha juga memicu ketimpangan bagi akomodasi pariwisata yang telah mengantongi sertifikasi. Menurutnya hal itu akan memicu perang tarif, persaingan harga yang tidak seimbang hingga risiko greenwashing yang merusak kepercayaan wisatawan secara menyeluruh.
7: Kita bicara dengan regulasi di undang-undang, bahkan di peraturan menteri dan sebagainya, tegas kalau industri yang tidak melakukan sertifikasi itu ada sanksi dan sebagainya. Hal ini tidak berjalan.
8: Purwosideman mengatakan sertifikasi menjadi investasi penting untuk jangka panjang dan daya saing di sektor pariwisata. Menurutnya pemerintah harus bertindak tegas dengan penerapan sanksi bagi akomodasi pariwisata yang tidak bersertifikasi. Karena selama ini aturan dan sanksi tersebut seperti macan kertas. Purwosideman menegaskan tidak tegasnya sanksi mengakibatkan akomodasi pariwisata ilegal semakin menjamur yang berdampak negatif terhadap akomodasi pariwisata yang bersertifikasi.
7: Di tahun 2013 itu hingga sekarang ya pemerintah nggak pernah istilahnya mencabut izin ke hotel yang sudah sekian tahun itu tidak memenuhi standar usaha.
8: Ribuan unit usaha akomodasi di Bali termasuk villa dan rumah tinggal yang disewakan melalui platform online beroperasi tanpa izin resmi dan tidak memiliki standar sertifikasi. Maraknya akomodasi tidak bersertifikasi itu memicu anomali pariwisata hingga berdampak terhadap lingkungan Bali. PHRI Bali bahkan melakukan berbagai upaya mendorong sertifikasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh seluruh usaha akomodasi mematuhi regulasi dan menjaga kualitas pariwisata Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini.

0: melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045.
2: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Kepala BNN Kabupaten Buleleng Komang Yuda Mundianto mengatakan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan anak dan remaja. Karena itu edukasi mengenai bahaya narkotika perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki ketahanan diri dan karakter yang kuat. BNN Kabupaten Buleleng juga menggencarkan berbagai program pencegahan mulai dari edukasi di sekolah, pembentukan remaja teman sebaya atau RTS, hingga kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba.
2: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri.
3: Menurut BNN, peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua diharapkan aktif mengawasi, memberikan pendidikan, dan mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan yang beresiko. BNN juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pengguna narkoba dipandang sebagai korban yang membutuhkan penanganan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kriminal.
2: Itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah kita harus bisa menjadi pelopor. Pelopor atas sehat tanpa narkotika. Sekarang ini kan lagi tren banget nih, run. Lari di mana-mana, apa segala macam. Itu hal yang positif, yaitu kita bisa mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi kan kita bisa mengedukasikan ke masyarakat ataupun internal keluarga kita sendiri.
3: Melalui sinergi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, BNN berharap terwujud generasi muda yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Mendengar kasus gigitan anjing positif rabies di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara Jembrane bertambah. Total korban kini menjadi 5 orang, dari sebelumnya tercatat 3 orang.
4: Jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
5: Kasus serangan anjing positif rabies di Banjartangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, total kini menjadi 5 orang, dari sebelumnya tercatat 3 orang. Tambahan ini merupakan temuan hasil investigasi petugas medik pet yang mengungkap adanya laporan 2 warga yang menjadi korban keganasan anjing gila tersebut. Dari data petugas medik pet Kecamatan Negara, 2 tambahan korban yakni Iis Datul Janah 43 tahun dan Edi. Ditemui langsung di rumahnya, Iis Datul mengaku diserang tiba-tiba oleh anjing tersebut saat sedang berbaring di ruang tamu.
6: Kapan kejadiannya itu?
7: Hari Senin, tanggal 15.
6: Hari Senin tanggal 15.
7: Jam 4 sore.
8: Pas tiduran, pas di kursi, pikiran, masuk.
7: Pikiran mau cari makan biasa dia.
8: Langsung rawuk, dikit.
5: Korban kemudian langsung melapor ke puskesmas setempat dan telah mendapatkan suntikan VAR atau vaksin anti rabies. Sementara itu, Kepala Puskesmas Dua Negara, Dr. Nimade Anggraini, usai memantau vaksinasi darurat, mengungkapkan informasi penambahan 2 korban gigitan ini setelah menerima laporan warga dan dilakukan investigasi mendalam oleh petugas. Sebelumnya, anjing yang sama dilaporkan telah menyerang 3 warga, yaitu Sulikun 47 tahun serta 2 anak-anak bernama Husen 5 tahun dan Nara 4 tahun.
4: Dan kemudian hari ini kami mendapatkan informasi bahwa atas nama Bu Iis nih ternyata juga digigit anjing yang sama dan sudah mendapatkan VAR pertama di rumah sakit dan VAR kedua sudah kemarin di puskesmas.
5: Dari 5 korban tersebut, 4 orang telah mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR. Sementara itu, 1 korban bernama Edi dilaporkan belum menerima penanganan karena sudah terlanjur pulang ke Jawa. Edi diketahui digigit saat menghadiri acara hajatan keluarga di negara. Pihak puskesmas menegaskan akan segera menghubungi Edi agar mendapatkan penanganan darurat mengingat hasil laboratorium sampel otak anjing yang menyerangnya telah dinyatakan positif rabies.
4: Dan informasinya ada lagi satu satu orang yang juga ternyata digigit, yaitu pamannya Husin yang saat ini sedang ke luar Bali. Nah, itu menjadi tugas kami, koordinasi dengan aparat setempat untuk menghubungi Pak Edi tersebut agar segera pulang agar bisa kami vaksin. Jadinya 5 yang digigit dan atau dijilat.
5: Menyikapi bertambahnya korban gigitan rabies, tim medik veteriner terus bergerak cepat menggelar vaksinasi darurat dan dilanjutkan dengan vaksinasi massal untuk seluruh APR di Desa Tegal Badeng Timur. Hingga bulan Juni 2026 tercatat ada 12 kasus positif rabies berdasarkan hasil uji laboratorium. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: PT ASDP Indonesia Ferry Persero terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang terjadi selama masa libur sekolah melalui penambahan kapasitas layanan dan optimalisasi armada penyeberangan menuju Gilimanuk.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi melalui optimalisasi armada dan penambahan kapasitas layanan penyeberangan menuju Gilimanuk selama masa libur sekolah. Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak 21 Juni 2026 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah dan kondisi cuaca di Selat Bali yang memengaruhi operasional kapal. Tercatat sebanyak 9.571 kendaraan menyeberang pada 21 Juni atau meningkat sekitar 23% dibandingkan hari sebelumnya, dengan kenaikan terbesar berasal dari kendaraan pribadi roda 4. Untuk mengurangi antrian, ASDP mengoperasikan seluruh dermaga dan armada yang tersedia, termasuk mengoptimalkan dermaga Movable Bridge dengan dukungan 30 kapal serta menambah layanan KMP Port Link 7 di dermaga Bulusan. Kapal juga disiagakan di dermaga LCM dan Ponton untuk mempercepat layanan kendaraan logistik dan roda 2. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang dari sekitar 5 km menjadi 2,5 km. ASDP juga mengimbau masyarakat membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizi dan memanfaatkan program stimulus tarif yang berlaku hingga 5 Juli 2026. ASDP memastikan pemantauan operasional dan evaluasi layanan akan terus dilakukan secara berkala agar konektivitas penyeberangan selama masa libur sekolah tetap berjalan aman, lancar, dan andal. Tika Utami melaporkan.
0: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Singaraja, kita akan bergabung kembali untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Panama versus Inggris dari Pro 3 Jakarta.
1: Lemparan ke dalam, siap-siap dilakukan di sana, sudah dilakukan. Terjadi lagi duel tanah di lini tengah, terjadi nomor 10, Jude Bellingham mencoba untuk melewati dua pemain dari Panama, sudah umpan crossing ke mulut gawang. Oh, sayang sekali, tampaknya tidak ada teman yang menghampiri, justru saat ini Orlando, penjaga gawang dari Panama, sudah lakukan tendangan ke depan. Yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez, ataupun Jose Fajardo tadi, dari sisi kiri pertahanan dari Inggris, hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Ini Aureli sudah umpan pendek saja, ataupun lemparan ke dalam, ke pada depannya, namun jauh tadi. Nomor punggung 24 tadi, umpan pendek saja kepada Madueke. Pada spin tadi maksudnya, balik lagi tarik ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui, Magui melebar lagi ke kiri pada nomor punggung 25 tadi, Jan Speed umpan saja ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati satu pemain dari Panama, ulik-ulik dia dari kotak penalti, umpan ke luar, ada Harry Kane dan gol. Lagi-lagi Harry Kane kembali mencetak golnya di laga malam hari ini, di mana sekaligus membawa keunggulan bagi timnas Inggris, tentunya melalui heading tandukan yang mampu menembus celah dari Panama tadi, setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya dari sektor kanan pertahanan Panama tadi. Kita masih menantikan memang bagaimana skema apik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris setelah tadi sempat melakukan pergantian dua pemain, sehingga kembali menggandakan skor bagi Inggris dengan skor 2-0. Bung Henry Wibowo, kembali akhirnya Harry Kane menggandakan skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesatkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
2: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya, dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane, dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya, heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane, dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya, melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang dari catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka dan memudahkan tentunya Inggris membuka gol lagi melalui Harry Kane, dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin menghindari mereka kembali kebobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
3: Tapi yang menarik, Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bu?
2: Ya, benar. Karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi titik lemah. Dan memang kebetulan di sana Inggris memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada asis dari seorang di Bellingham ya, terhadap gol dari Harry Kane. Dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus melihat lebih cermat di mana titik lemah dari defense mereka. Karena memang sebenarnya 5 pemain belakang dari Panama ini bermain cukup baik babak pertama, tapi di babak kedua seperti tereksplorasi ya oleh para pemain Inggris, dan khususnya mungkin tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit ke 62, memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
3: Oke, Bung Henry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri, setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama dan berani lebih keluar untuk menyerang, atau seperti apa?
2: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Yeah. Dan saat ini dengan tertinggal 0-2, dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi, kalau menjadi Thomas Christiansen, mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak, asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya, yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan gitu.
3: Ya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain. Sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan. Kemudian juga ada Jude Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwanzaa yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini, pendengar, Kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Eberice Eze. Sudah dimasukkan oleh timnas, maksud kami oleh Thomas Tuchel. Dan tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan dengan ini berarti sudah ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Sementara untuk Panama sendiri, kami masih menantikan siapa yang akan dimasukkan. Dan tampaknya wasit tadi, asisten wasit sudah memberikan informasi bahwa Eze masuk menggantikan Jude Bellingham. Iya, nomor punggung 21, pemain sayap yang sangat aktif ini. Dan kali ini ada juga nomor punggung 24 dari timnas Panama, Azarias Londono, yang berposisi sebagai striker, juga dimasukkan untuk mempertajam lini serang Panama dan mengejar ketertinggalan 2-0. Ya. Ismael Diaz nomor punggung 10 dan juga Londono menggantikan yaitu Edgar Yol Bersenas sang kapten dan juga Jose Luis Rodriguez nomor punggung 7. Ya, kali ini Panama sudah melakukan serangan. Maksudnya tadi sudah melewati Eberice Eze, namun sayang sekali gagal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada Jose Cordoba berikan kepada nomor punggung 16 Andres Andrade. Andres Andrade tadi dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Inggris, jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Eberice Eze berikan kepada Jet Spen. Jet Spen kali ini meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, masih mundur belakang kepada Esri Gonza melebar sedikit kepada Makwehi kali ini umpan pendek kepada Aureli berikan kepada Marcus Rashford, back pass lagi kepada Aureli berikan umpan melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Gonza maksudnya terobosan tadi kepada Noni Manueke, berhasil dipotong. Kali ini ada Carlos Harvey, dibayang-bayangi dua pemain tadi, terjadi insiden pelanggaran untuk Panama. Dan sudah ada 3 pergantian di kubu dari timnas Inggris, dan juga begitu demikian halnya dengan timnas Panama yang sudah melakukan 3 pergantian. Dan pendengar, untuk gol yang dicetak Harry Kane tadi membuktikan bahwa Harry Kane berhasil melampaui rekor dari mantan striker timnas Inggris Gary Lineker. Dengan kali ini Harry Kane sudah mencetak 11 gol di seluruh Piala Dunia yang diikutinya. Ya, kali ini ada nomor punggung 24, ada Azarel Losondo. Losondo berikan kepada nomor punggung 17, Fajardo. Maksudnya kembali lagi ke jalan. Tendangan dia dilakukan. Namun sayangnya masih diblok tadi. Tendangan keras dari Londono. Nomor punggung 24 masih saat ini jatuh di kaki Londono. Berikan kepada nomor punggung 4, Fidel Escobar disundul tadi nomor punggung 10. Umpan lambung tadi, sayang sekali pendengar. Ismael Diaz belum mampu mengkop dengan baik dan bola tadi melambung jauh di atas mister gawang. Sundulan dari Ismael Diaz, pemain yang baru saja masuk. Dan kali ini kembali Panama melakukan serangan. Tadi terjadi pelanggaran nomor punggung 17 yaitu Morgan Rogers tadi melakukan pelanggaran terhadap para pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini Mosquera berikan kepada Fidel Escobar melebar dia kepada Carlos Harvey. Kali ini ada nomor punggung 10, Ismael Diaz turun, dia menjemput bola. Ismael Diaz utak-atik dia, berikan kepada Londono menyisir dari sebelah kanan. Londono berikan kepada Ismael Diaz, umpan lagi Ismael Diaz, melihat rekan-rekannya ada Martinez di sana di depan, mengontrol bola, namun sayang tadi sayang sekali mendengar tembakan tadi dari Ismael Diaz merebut bola. Terjadi perebutan bola di sektor ataupun kotak 16 dari timnas Inggris. Mampu tadi Ismael Diaz melepas tendangan, namun sayang sekali hanya melebar di sisi sebelah kiri gawang Jordan Pickford. Pemain baru nomor punggung 10 ini dimasukkan oleh pelatih Thomas Christian Tarin untuk memperkuat serangan dan hanya menghasilkan tadi sepak pojok bagi timnas Panama. akan dieksekusi oleh Christian Martinez nomor punggung 6. Bersiap-siap tadi sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya disundul tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey. Kembali terjadi cop duel. Sayang sekali dibuang lagi oleh Jeff Spence, dan kali ini ada Noni Madueke jatuh lagi di kaki para pemain Panama. Martinez tadi melakukan umpan tarik. Sayang sekali pendengar, kembali di blok tadi. Kali ini ada Ismael Diaz. Pendengar, Ismael Diaz melakukan tendangan yang tidak terarah. Tembakannya tadi melambung di atas mister gawang Jordan Pickford. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan saja berikan kepada Eberiche Eze. Eberiche Eze kali ini dijadikan gelandang tengah, biasanya bermain di sektor sayap. Berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson melebar dia kepada Jet Spen. Jet Spen menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Jet Spen umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada Morgan Rogers. Sayang sekali. Tidak mampu Rogers untuk mengontrol bola tadi, umpan dari Jet Spen, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Kali ini akan dihadapi oleh Mosquera. Mosquera umpan saja kepada Joel Cordoba. Joel Cordoba ringan saja dia berikan kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar umpan jauh, saat ini dikontrol oleh Ismael Diaz. Ismael Diaz saat ini umpan back pass lagi ke belakang. Mendelei bola, berikan kepada Andres Andrade. Andres Andrade menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur lagi kepada Jose Cordoba. Tidak terburu-buru pemain Panama, berikan kepada Martinez. Kali ini ada Gutierrez lagi. Gutierrez mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Orlando Mosquera. Orlando of Mosquera umpan sodoran ke depan kepada Fidel Escobar. Umpan lambung Fidel Escobar, maksudnya kepada Ismael Diaz. Namun sayang sekali Diaz lebih dahulu terperangkap offside.
1: Pertandingan memasuki menit ke-77 detik 39. Saat ini Inggris masih leading 2-0. Dan memang Panama setelah tertinggal 0-2 tadi mencoba untuk membalas, minimal memperkecil kedudukan. Namun sini Inggris mencoba bangun serang. Ada Jet Speed dari sisi kiri pertahanan Panama, masih mencoba bersatu pemain. Jet Speed mampu berhasil umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bagaimana umpannya masih belum memenuhi target ataupun masih menyamping dari sisi kiri gawang dari Panama. Dan masih amanlah kini gawang Panama dari gempuran dari pemain Inggris. Masuki menit ke-78, 2-0, masih keunggulan Three Lions. Kita masih menantikan, sementara itu hujan deras juga masih mengguyur stadion New Jersey. Dan pertandingan kembali dilanjutkan. Kita masih menantikan Orlando pendek saja, penjaga gawang kerjasama 1-2 kepada Escobar. Arahkanlah sektor kanan kepada rekannya di sana, namun kembali lagi berhasil dikuasai oleh pemain nomor 17, ada Jody Rodriguez tadi. Namun dapat gangguan dari pemain dari Inggris, Ezri Konsa, dan terjatuh, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Panama di sektor tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan ilah pelanggaran terhadap Jose Rodriguez ataupun pada Jose Japardo. Nampaknya pemain nomor punggung 17 sudah lakukan tendangan bebas. Nomor punggung 16 tadi sudah dilakukan tendangan saja Andres kepada nomor punggung 10. Di sana ada Ismael Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris, umpan 1-2 dia bersama Gutierrez. Namun kembali bola menyentuh kaki pemain Inggris, kembali lakukan lemparan ke dalam. Gutierrez sudah dilakukan lemparan ke belakang, yang dituju adalah nomor punggung 16 Andres. Kembali lagi ke belakang kepada nomor punggung 3 Jose Cordoba, menyamping lagi, arahkan ke sektor kiri kepada Gandres, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Jose nomor punggung 17 mencoba melindungi satu benda, namun Ezri Konsa dengan cermat mempertahankan laju bola dan bola kembali keluar lapangan pertandingan. Masih aman lagi ini gawang dari Jordan Postpone. Kita masih menantikan bagaimana memang duel-duel dari sisi kanan dan juga kiri dari pertahanan kedua tim, namun bisa belum mampu tadi melewati Jose Pajardo, striker yang dimiliki oleh Panama ini, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Inggris. Tampaknya akan dilakukan oleh Ezri Konsa dari sisi kanan mulut gawang dari Inggris, sudah lakukan pendek saja kepada penjaga gawang, pendek saja tadi Jordan Oxford, kembalikan lagi kepada Ezri Konsa, tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Kita masih menantikan keluar dari serangnya Jordan. Sementara itu pertandingan lainnya Kroasia dan Ghana, bermain imbang 1-1. Ya, semakin sengit tentunya persaingan di grup K ini. Umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah Maskur Rasman, mencoba untuk mengontrol bola sejenak, namun kembali dimentahkan. Dan saat yang bersamaan memang Marcus Rashford dalam posisi offside terlebih dahulu, sehingga wasit asal Qatar Abdurrahman Al-Jassim meniupkan peluit sebagai tanda offside. Dan kini sudah dilakukan tendangan bebas saja pendek oleh pemain Panama nomor punggung 16, ada Andres, kembali akan kembali penjaga gawang mereka Orlando Mosquera. Langsung saja sepak dengan kaki kanan, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi cup duel tadi di sana, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris nomor punggung 6, ada Magui, pendek saja kepada nomor punggung 2, ada Ezri Konsa, umpan dari kepada Jet Speed, tarik lagi ke belakang kepada Konsa, melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Magui, pendek saja kepada Aurelie, umpan 1-2 ada pada Magui, umpan ke mulut gawang dari Panama ataupun diagonal sektor kiri. Tadi coba dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 20, tadi ada Madueke, namun kontrol yang kurang sempurna tadi, umpan diagonal yang diberikan kepada Madueke dari sektor kiri pertahanan Panama. Kini Gutierrez akan melakukan lemparan ke dalam bagi Panama dari sisi kiri pertahanan sendiri, sudah jauh dari lemparan ke sektor kiri, tidak ada Ismail Diaz, namun bisa kembali dari oleh Rogers. Kini justru Madueke menyisir dari sektor kiri pertahanan Panama, Madueke masih mencoba melalui umpan ke mulut gawang, oh tidak ada pemain Inggris sana, namun Aurelie mencoba untuk mengontrol bola, umpan kepada Harry Kane, namun kembali dipatahkan oleh pemain Panama. Namun kembali Elliot Anderson mencoba membangun serangan. Kini Christian Martinez, umpan saja ke sektor kiri serang dari Panama, terjadi duel di sana, ada Ismail mencoba untuk mengejar bola tadi yang coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Inggris nomor punggung 6 tadi, ada Magui, dan masih selamat lagi nih gawang Inggris dari ancaman pemain Panama. Harry Kane harus turun ke mulut gawang, umpan langsung ke depan, tadi maksudnya kepada Marcus Rashford, dan dengan cekatan umpan dari Harry Kane dari belakang tadi, maksudnya kepada Marcus Rashford, harus kembali digagalkan oleh penjaga gawang Panama, dan masih amanlah kini gawang Panama. Dan Panama coba menggiring bola dari sektor kiri pertahanan nomor punggung 16, di sana Andres umpan ke mulut gawang, maksudnya kepada Jose Pajardo tadi, atau Jose Pajardo, terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Inggris. Kini Christian Martinez umpan pendek saja sektor ke kanan, di sana nomor punggung 24 tampaknya mencoba meliuk-meliuk, mencoba memberikan umpan 1-2 masih kepada Martinez kembalikan lagi kepada Londono, kembalikan lagi kepada Martinez, masih mencoba untuk menyisir dari sektor kanan serang dari Panama. Kini justru diarahkan ke sektor kiri serang dari Panama, umpan ke depan kepada Andro, namun lagi-lagi bola kembali dipatahkan para pemain Inggris. Kini justru serangan balik Inggris dimiliki oleh umpan ke depan, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran, ya benar sekali, kita lihat wasit Jassim memberikan kartu kuning bagi Andrade ini kepada pemain dari Panama yang tadi mengganggu pergerakan dari Morgan Rogers yang mencoba untuk mengejar bola, umpan tadi mendatar dari rekannya, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit ke-83. Dan sementara itu juga terjadi pergantian dua pemain Inggris, tampaknya Henderson nomor punggung 14 akan siap-siap dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 19, kita lihat di sana, ya nomor punggung 19 Ollie Watkins juga dimasukkan oleh pelatih Thomas Tuchel.
3: Ya pendengar, Ollie Watkins dan juga Jordan Henderson, Bung Henry, yang seperti yang saya ungkapkan tadi, ternyata diberi kesempatan pada pagi hari ini oleh Thomas Tuchel untuk memulai permainan bersama dengan timnas Inggris. Kapten Jordan Henderson mengawal serangan dari timnas Inggris nomor punggung 14, berikan back pass kembali kepada Magui, berikan kepada Nico Aurelie maksudnya kepada Marcus Rashford back pass lagi kepada Magui, berikan lagi kepada Ezri Konsa, melebar ke sisi kanan. Kali ini berpindah serangan di sektor kanan penyerangan dari timnas Inggris, ada Noni Madueke yang meliuk-liuk dia, namun tidak mampu melewati Ismail Diaz dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, ada Jet Spen, sudah dilakukan, maksudnya berikan kepada Ezri Konsa melebar ke sektor kiri, berikan kepada Magui, ada maksudnya kepada Marcus Rashford tadi, sodorkan bola ke depan, kembali lagi bola back pass ke belakang, kali ini ada Jet Spen berikan kepada Jordan Henderson nomor punggung 14, pemain senior yang pernah bermain untuk Liverpool, kali ini berikan bola Back pass ringan kepada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan ke depan. Kali ini ada Jordan Henderson menyisir dari sebelah kiri. Jordan Henderson berikan umpan matang. Ah, sayang sekali. Mampu direbut tadi oleh pemain Panama. Ada Fidel Escobar tadi. Berhasil membuang. Dan kali ini nomor punggung 24 ada Londono. Londono menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Londono berhasil melewati 1-2 pemain. Namun sayang terjadi insiden pelanggaran tadi. Londono. Azarias Londono yang baru dimasukkan di babak kedua ini mampu tadi meliuk-liuk dia, namun sayang terjadi insiden pelanggaran ketika perebutan bola dengan salah satu pemain timnas Inggris Mark Guehi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jespen mundur ke belakang, berikan kepada Esri Konsa berikan kepada Eberice Eze saat ini berada di gelandang tengah, berikan langsung kepada Noni Madueke, menyerang dari sektor kanan. Kali ini Noni Madueke meliuk-liuk dia, satu pemain dilewati, umpan matang tadi, sayang sekali mampu berhasil diblok tadi. Kali ini kembali di kaki Eze, maksudnya masih bermain, ada di kaki para pemain Inggris, ada Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh Londono, umpan ke belakang dia, umpan dari ke belakang berikan kepada Jordan Henderson kali ini menjadi pengatur serangan dari timnas Inggris. Berikan kepada Eze mundur lagi ke belakang pada Esri Konsa. Berikan lagi kepada Jordan Henderson. Kali ini ada Marcus Rashford melewati pemain dari timnas Panama. Marcus Rashford meliuk-liuk dia, memasuki kotak 16. Namun sayang sekali mundur dulu ke belakang bola. Berikan kepada Noni Madueke, umpan lambung tadi, berbahaya, datangnya bola. Sayang sekali mendengar. Disambut tadi oleh tendangan first time dari Marcus Rashford. Namun sayang, seribu sayang pendengar, bola tendangan dari Marcus Rashford tadi yang cukup baik hanya menyamping di sisi sebelah kanan mister gawang dari timnas Panama. Kembali lagi pelatih Thomas Christian Tarin melakukan pergantian pemain nomor punggung 15 yaitu Eric Davis dimasukkan menggantikan Guterres, sementara nomor punggung 19 Alberto Quintero juga dimasukkan untuk menggantikan Jorge Guterres. Ya, kali ini timnas Panama melakukan serangan melalui Martinez berikan kepada Londono kali ini menyisir dari sebelah kanan permainan dia. Masih dibayang-bayangi oleh Nico Aureli, terjadi perebutan bola. Ya, sudah dilakukan. Kali ini umpan matang ke depan. Sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut pendengar. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Jordan Pickford tadi meminta bola dan untuk segera melakukan tendangan gawang. Hingga menit ke-88, detik ke-20, Panama masih tertinggal 2-0 atas Inggris. Dan saat ini Inggris memimpin sementara waktu klasemen di grup L. Dan jika hingga peluit akhir dibunyikan, Inggris memenangkan pertandingan ini, maka dipastikan Inggris akhirnya mampu memenangkan ataupun menjadi juara di grup L.
1: Ya, saat ini Panama mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Inggris, namun belum berhasil tadi. Christian Martinez dan saat ini Jet Speed dari sisi kanan pertahanan Inggris menimang-nimang bola, akan melakukan lempar ke dalam. Masih melihat rekannya untuk mendekat, tampaknya sudah dilakukan pendek saja. Yang dituju tadi adalah Rogers, namun bisa diambil alih oleh Ismail David, masih dari Panama, umpan langsung Malpito. Tendangan langsung dari luar kotak penalti tadi, Ismail Diaz tempatnya, nomor punggung 10 ini dengan kaki kanannya, namun belum mengarah ataupun belum memenuhi sasaran gawang dari Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih selamatlah sini saat ini gawang dari Inggris, namun saat ini mencoba untuk mempertahankan ball position pemain Inggris dari sektor pertahanan sendiri. Umpan saja pendek, nomor punggung 20 tadi ada Madueke mencoba untuk mempertahankan bola, umpan crossing ke depan, masih bisa dipotong. Kini Ismail Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris mencoba melewati satu pemain Inggris, berhasil dia, tapi diapit oleh dua pemain Inggris dan kembali gagal. Justru bola kini dalam penguasaan pemain Inggris. Madueke mencoba meliuk-liuk dari sektor tengah pertandingan dan kembali dipotong oleh pemain dari Panama. Kini justru pemain Panama mencoba untuk mengurung berbalik ini, mencoba nomor punggung 3, tampaknya ada Cordoba dari lini pertahanan dari Inggris, dan lagi-lagi memang sangat sulit bagi kedua tim ini untuk melewati beberapa benteng pertahanan dari kedua tim kesebelasan. Dan sementara itu ada tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini. Morjan Rogers, Morjan Rogers umpan 1-2 dia bersama dengan Marco Rashford. Morjan umpan ke depan, Madueke menambah serangan, masuk shooting. Oh, kembali lagi diblok oleh penjaga gawang dari Panama, Orlando tadi. Dan kini serangan balik dibangun oleh pemain dari Panama. Ada Martinez umpan dari mulut gawang. Oh, satu pemain di sana, ada Jose. Oh, Jose, Jose Cavallo. Gol! Oh, tampaknya asisten wasit juga mengangkat bendera tanda offside tampaknya, namun kita masih melihat dan juga masih menunggu. Namun begitu pun kita lihat bagaimana skema permainan apik tadi, serangan balik yang cukup cepat dari sisi kanan pertahanan Inggris tadi. Kita melihat bagaimana umpan manja tadi yang diberikan kepada nomor punggung 17 tadi, ada Jose Pajardo, dengan tegas dan dengan cekatan dia melakukan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Dan kita masih menantikan apakah memang gol tadi yang diselesaikan oleh Jose Pajardo dalam posisi offside. Kita masih menantikan bersama bagaimana keputusan wasit asal Qatar, Abdul Rahman Al Jassim. Ya, ternyata benar offside tadi terdengar, sehingga pertandingan babak kedua di menit tambahan yang kedua ataupun memasuki menit kedua tambahan 6 menit babak kedua ini masih terus dilakukan. Kini 21 nomor punggung 21 umpan ke depan ke sektor kanan pertahanan dari Panama, mencoba melihat ada Watris mencoba melihat satu pemain dari Panama dari sektor kanan pertahanan dari Panama, umpan 1-2 kepada Madueke atau rekannya tadi, namun kembali mendapat janggalan tadi dari pemain belakang dari Panama, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris dari sektor kanan. Tampaknya akan dilakukan oleh Nico Aureli, udah umpan saja ke depan. Itu tadi ada Watris, namun gagal. Terjadi lagi duel udara dari sektor kanan pertahanan Panama, dan lagi-lagi bagaimana aliran bola tadi memang tampaknya cukup sulit bagi pemain Panama dalam penguasaan bola sepenuhnya. Lalu sektor tengah lapangan pertandingan, kini Inggris masih mendelai bola sejenak. Pada nomor punggung 25 tadi kita masih melihat ada Jet Spitz belakang lagi jauh dari rekannya tadi. Di sana ada Konsa mencoba melewati dua pemain dari Panama, berhasil dia, tapi bola berhasil direbut oleh pemain dari Panama. Kini nomor punggung 5 tampaknya mencoba mengusir serangan lagi, nomor punggung 15 umpan ke mulut gawang, terjadi lewat Sebastião. Kita masih nantikan, iya, bagaimana satu peluang tadi yang coba dilakukan, dimanfaatkan tadi oleh Pajardo dengan tundukan ataupun sundulannya, namun belum menemui sasaran tadi, sehingga bola sempat menyentuh tangan dari penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Panama dari sisi kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan ke mulut gawang, namun arah bola masih belum menemui sasaran ataupun dari jala Inggris, sehingga lagi-lagi masih mentah lagi ini peluang yang dimiliki oleh Inggris. Dan kita masih menantikan, waktu tinggal menyisakan kurang lebih dari 3 menit tambahan waktu babak yang kedua ini. Kita tentu masih menantikan bagaimana setelah Inggris tadi unggul dengan skor 2-0 dan tampaknya bermain dengan cukup motivasi tinggi tadi, walaupun sempat terjadi dikagetkan oleh gol balasan dari pemain nomor punggung Jose Pajardo walaupun dalam posisi offside. Saat ini sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja dari Jordan ke depan, yang dituju tadi adalah Marco Rashford ataupun nomor punggung 17 Morjan Rogers. Terjadi lagi duel udara, nomor skor bagaimana Eze tadi tampaknya yang mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti Panama dengan tendangan kaki kiri kerasnya, namun bola masih menyentuh kaki dari bek Panama tampaknya nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Fidel Escobar, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Inggris dari sisi kanan gawang Panama. Tampaknya sang kapten nomor punggung 15, kita masih menantikan akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, nomor punggung 15 tampaknya Jordan Henderson masih meminta temannya untuk mendekat ke area kotak penalti. Sudah dilakukan, di sana ada Jordan. Ah, sayang sekali Terlebih dahulu memang satu pemain dari Panama terjatuh ataupun sempat tergeletak tadi sebagai tanda adanya gangguan dari pemain Inggris. Kita masih menantikan pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI se-Indonesia. Detik-detik jelang pertandingan babak yang kedua ini, Inggris masih terus mencoba untuk mengurung pertahanan dari Panama. Sudah dilakukan tadi Orlando ke depan saja arahkan bola, posisi sepenuhnya oleh Ismael Diaz. Namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu ataupun offside. Tempatnya Ismael Diaz sudah terperangkap dalam posisi offside. Kini justru serangan dibangun oleh pemain dari Inggris nomor punggung 19. Kita masih melihat di sana mencoba melihat mengarah kotak penalti. Umpan ke mulut gawang, berhasil diblok kembali oleh Orlando. Dan kini masih amanlah gawang dari Panama. Justru Christian Martinez mencoba menyisir dari sisi kiri serang dari Panama. Umpan pendek saja ke nomor punggung 15 tadi. Di sana ada Eric Davis. Kembali lagi kepada Martinez dan lagi-lagi Martinez mendapat gangguan karena memang sulit tampaknya untuk melewati pemain dari Inggris ini. Kini Andres sudah melakukan tendangan bebas pendek saja kepada Escobar, melebar dia sisi kanan dari pertahanan Panama. Masih melihat rekannya umpan pendek saja ke nomor punggung 17 ataupun rekan yang nomor 18 tampaknya Alberto Guerrero mencoba untuk umpan 1-2 saja di sektor kanan serang dari Panama. Namun lagi-lagi masih gagal dan akhirnya peluit panjang telah ditiupkan oleh wasit Abdurrahman Al Jassim asal Qatar ini sekaligus menandakan telah berakhirnya babak yang kedua antara Panama menghadapi Inggris dan dengan skor 0-2 ataupun dengan skor 2-0 bagi kemenangan Inggris berkat gol tadi yang diciptakan oleh Jude Bellingham dan juga kapten mereka Harry Kane. Untuk mengulas jalannya babak yang kedua ini, saya serahkan kepada Bung Rudi Zen.

0: Ya, demikian tadi jalannya pertandingan antara Panama melawan Inggris, di mana Inggris berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Jude Bellingham dan Harry Kane. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan babak kedua, sekaligus memastikan atau mengokohkan Inggris melaju ke babak berikutnya, Bung Henry, apa yang akhirnya tercipta juga? Selama babak pertama, pendukung Inggris tentu deg-degan melihat pola permainannya begitu kuatnya. Pertahanan Panama, dominasi bola di atas 70%, tetapi shoot on goal pun juga tidak begitu banyak. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan peran Harry Kane dan Jude Bellingham di babak pertama. Dan itu terjawab di babak kedua. Anda melihat bagaimana? Apa yang membedakan babak kedua permainan Inggris di babak pertama tadi?
1: Ya, setelah babak pertama tadi bisa dibilang deadlock ya. Inggris peluangnya meskipun memiliki banyak tendangan, tapi Harry Kane terisolir. Tapi babak kedua memang bisa dibilang gol dari Jude Bellingham di menit ke-62 ini sangat penting ya. Gol yang berawal dari fase corner kick, dan ini memang kekuatan timnas Inggris dan sudah diwaspadai sebenarnya oleh pelatih Panama. Tapi memang gol tersebut menjadi kunci ya bagaimana kebangkitan Inggris di babak kedua. Dan kebetulan 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, akhir juga gol dari seorang Harry Kane ya. Dan itu juga asis dari seorang Jude Bellingham. Jadi memang Jude Bellingham ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali di babak kedua. Dan setelah tadi memberikan asis untuk gol Harry Kane, Jude Bellingham ditarik keluar dan terlihat memang seperti ada yang kehilang ya, hilang dari lini tengah dari timnas Inggris, kehilangan kreativitas seorang Jude Bellingham. Dan Panama tadi sempat memiliki beberapa peluang, dan salah satunya gol dari Jose Fajardo tadi ya, yeah, yang sayangnya harus dianulir oleh VAR karena sebelum proses gol itu terjadi, ternyata Jose Fajardo terperangkap offside. Dan ini menandakan bahwa berakhir sudah langkah seorang tim Panama, yang artinya dari skala dunia dari tahun 2018 dan juga dari 2006, mereka menjalani 6 pertandingan tanpa satu poin pun ya, yang menandakan bahwa Panama, apalagi di kalender tahun ini, juga mereka gagal mencetak gol. Dan sementara untuk Inggris, mereka saat ini berstatus dipastikan sebagai pemuncak grup, dan nanti di fase knockout akan bertemu dengan salah satu dari peringkat 3 terbaik di grup I, di grup J, dan juga di grup K. Nah, kalau kita berbicara di grup I dan J dan K, saat ini ada Senegal, ada Aljazair, dan juga Kongo. Dan khusus untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan atas Panama ini akan menambah, mempertebal kepercayaan diri anak asuh Thomas Tuchel untuk menjalani sisa Piala Dunia.
0: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan melihat pola permainan di babak pertama tadi, mengingatkan ketika mereka ditahan imbang oleh Ghana juga di pertandingan sebelumnya?
1: Ya, sejauh ini memang Inggris seperti kesulitan bertemu tim-tim yang bermain defense ya. Dan untuk pertandingan melawan Panama, akhirnya mereka bisa mencetak gol setelah melalui fase corner kick. Artinya memang kalau bertemu dengan tim dengan cara bermain sama di 32 besar nanti, yeah, Thomas Tuchel harus lebih memainkan pemain-pemain yang memiliki otak permainan yang pintar begitu ya, kreativitas begitu. Dan itu terbukti mungkin Jude Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan, dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Kwanzaa tadi juga mengalami cedera ya, yang artinya memang di sektor fullback ini timnas Inggris sudah kehilangan Kwanzaa, dan Reece James pun di laga melawan Ghana cedera. Meskipun Thomas Tuchel sudah memberikan sinyal bahwa seorang Reece James mungkin sudah bisa bermain lagi di babak 32 besar, tapi dengan cederanya Kwanzaa ini semakin memperkecil opsi dari Thomas Tuchel di posisi fullback kanan maupun di fullback kiri begitu.
0: Iya. Ada rotasi tadi yang dimainkan atau diterapkan oleh Thomas Tuchel ya di sini. Dan yang menarik menurut Anda, dengan penampilan Jordan Henderson walaupun itu di menit-menit akhir menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini? Ya, tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember, kemudian Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Ahmad Abdullah di Jember, selamat pagi, salam olahraga Pak.
2: Dan iya, olahraga jaya selalu.
0: Jaya, silakan Pak Abdullah.
2: Ya, sehat ya Mas Rudi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat juga Pak Abdullah ya.
2: Bila sehat semuanya dan para pemain juga sehat.
0: Iya.
2: 23 juga sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana Pak?
2: Ya, saya itu mendukung apa ini? Anu sama
0: Inggris. Kalau tadi Panama dengan Inggris, nanti yang akan kita siarkan juga Kolombia akan menghadapi Portugal. Nah, yang tadi dulu
2: ya. Portugal.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Portugal 2, Kolombia 1. Ya, itu saya dukung karena mainnya Portugal ini secara ya, semangat dan selalu sporting gitu. Ya, itu sudah pengamatan saya gitu.
0: Baik. Iya.
2: Terima kasih, selamat bertugas Bang Rudi.
0: Terima kasih. Salam olahraga Pak Abdullah.
2: Salam olahraga
0: Jaya. Iya. Pak Buto, apa Faiz di Buton Tengah? Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga
0: Jaya. Iya. Iya, halo.
3: Memang suatu kenyataan pahit yang harus diterima sama Panama. Mm-hmm. Tapi itu memang upaya yang sudah dilakukan, tapi ini memang yang namanya juga bola bundar. Tapi setidaknya Panama juga sudah memberikan perlawanan yang cukup sengit untuk Inggris.
0: Oke.
3: Untuk Bung Rudi dan Bung Henry, salam olahraga.
0: Terima kasih, salam olahraga Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Kendi. Ya. Anda gimana ya Pak dengan kemenangan Inggris tadi ini?
4: Ya, untuk Inggris selamat atas kemenangannya dengan persis Panama. Cuma salut saya pada Harry Kane di babak pertama di itu apa
0: kawal ketat bisa, ya.
4: Terjauh di babak kedua. Pokoknya selamat deh untuk Inggris.
0: Oke.
4: Okay. Kita 30 besar bagaimana ya, kiprahnya.
0: Oke, okay, makasih. Terima kasih Pak Kendi. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rodi.
0: Iya Pak Sarwi.
5: Olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi, silakan.
5: Inggris 2-0 alhamdulillah. Ya, untuk Inggris tadi bagus ya penyerangan yang apa di pertama tadi saya kira ini ternyata dua. Bapak kedua itu hanya beberapa menit bisa masukkan dua gol.
0: Oke, oke.
5: Ini untuk nanti gimana ini? Portugal ya?
0: Nanti Kolombia melawan Portugal. Kolombia ini belum kalah ini, 26 poin ini Pak. Ya. Sementara ya, Portugal 4 poin ya, kalau nggak salah ya, 4 poin ya, Bung Henry ya. Oke.
5: Baik. Boleh tahu yang dana sama ini tadi masih 1-1 ya?
0: Oh enggak, 2-1, Kroasia menang. Iya, jadi bukan, yang Kroasia Ghana bukan?
5: Iya.
0: Iya, 2-1 Kroasia menang, Pak.
5: Oh iya, iya.
0: Iya.
5: Terima kasih, Bung Rudi.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung, pemain-pemain pengganti tadi. John Henderson masuk. Eze menggantikan Jude Bellingham. Kemudian, ada apa dengan Bukayo Saka ini?
1: Melihat. Tadi justru setelah Bukayo Saka ditarik keluar, lihat Noni Madueke yang menggantikannya justru berperan cukup baik ya.
0: Bagi lebih aktif ya?
1: Betul, dia aktif dalam duel satu lawan satu dan cukup berani juga melakukan dribble melewati lawan. Dan yang lebih menarik adalah bagaimana keputusan Thomas Tuchel memainkan Eberechi Eze dan menarik keluar Jude Bellingham ya. Karena memang Eberechi Eze ini sebenarnya di Arsenal lebih beroperasi di sisi winger, tapi dengan menggunakan Jude Bellingham berarti dia ada di posisi tengah. Dan tadi beberapa kali ada agresif-agresif passing yang dilakukan oleh Eberechi Eze, salah satunya tadi juga kombinasi dengan Ollie Watkins yang menggantikan Harry Kane. Dan ini cukup positif, dan tadi ini bisa menjadi pertimbangan juga buat Thomas Tuchel, andaikan babak 30 besar nanti Jude Bellingham ternyata buntu, tidak bisa memberikan kontribusi, ternyata Eberechi Eze pun bisa memainkan peran cukup baik di posisi sebagai attacking midfield ya.
0: Artinya substitusi mereka itu cukup menjanjikan ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bukannya semakin menurun, justru tidak dapat terbaca dengan baik oleh lawan ya. Ketika komposisi utama mereka begitu rapat tembok dibuat pertahanan lawan, tetapi dengan pemain-pemain pengganti tadi justru bisa apa yang tidak melakukan manuver-manuver yang justru membuahkan gol di situ ya.
1: Ya, dan memang secara kalau kita melihat di bangku cadangan timnas Inggris memang ini sangat dalam sekali skuadnya ya, apalagi di lini serang ya. karena tadi sebenarnya ada sedikit krisis di belakang, tapi di lini serang timnas Inggris sebenarnya cukup dalam. Dan bahkan tadi kalau kita melihat ada Anthony Gordon yang belum bermain, ada Ivan Toney juga yang belum bermain, tapi juga tadi ada positif dari Swansea Watkins ya, pemain Aston Villa yang di musim ini mengantarkan Aston Villa menjadi juara Liga Eropa. Dan saat tadi menggantikan Harry Kane, dia pun tampil sangat percaya diri juga. Tadi yang menarik berarti ada 3 pemain Aston Villa di lapangan ya, ada Ollie Watkins, ada Ezri Konsa, ada Dan Rodgers yang tanya membuktikan buat Thomas Tuchel ternyata cukup mempercayai 3 pemain ini. Dan sekali lagi ya, nanti mungkin Ollie Watkins juga bisa menjadi opsi yang cukup baik bagi Thomas Tuchel di fase knockout, karena memang Harry Kane ini tentunya siapa yang tidak mengenal kekuatan Harry Kane, dan tentunya juga menjadi pemain yang sangat diwaspadai oleh semua lawan. Dan kalau memang Harry Kane tadi deadlock, Ollie Watkins juga bisa membuktikan tampil baik, Eze Nketiah juga memperkat hal sama, juga ada Noni Madueke ya. Ada tadi saat menggantikan partnernya di Arsenal yaitu Bukayo Saka juga bermain cukup baik.
0: Oke, saya sapa lagi pendengar Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, ya Pak Mus silakan.
6: Oke, akhirnya 2-0 ya untuk Inggris.
0: Inggris.
6: Dan sekarang ini juga mereka menjadi pemimpin klasemen sementara ya, ataupun menjadi juara grup ya. Oh ya, kalau untuk pertandingan Argentina nanti siaran nggak?
0: Disiarkan melawan Yordania, bertemu dengan Argentina. Oh,
6: berarti hari ini ada 3 kali siaran ya, Kak ya?
0: Iya, ada 3 siaran.
6: Iya, terima kasih ya Kak ya untuk RRI.
0: Terima kasih.
6: Dan untuk teman-temannya Bang Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, ikutin terus nanti Pak Mus ya di Flores. Pak Mariono di Surabaya, selamat pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mariono. Gimana Pak menurut Anda tadi selamat dengan kemenangan Inggris?
7: Saya 2-0, Harry Kane cuma masukin 1.
0: Satu 2 tapi. Waduh.
7: Jadi 2.
0: Iya.
7: Kalau dilihat itu ya kan umpan-umpan dari Inggris kan bagus ya, dari mulai babak pertama. Tinggal tunggu waktu aja bola masuk itu sebenarnya. Saya yakin dari bola-bola mati itu dapatlah disambar sama Harry Kane, bisa lah. Tapi ternyata ya satu, cuman saya tadi nembak 2-0 beneran, tapi bukan Harry Kane yang satunya.
0: Oh gitu. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Mariono, terima kasih ya. Salam olahraga jaya Pak. Oke, Bu Henry sebagai penutup. Jadi, apa yang nanti perlu diwaspadai Inggris di babak 32 besar, dan juga Kroasia juga akan maju ke 32 besar sebagai penutup kita pagi hari ini. Silakan.
1: Iya, tentu kalau khusus timnas Inggris, variasi serangan ya yang harus lebih dipertajam lagi, lebih divariatifkan lagi. Dan tentunya Harry Kane saat ini sudah berstatus sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris di Piala Dunia, dan semoga dengan satu golnya di pagi hari juga semakin mempertebal ya kepercayaan diri seorang Harry Kane di fase knockout. Dan khusus untuk Kroasia, ini juga menjadi sebuah raihan yang cukup baik. Meskipun di matchday pertama mereka kalah dari Inggris dengan skor 2-4, tapi ternyata Kroasia bisa bangkit dan bahkan mengakhiri fase grup ini sebagai runner-up ya. Dan khusus untuk Kroasia juga, ini di setiap edisi Piala Dunia, khususnya di Qatar pun mereka bisa melangkah jauh. Dan meskipun skuadnya masih mengandalkan banyak pemain senior seperti Luka Modric, Ivan Perisic, nah nama-nama ini juga sebenarnya akan sangat menentukan lah saat fase knockout dan bisa membuat perbedaan bagi Kroasia.
0: Oke, baik Bung Henry, terima kasih banyak sudah hadir untuk memberikan ulasan jalannya pertandingan Panama versus Inggris, di mana Inggris menang 2-0, sementara di pertandingan lainnya di grup L yaitu Kroasia juga unggul 2-1.

Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Mau tahu tim

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga.

laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, salam olahraga, peringkat pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Rudi Sen kembali bersama Anda untuk menjelang pertandingan lanjutan atau fase grup pertandingan terakhir, fase grup K antara Kolombia menghadapi Portugal. Dua tim yang memang sudah dipastikan lolos, tetapi tentu mereka akan berjuang untuk memperebutkan siapakah yang diantara mereka ini yang akan menjadi juara grup K nanti. Kolombia kah yang belum terkalahkan atau memang meraih poin 6 dari dua pertandingan, atau Portugal yang memiliki poin 4 setelah satu kali menang, satu kali draw. Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak pertama, telah hadir di Studio Pro 3 pemerhati sepak bola kita, Bung Estu Santosa. Bung Estu, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mas.
0: Iya, menarik ini Bung, ya, setelah tadi Inggris ternyata menang 2-0, yang babak pertama membuat para pendukungnya deg-degan, tetapi akhirnya terjawab oleh Jude Bellingham dan Harry Kane untuk kemenangan. Nah, untuk pertandingan di pagi hari ini di grup K antara Kolombia dan Portugal, Kolombia tidak terkalahkan, dua pertandingan dua kali kemenangan, Portugal satu kali menang, satu kali draw. Dan Anda melihat Kolombia sekuat apakah tim ini di Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, yang pasti Kolombia ini salah satu tim konsisten, ya. Tapi saya sebelum membahas itu dulu, ada yang menarik, sebenarnya fakta yang menarik sudah di pertandingan ini. Kan ini pertandingan di basisnya orang-orang Kolombia, ya, ini.
0: Oke, okay, di Miami.
1: Di Miami, basisnya orang Kolombia. Bahkan fun fact-nya adalah Roberto Martinez, pelatihnya Portugal, itu membeli tiket buat keluarganya. Tiket harga tiket dapatkan tiket itu tiket war itu dari bulan Desember
0: tahun lalu.
1: Iya, karena ini satu dari 72 pertandingan yang paling diminati.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena di Miami itu komunitas orang Kolombia sangat banyak. Mm-hmm. Terus ada Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Jadi daya tariknya dua.
0: Oh iya.
1: Orang lokal
0: Miami sendiri.
1: Iya, warga lokalnya kebanyakan Kolombia. Uh-huh. Daya tarik seorang
0: Ronaldo
1: itu. Jadi dari Desember itu war ticket, termasuk pelatihnya
0: Roberto Martinez.
1: jadi jangan kira dia gampang dapat akses tiket, ya, untuk keluarganya ini. Ini untuk kalau dia sih mah nggak beli tiket, kan udah
0: tidak masuk sebagai official, ya.
1: Official. Tapi yang menarik dari pengakuan dia bahwa dia di kemarin waktu di pre-match gitu mengatakan bahwa ini pertandingan bakal seru gitu, karena penontonnya antusias sekali gitu. Dan memang pasti banyaknya orang lokal Kolombia yang ada di Miami ini membuat semakin menarik pertandingan ini gitu. Termasuk memang daya tarik Ronaldo gitu di sini.
0: Iya, jadi double, ya, di situ.
1: Double gitu. Jadi memang ini pertandingan yang ya wajar sih, walaupun secara tim kedua tim sudah safe, ya, sudah aman.
0: Iya,
1: nah,
0: iya.
1: Gitu. Tapi dengan kondisi mereka berebut nomor satu. Itu karena itu juga mempengaruhi lawan mereka, karena runner up itu akan ketemu runner up-nya grup L
0: yang tadi bermain, ya.
1: Iya, bermain.
0: Terus, siapa enggak ketemu Inggris, siapa enggak ketemu Kroasia.
1: Ya, itu aja. Jadi jadi kalau runner up ketemunya Kroasia, kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau yang satunya yang juaranya ketemu
0: Inggris.
1: Tim peringkat
0: peringkat 3.
1: Ya, peringkat 3 antara ada 5 tim di situ, kalau E, J, K, L.
0: Iya, iya.
1: Iya, iya, ada
0: antara peringkat 3 di 3-5 grup itu, ya.
1: Grup itu. Jadi secara bisa milih lah kalau si juara grup ini bisa milih gitu. Jadi ini juga memang menarik untuk dibahas di luar kondisi terakhir kedua tim, ya.
0: Berarti kecil kemungkinan mereka akan bermain aman, ya, Bung, ya.
1: Iya, yang pasti tidak ada bermain aman sih di Piala Dunia. Semua bermain all out,
0: ya. Oke, okay. Baik. Tapi sebelumnya kita ke penelpon dulu. Sudah ada penelpon yang bergabung. Ada dua, Pak Sarwi di Surabaya, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bung Rudi.
0: Iya. Salam olahraga. Okay. Ya, jagoan Anda Kolombia kah, ya, atau Portugal ini?
2: Aku Kolombia.
0: Kolombia. Wah, berapa skornya nih, Pak?
2: Cukup 1-0 saja.
0: 1-0 saja. Oke. Okay.
2: Seperti yang kemarin-kemarin ada 1-0 aja lah, enggak usah banyak-banyak gitu.
0: Siap.
2: Ada siapa? Bang Ruburu di sama siapa ini?
0: Bung Estu Santosa nanti. Iya.
1: Iya. Pagi, Pak.
2: Terima kasih juga buat Mbak Rina, ya.
0: Bye.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam olahraga jaya Pak Sarwi. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga Bung Rudi. Bung
0: jaya Bung. Pak Faiz, silakan. Ada mana yang Anda jagokan ini?
3: Portugal sama Kolombia. Ya. Walaupun ayam saya Argentina, tapi Portugal kayaknya 3-2 lawan Kolombia.
0: 3-2 lawan Kolombia. Mantap. Oke, ya. Oke.
3: Portugal 3, Kolombia 2.
0: Oke. Okay. Iya. Siap, terima kasih Pak Faiz. Pak Mus di Flores. Selamat pagi Pak Mus. Halo Pak Mus. Iya, Pak Mus, selamat pagi.
4: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Kalau Anda jagoan yang mana nih, Pak?
4: Portugal, Kak. 2-1.
0: 2-1 untuk Portugal. Baik.
4: Oke. Ya, terima kasih.
0: Selamat pagi.
4: Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya, Pak. Ini agak imbang ini pendengar kita nih, Bung Estu ya. Ada Kolombia, ada Portugal, dan tentu ini momen baik untuk Ronaldo untuk menambah pundi-pundi golnya ya. Karena semakin ketat nih persaingan top skor di Piala Dunia 2026. Gimana, Bung?
1: Iya, yang pasti kita bahas dari Portugal dulu ya. Ya. Dari Portugal sendiri di tiga grup laga grup Piala Dunia, mereka ketika lawan tim CONMEBOL itu tidak pernah kalah.
0: Tidak pernah kalah. Ya.